0: menyalahkan lantai jongkang jongkit.
1: Bermaksud menyalahkan orang lain kerana kelemahan sendiri.
0: Contoh ayat.
1: Rahimah berperangai seperti tak tahu menari dikatakan lantai jongkang jongkit. Apabila kalah dalam pertandingan karaoke kerana dia mengatakan mikrofon yang digunakan rosak menyebabkan suaranya pecah.
2: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu lah KFM. Gegar pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: Yep, Gegar Pagi bertemankan saya DJ Lia di sini dan saya tidak keseorangan. Lia bersama dengan Abang Gita. Assalamualaikum Abang Gita.
1: Salam.
0: Okey eh, Bang eh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Salah bertarung.
0: Nyawa.
1: Tarung nyawa lah, 3 minggu lebih.
0: Sekarang ni pas beten dekat saya pula bang.
1: Nah, itulah.
0: Apa pun kita nak ingatkan semualah pendengar-pendengar kita untuk musim-musim jenis ya, musim jerebu, musim panas, cuaca pun tak menentu.
1: Minum air banyak. Minum air masak banyak
0: insya-Allah. Okey, kita punya topik hari ni Abang Gita, apa dia?
1: Petua dulu-dulu.
0: Petua dulu-dulu. Bila kita tak sihat ni banyak petua kita dapat kan?
1: Yeah.
0: Dan selain tu ada juga petua-petua selain untuk kesihatan lah. Jadi kita nak tanya kepada pendengar-pendengar ni, mungkin boleh kongsikan dengan kami di sini petua-petua dulu yang anda masih ikut sampai sekarang. Anda boleh kongsikan dengan kita, manalah tahu kan kita boleh ikut sikit-sikit. Okey, kongsikan di Bilik Hijau Konti 010-806-1023 ataupun komen saja di ruangan live TikTok Melaka FM. Abang Gita ada dekat situ, nanti Abang Gita bacakan.
1: Jadi saya seorang je live ni.
0: Abang Gita seorang je live ni. Jadi kalau nak tengok wajah terbaru Abang Gita,
1: hey,
0: boleh pergi ke live TikTok Melaka FM. Apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.

0: Mempesonakan. Lock FM 102.3 mempesonakan. Masih lagi bertemankan Lia dan juga Bagita di sini. Tentunya di radio nombor 1 Orang Melaka. Okey, untuk topik kita pagi ni, Abang Gita, apa dia tadi?
1: Petua dulu-dulu.
0: Petua dulu-dulu. Abang ada tak petua dulu-dulu kan?
1: Orang dulu suka dia cakap bangun pagi je cari air suam dulu. Minum air suam. Minum air suam selepas bangun tidur. Jangan buat apa dulu. Jangan usuk gigi dulu. Air suam tu dulu. Telan dulu.
0: Minum air suam. Air sejuk tak boleh bang eh?
1: Dengan ais semua tak boleh. Gigit ais pun tak boleh.
0: Kalau saya, ais tu yang cari dulu. Okey, kalau saya pula lah, petua yang saya ikut daripada ibu saya lah. Timun kan, kalau kita nak makan kan, potong sikit timun kan, dia ada bahagian pahit tu kan. Yang warna dia lembut, yang hujung tu yang warna pekat
1: yang
0: tu,
1: yang atas tu
0: kita potong, lepas tu kita gosok-gosok dekat situ tau, sampai dia keluar getah, untuk hilangkan dia punya rasa pahit tu. Jadi saya ikut je lah. Kalau buat nasi ayam ke apa, ikut je lah sampai sekarang. Tapi
1: potong atas tu, lepas tu gosok pakai yang potong tu.
0: Tempat yang potong tu kan, kan kita dah potong yang hujung tu. Lepas ambil yang kita dah potong tadi, kita gosok balik dekat tempat yang kita dah potong tu. Sampailah dia keluar getah warna putih tu. Nanti dia kurang lah rasa pahit tu. Macam tu lah. Jadi kalau pendengar-pendengar kita ataupun penonton kita di TikTok, boleh kongsikan dengan kami apa petua yang anda ikut sampai sekarang. Dan sekejap lagi pukul 8.30 minit pagi, kita akan bersama dengan Profesor Dr. Nazri untuk kupasan mengenai topik kita pada hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesihatan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Apa ni bang?
1: Pesona kah?
0: Ingat lagi tak apa.

0: satu orang Laka. Laka FM.
1: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
0: Cuit-cuit bersama Prof Nas.
2: Ya, cuit-cuit bersama Prof Nas. Tiga kali kita cuit-cuit Prof Nas ni, abang kita. Okey, untuk topik pagi ni kita bersama dengan Prof Nas mengenai dengan petua dulu-dulu. Assalamualaikum Prof Nas.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Lia dan juga Abang Gita.
4: Ya, yeah, bro.
3: Saya baru habis angin London.
2: Oh, itulah.
4: Baru sampai ke?
3: Baru sampai baru sampai Malaysia. Tapi kena jet lag lagi lah.
2: Jet lag.
3: Perbezaan waktu kan 7 jam kan, 7 jam lebih sikit kan. Kadang-kadang orang tidur saya berjaga, orang berjaga saya tidur.
4: On flight berapa jam?
3: Itu hari campur tolak lebih kurang tu lebih kurang dalam 13 hingga 14 jam lah.
2: 13-14 jam juga
3: Okay. Jadi memang kejap-kejap dekat dalam flight tu saya dah biasa travel. Jadi saya akan berdiri sekejap, jalan ke belakang, pergi depan balik, duduk tempat sendiri kan. Kat tempat duduk tu regang-regangkan kaki, tangan, exercise lah kat situ. Tapi sana? Saya tengok juga masa tengah dalam flight tu, saya tengok dia punya flight information tu kan, ada masa-masanya sampai negatif 55 degree Celsius.
2: Sejuk.
3: Dia punya sejuk. Jadi dalam flight, dalam cabin tu lagi lah. Dalam cabin tu dah sejuk kan? Kat luar tu memang dah sangat sejuk lah kan. Tapi itulah, saya pergi ke sana atas tugas rasmi. Jadi macam-macam perkara lah yang seronok-seronok berlaku kat sana.
2: Okey, dekat sana musim apa Prof?
3: Sana dah nak penghujung musim panas. Tapi siang tu dia punya suhu tu lebih kurang dalam 23 degree Celsius. Malam tu lebih kurang dalam about 9 to 10 degree Celsius lah. Jadi memang sangat sejuk lah. Macam ibaratnya, semua orang tahu kan, macam duduk dalam peti sejuk lah.
2: Itulah 23 tu. Okey Prof.
3: Baik.
2: Okey, mengenai dengan topik kita hari ini, petua dulu-dulu. Kalau Prof sendiri pun mungkin ada petua yang masih Prof amalkan, macam Abang Gita tadi dia masih amalkan sampai sekarang. Bangun je pagi minum ais warm.
3: Baguslah Abang Gita ni
2: Itu yang nampak muda
4: dia
2: je.
4: Dia kata jaga suara. Tapi bukan menyanyi pun Prof.
3: Oh.

0: Bagus, bagus, bagus. Okey. Petua ni macam-macam petua ada kan? Saya dulu pun nak kalau petua ni, dulu-dulu katalah kalau peti ais tu macam ada bau sikit kurang menyenangkan ataupun dekat dalam kereta kan bau pun kurang menyenangkan. Taruk je roti tu. Tok roti. Roti sekeping dua keping taruk dalam tu, hilanglah bau dia tu. Ini petua orang dulu yang dan saya try memang saya cuba memang banyak berkesan.
1: Banyak berkesan.
0: Saya ambil kulit roti tu, rotilah kan. Saya biarkan, saya letakkan dalam kereta. Macam tu. Tapi roti tu kan besoknya akan jadi keras lah roti tu. Tapi yang paling baiknya ialah dia absorb, dia sedut semua yang bau-bau kurang menyenangkan tu ke, kan, atau dalam peti ais ada banyak bau-bau lain. Taruh je kat situ dan insyaAllah akan selesa lah benda tu, hilang lah bau-bau tu. Itu satu. Kemudian dulu teringat masa kahwin dulu lah kan. Dulu orang dulu-dulu kahwin kadang sampai 10 periuk, 20 periuk, 15 periuk hari tu masa saya kahwin. Jadi masa kahwin tu kan orang pengantin dia kena cuci apa dia, jelaga dia tu. Jadi macam mana cara orang dulu-dulu nak hilangkan jelaga tu? Dia sapukan minyak dulu tau, sebelum nak menggoringkan apa kan, dia sapukan minyak keliling periuk tu ataupun mentega lah. Okey, kemudian ditampalkan dengan kertas sok kabau tu. Tambah kertas sok kabau. Lepas tu masak lah macam biasa. Dulu kan pakai apa ni, dapur kayu kan. Lepas tu masak. Lepas tu nanti sama ada jelaga tu sangat sedikit ataupun kalau ada jelaga tu senang aja kita gosok kan. Dulu pakai gosok puyuk tu tau. Yang dulu hancur tangan pengantin. Dia gosok puyuk tu kan.
1: Yalah, pengantin dulu-dulu dia yang bersanding, dia yang cuci periuk prof
0: Orang Melaka dia ada satu semi tau, lepas lepas kahwin lepas habis majlis kahwin kan. Disiram dengan air tau. Tak yang salah air apa-apa yang ada atas meja tu. Dia simbah air tu.
1: Buat suka-suka.
0: Semua kena lah, pengantin kena. Penanggah kena, semua kena tu.
2: Penanggah tahu tak penanggah?
1: Tak.
2: Prof, tak tahu penanggah, Prof.
0: Oh, tak tahu.
1: Penanggah saya tahu.
2: Penanggah tu orang jaga kemah tu.
1: Yang
2: merang, rewang.
1: Oh, rewang.
0: Itulah. Jadi seronok lah waktu-waktu dulu kan. Antara petua-petua lain yang sebenarnya adalah orang buat kan. Isteri saya pernah buat, dia kalau potong timun dekat ujung timun tu nanti dia akan gosok-gosok-gosok-gosokkan dekat timun yang lagi satu tu, timun yang besar tu.
1: Sama-sama.
0: Nak menghilangkan dia punya pahit-pahit dia tu kan. Waktu timun tu jadi gangup lepas tu kan. Kemudian lepas tu kalau nak masak tu kadang petuanya ialah taruhkan sedikit garam dalam minyak tu untuk kurangkan percikan. Lepas tu ada orang ni dia taruh sudut, dulu kan ada sudip kayu tu kan. Kadang-kadang kalau kita masak kan kadang buih tu keluar melimpah-limpah kan. Dulu pandai tau kalau nak elakkan buih tu melimpah keluar, dia taruh punya sudip kayu dalam tu. Dia sudip kayu tu saya tak tahu apa substance yang ada dekat sudip kayu tu akan nyebabkan dia bantu mengurangkan buih tu dan juga mengelakkan buih tu benda melimpah-limpah tau. Orang dulu punya cerita kan. Orang tu ingat tak dulu orang kata jangan main maghrib kan. Macam-macam dia kena sorok lah.
1: Itulah.
2: Mambang
0: adalah mambang satu hal. Adalah nama hantu.
1: Hantu. Nak menakutkan budak-budak kan.
0: Lupa kan. Habis saya terfikir juga. Dulu saya kecil-kecil. Daripada kecil saya suka memikir tau. Kan. Macam mana agak rupa hantu tu kan. Sampai boleh sorok budak bawah.
1: Macam-macam dulu-dulu kan.
0: Rupanya sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia kata kalau bila maghrib ni balik rumah semua, masuk rumah semua. Kan? Supaya memang adalah jin, syaitan dan hantu, jin dan syaitan yang berkeliaran pada waktu-waktu itulah. Tapi kita ni sebenarnya nak pastikan anak-anak kita ni balik on time. Balik sebelum gelap. Dulu orang tua saya kalau balik pukul 6 dia sesar kita. Jadi mesti balik sebelum pukul 6 kalau nak main-main pun. 5 sampai

0: 6 tu cukup lah. Lepas tu 6 balik, rehat kejap, sejukkan badan, kata mak, sejukkan badan. Lepas tu baru le mandi. Bila kita ikut cakap mak kita, hati senang lah kan. Mak dulu kalau maghrib, dulu maghrib kan gelap kan. Cahaya pun tak banyak, lampu pun tak banyak. Jadi bila balik tu dia pastikan anak-anak selamat lah. Sebab kalau kita orang punya family, makan dulu sebelum pukul 6:30 petang dah makan. Itu mak punya cara lah. Makan sebelum pukul 6:30. Jadi semua anak-anak, adik-beradik dan kami makan satu keluarga. Makan sekali. Tak ada lah makan seorang tengok TV, seorang tengok apa, tak ada. Semua makan sekali. Sikit sama sikit, banyak sama banyak, makan. Lepas tu rupa-rupanya itulah petuan dulu-dulu. Dia katakan jangan main waktu senja, nanti disuruh hantu ni lah. Sebenarnya ada hadis Nabi yang mengatakan benda tu, dan tapi paling paling best sekali sebenarnya nak memastikan anak-anak balik ke rumah sebelum waktu maghrib. Lepas tu orang dulu-dulu kan kata, jangan duduk atas bantal, nanti bisul. Ya, sebenarnya apa di sebalik tu? Saya kaji lama rupanya. Daripada dulu lagi orang Melayu ni, orang Islam dah menggalak dan ajar kita anak-anak supaya jaga kebersihan. Jaga kebersihan kan. Lepas tu kan kita tidur kat situ, kepala kita diletakkan atas bantal tu, jadi kita hormat tempat kita letakkan kepala tu. Apa tempat paling tinggi sekali dalam hidup kita ni? Kepala kita. Yang paling mulia sekali dalam hidup kita ni kepala kita. Kan? Sebab tu dalam Islam, tanda tauhid uluhiyah, rububiyah, ubudiyah kita pada Allah Subhanahu Taala, kita akan sujud waktu solat. Kita merendahkan kepala kita tu, tetapi yang di atas kita tu adalah punggung kita. Maknanya kita nak menunjukkan betapa hinanya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Betapa kita ni memang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita nak menunjukkan Allah lah yang tempat kita mengadu. Allah lah tempat kita berdoa. Allah lah tempat kita sebenarnya menunjukkan bahawa kita sangat-sangat memerlukan Allah. Kan? Allah tidak berkehendakkan kita, kita yang berkehendakkan Allah. Sebab tu bila kita sujud, kepala kita di bawah. Kepala yang saya cakap tempat yang paling mulia tadi, berada di paling bawah sekali. Pasal tak? Sedangkan tempat yang ada najis itu berada di atas. Nampak tak apa yang saya cuba sampaikan? Ini perkara-perkara yang orang dulu ada bercerita, tetapi kita tak boleh fikir pada waktu tu. Kenapa jangan duduk atas bantal? Kata orang tu nanti bisul. Takkan duduk atas bantal dia bisul.
1: Apa kaitannya kan?
0: Lepas tu dulu kan ada orang kata, jangan potong kuku waktu malam ni. Sebenarnya dulu zaman saya duduk rumah arwah atuk saya, sebab arwah ayah kadang-kadang dia pergi operasi dekat hutan. Okey. Sebab arwah ayah dulu dia PPH tau, pasukan perlisutan. Dululah PPH. Jadi waktu jadi tak ada orang tu ni dekat Tampin, kita orang balik semula dekat alai. Duduk alai. Habis masa dulu arwah atuk dia pakai lampu gasoline tu. Asal nak maghrib je dia pam. Apa ni, saya rasa abang kita biasa lampu gasoline ni. Kau main api menjulang kan tau. Pam sampai api tu kena kat dalam. Dulu-dulu orang pakai, selain daripada lampu gasoline, orang pakai pelita tu, pelita. Pelita yang gambar nyonya tu, tau, nyonya Cina tu. Betul. Kan? Tapi pada waktu itu pencahayaan masih lagi kurang. Jadi orang takut apa? Kalau dulu-dulu orang potong kuku, dia tak pakai petik kuku now tau, dia pakai pisau belit tu tau, pisau jilid. Jadi takut dia luka, tak nampak kurang pencahayaan kan. Jadi orang tua dulu katalah jangan potong kuku waktu malam. Dia kata, sebenarnya bijak orang tua ni, dia berbahasa basi tau. Supaya kita membuat sesuatu tu biarlah keadaan cahaya yang cukup. Waktu siang-siang nak potong kuku, jagalah, potonglah waktu siang supaya keselamatan jari kita dijaga. Itu dia. Lepas tu saya ingat lagi yang tu saya tau, mak ni dia kata, Nazri ni ada ambil air beras ni. Kenapa mak? Siram dalam pokok tu. Saya siram pokok dengan air beras. Ini semua petua-petua untuk menyuburkan lagi pokok tu. Lepas tu kalau apa ni, kulit telur tu, kulit telur tu dihancur-hancur kan tau. Kulit telur dihancur-hancur kan. Lepas tu taruh dekat keliling pokok. Dia jadi pokok tu lebih lebih subuh. Ha, inilah dia. DJ Lia dan juga apa ni, abang kita. Antara sedikit lah. Betul, nanti kita sambung lagi. Betul-betul. Yang boleh kita gunakan sebenarnya. Dan bila orang tu cakap pantang larang pula, ada berkait dengan petua tu sebenarnya, adalah sisi baik. Sisi baik disebab tu kan.
2: Contoh macam berpaut dengan kehidupan.
0: Habis ada orang kata tau, kalau hidung sumbat ni, ambilkan air suam tu. Air suam tu ataupun air panas tu kan ada uap. Kan? Sedut kan, letak kan dekat situ kan. Ada orang taruh, ada orang diletakkan jenama V tu. Masukkan dalam air tu, dikacau-kacau-kacau air panas tu, dia sedut dengan. Itu pun boleh juga untuk legakan hidung tersumbat.
1: Kejap lagi saya boleh try lah.
0: Ini nak hilang hanyi kat tangan, macam mana nak buat tu?
1: Hanyi kat tangan tak tahu.
0: Orang guna limau nipis tau.
1: Limau nipis.
0: Dulu abang ipar saya, saya cakap apa salah dia digonyor tangan dia dengan limau nipis tau. Dia kata nak hilangkan bau hanyi pada tangannya. Lepas tu kalau nak kulit kepala rasa segar, rambut nampak hitam, lebat, cantik, dilomorkan limau juga kat kepala dia tau. Saya pun cakap bagus abang ipar ni. Banyak petua-petua dia ni.
2: Jadi kalau makan durian tu,
0: makan durian saya selalu buat macam ni. Saya okay, mungkin abang kita ada petua. Saya punya petua satu, kalau nak hilangkan panas badan, memanglah kita tak tuang air dekat pangsa tu, tu kita minum kan. Tapi ada satu cara lain terbaru baru yang anak saya cerita kat saya dan terbukti berkesan. Kalau nak hilangkan bau durian dekat tangan tu, dekat jari tu, ambil kulit durian tu, curahkan air tau. Lepas tu tandakan air bawah tu basuhkan tangan kita. Kulit durian tu, kulit durian tu kita curahkan air. Lepas tu kita basuh le tangan.
2: Tak ada tangan.
0: Itu dia hilang bau durian tu.
1: Kalau saya pakai sarung tangan, Prof.
0: dia pakai sarung tangan, tapi thrill rasa makan durian.
1: Feel dia tak ada
0: Feel dia tak ada. Itulah dia.
1: Itulah dia.
0: Kita nak tengok lagu dulu ke?
1: Boleh juga, Prof. Pasal kita sambung nanti juga.
0: Baik, boleh.
1: Okey, Prof. Okey, jom kita layan lagu ni daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Comel Pipi Merah, Melaka FM.

0: Kembali lagi kita dalam cuit-cuit bersama Prof. Nas. Kalau tadi Prof. dah kongsikan dengan kita beberapa petua, Prof.
1: Ya, betul.
0: Bila saya dengar lagu Comel Pipi Merah ni tadi, saya teringat satu petua untuk baby. Kalau baby tu tersedak, kita koyakkan sedikit tisu, letak dekat dia punya dahi. Tersedak ke apa, terseduh. Baby kan kadang-kadang kan dia cepat terseduh kan. Jadi kita koyakkan sikit tisu tu, basahkan, lepas tu letak dekat dia punya dahi. Itulah antara petua dulu-dulu kalau nak hilangkan dia punya seduh tu.
1: Saya pun tak tahulah apa kaitan dia tu.
0: Itulah.
2: Tapi jadi pula tu.
1: Macam mana orang tutu dulu boleh secara kebetulan jumpa benda tu,
0: kan? Kenapa dia tak letak daun ke, tak letak apa, tapi letak tisu, kan? Tapi jadi pula tu.
2: Dulu tak letak tisu, kan? Letak sorang bau ke?
0: Oh, sorang bau.
2: Letak sorang bau.
1: Nanti saya tak ambil kelenda. Kelenda dulu-dulu kan, yang tampal kan. Tapi ialah, orang tutu dulu ni dia penuh dengan psikologi juga. Dia penuh dengan psikologi. Bila kadang benda tu tak ada apa-apa pun, kan? Tak ada apa-apa pun, tapi disebabkan dia kata, oh, kalau tampal ni insyaAllah baik ni. Tapi orang yang boleh terpercaya dengan perkara tu, bila kita tampak, kan dah betul baik ni, nampak tak? Sebab nilai psikologi yang ada benda tu. Sebab ada di luar negara pernah dibuat ujian, satu pil yang mengandungi saiz yang sama, rupa bentuk yang sama, dua-dua diberi kepada orang yang demam. Satu tu merupakan paracetamol yang ada brand tu lah. Satu lagi yang kosong saja, tak ada apa-apa bahan kimia pun dalam tu. Tapi saja dibuat bentuk yang sama. Bila diberi makan, dua-dua baik, dua-dua sembuh demam. Psikologi.
0: Mindset lah, macam mindset kita. Bila pakai ni sihat macam tu,
1: Dia waktu tu dulu penuh dengan psikologi tu. Contohnya macam dulu orang kata, kau sakit gigi, kau sakit gigi, kau ambil paku ni, kau ketuk kat dekat dinding. Ketuk kat dinding, hilanglah sakit gigi tu. Macam mana, apa kaitan ketuk paku tu dengan urat-urat saraf yang ada dekat gigi kucing, kan? Tapi ada orang yang psikologi ni telah terpengaruh dengan benda tu. Psychologically-nya telah terpengaruh dengan benda tu, dia ketuk pam pam pam, baik pula. Dia serupa lah waktu tu dulu cakap, kau jangan nyanyi tau, masak-masak ni nanti kahwin orang tua.
0: Alamak tu lah, kan? Sampai sekarang saya tak menyanyi dekat dapur pun. Ikutkan benda tu, kan?
1: Yang benar, waktu tu dulu takut. Tapi kau nyanyi, mana datang sopan seorang perempuan ni nyanyi dekat dapur. Kemudian takut kena pisau ke, api ke, lupa tutup ke apa, kan? Kan bahaya kat dapur. Ini yang tu orang cakap, kau nak darah tak boleh duduk kat muka pintu, kan? Lepas tu ya, sebenarnya ada dua perkara lah. Pertama, orang nak lelalang pintu. Dulu pintu satu tu je, kan? Adalah pintu dapur, pintu rumah tengah, pintu serambi, adalah, kan? Tapi pintu tu, saiz dia tu tak adalah besar mana dulu-dulu. Jadi menghalang laluan orang tau. Orang nak keluar masuk-keluar masuk. Itu satu. Yang kedua, apa rupa duduk atas dekat pintu walau lalang depan. Mana adab dia tu, kan? Tapi waktu tu dulu dia cakap lah, jangan duduk kat muka pintu, nanti lambat kau punya jodoh, kan? Lepas tu dulu kita kecil-kecil, perasan tak mak selalu kata, jangan makan pindah-pindah tempat tau, nanti kawin banyak, kan? yang benarnya tak nak sepah-sepah, kan? Itulah. Tapi ada satu perkara yang petua yang baik yang saya amalkan hari ini, sampai hari ini, ialah kalau lepas makan, kan, tengah kenyang tu, jangan mandi. Saya teringat ulama, apa ke nama dulu ulama yang lama-lama tu, dia kata, aku amat hairan seseorang yang terlalu kenyang selepas makan tiba-tiba mandi, kerana perkara itu boleh menyebabkan maut, dia kata gitu. Tapi saya tak ingat siapa ulama mana yang menyebut perkataan tu. Tapi sebenarnya memang betul. Siapa yang makan-makan-makan ni, kalau kenyang-kenyang habis nak cepat, kan? Nak pergi kerja, habis tu dia mandi tau. Lepas tu mesti dia kena macam-macam tau. Tekanan darah rendah lah, berpeluh-peluh, macam nak pitam. Habis rasa macam tu. Benda ni jangan dibuat. Jadi kalau dah makan tu, biarkan kita rehat dulu, tenang dulu. Dah okey, lebih kurang dalam setengah jam atau sejam anak mandilah. Jangan ini petua dia ni, jangan mandi ketika perut terlalu kenyang.
0: Macam tu. Kadang-kadang kita tak lepas pandang kan benda-benda macam tu, kadang nampak macam tak ada apa-apa. Rupanya adalah sebab dia. Itulah dia petua orang dulu-dulu ni. Istilah dia daripada jadi perkataan petua tu, pantang larang orang tua ke apa eh?
1: Betul, fatwa ke apa?
0: Itulah lain prof. Jadi itulah dia. Kalau orang tua dulu-dulu bagi petua tu adalah sebab dia, ataupun pantang larang tu adalah sebab dia kan. Jadi kita ni ikutkan je lah. Kalau orang tua kata ikutlah pantang pantang orang beranak tu kan, ikutlah pantang beranak tu. Macam sekarang ni zaman dah moden, ada yang tak ikut.
1: Tapi petua-petua ni kita kena selalu semak juga dengan Islam juga, sama ada Islam membenarkan ke atau tidak. Contohnya ada beberapa petua tu yang mungkin kita kena kaji semula lah dalam konteks Islam lah. Contoh macam adab melenggang perut. Saya tak mahir dalam bab-bab agama, tapi mungkin kita boleh mengkaji semula tentang perkara ni kan.
0: Betul.
1: Sebab lelaki ke perempuan ke, semua tu atas urusan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Apa yang Allah bagi tu semua baik untuk kita kan. Macam lagu Uji Rashid dan Hil Amin dulu, yang saya tak ingat dia punya lirik, tapi saya tak ingat dia punya lirik ni macam mana. Tapi berkaitan dengan anak-anak juga, lahir lelaki ataupun perempuan, tetaplah anak kita juga, anak yang anugerah Allah kepada kita kan. Jadi ada adab-adab yang adat-adat dan mungkin kita kena kaji semula dan sesuaikan dalam konteks Islam. InsyaAllah
0: itulah dia. Dalam kita ikut petua, ikut juga benda tu langgar syariat ke tidak kan.
1: Betul, terbaiklah DJ Lia.
0: Okey Prof, terima kasih atas perkongsian pagi ini.
1: Sama-sama.
0: InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama.
1: Baik, no problem. Okay.
0: Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam DJ Lia dan juga abang kita.
0: Baik, assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Maha Threadies Rekod 1.499 ringgit pelaburan perdagangan. Belia Desa Disaran kuasai kemahiran tinggi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Adia. Minggu ini cukup meriah, yang mana kita membawakan tiga jejak yang cukup kacak kepada anda untuk segmen Chill and Chat.
1: Ah, betul. So kita ada Alif Aziz, Anas Rizwan dan Fadil Masoud. Apa benda agaknya mereka nak kongsikan dengan kita tu?
0: Ah, kemudian di Behind the Vibes kita kenali insan di sebalik tiupan saksofon yang cukup memukul.
1: Ayo, dan dalam warisan kita pula, kita bersama-sama dengan penghibur opera Cina, Rachel Yong, dengan kisah yang pastinya menarik untuk kita kongsi.
0: Dan di dalam Sound On, ha, kita terbangkan kepada anda bersama dengan Bibi Fla.
1: Terbang
0: tinggi lagi.
1: Tinggi lagi. Dan semuanya ini kami akan bawakan dalam HTV Reloaded hari ini jam 11 pagi. Di mana?
0: Hanya di TV 2.
2: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
3: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM.

0: Terus sebuah lagu daripada Khalifah, Cinta dan Sayang, baru saja menghiburkan anda. Dan kita masih lagi dalam Gegar Pagi.
1: Apa topik Gegar Pagi hari ini?
0: Topik Gegar Pagi kita pada pagi ini, petua dulu-dulu. Jadi kalau anda ada petua yang anda masih amalkan sampai sekarang, boleh kongsikan dengan kita di 0108061023. Macam Cik Zainal kita ni, katanya petua elak kutu beras, letakkan beberapa keping cili kering ataupun beberapa ulas bawang putih ke dalam

bekas beras. Jadi kutu beras ni tak suka dengan bau bahan ini. Itulah dia perkongsian daripada Encik Zainal. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kalau anda mendengarkan pada waktu ini, kalau ada petua yang anda amalkan sampai sekarang, boleh kongsikan dengan kita di WhatsApp konti 010 806 1023.

0: Lock FM 102.3 mempersonakan. Kita ada perkongsian daripada Kak Intan mengenai topik kita pagi ni, petua dulu-dulu. Apa kata Kak Intan? Jom kita
1: dengar. Assalamualaikum, Lia.
0: Waalaikumsalam.
1: Petua akak, tetua-tetua yang akak amalkan, apa tu, taruh sangkut ke penyapu kontot belakang pintu, depan belakang kan. Sampai sekarang akak masih apa tu, amalkan lah kan. Lepas tu satu lagi, kalau bawa bangun tidur tu, minum air putih sebelum basuh muka tu kan, sebelum minum air putih dulu. Lepas tu bawa basuh muka tu, untuk tu cakap untuk awet muda macam tu lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, kalau minum air putih tu, itu memang ramailah yang orang buat, sebabnya untuk awet muda. Lepas tu kulit pun rasa cantik je kan. Tapi kalau penyapu kontok tu dia tak pernah dengar lagi. Tapi apa pun, terima kasih Kak Intan atas perkongsian mengenai dengan petua dulu-dulu. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Ceria bersama kami, Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM 102.3 mempersonakan 9.54 minit pagi ketika ini, Abang Gita.
2: Ya.
1: Bermakna kita dah pun sampai di penghujung tugasan. Dan insyaAllah selepas ini anda akan menemakan rakas tugas kami untuk 10.24 jam yang berikutnya. Dan ada rezeki kita jumpa lagi pada minggu harapan, hari yang sama, waktu yang sama, Abang Gita. Dalam Gegar Pagi Melaka FM. Apapun, terima kasih untuk semua yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Yang ini saya tinggalkan untuk anda daripada Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum. Melaka FM.
2: Mempersonakan.

0: Rock FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir yang dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia di kawasan berkenaan. Wisma Putra menegaskan tiada sebarang spekulasi akan dibuat sementara proses pengesahan masih berlangsung. Maklumat sah akan disampaikan terus kepada waris. Selain meminta media memberi ruang dan menghormati privasi keluarga terlibat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah menekankan risiko bencana akibat perubahan iklim semakin meningkat dan isu itu harus diberi perhatian lebih serius oleh masyarakat antarabangsa. Sementara itu, satu lagi kumpulan pakar dan bekalan bantuan dari China dilaporkan tiba di Kathmandu melalui udara. Xinhua melaporkan pakej bantuan itu merangkumi barangan yang amat diperlukan seperti drone, peralatan dan reagen ujian DNA. Bantuan itu menyusuli penghantaran kumpulan pertama bekalan bantuan China ke Nepal pada Ahad. Telah menaiki penerbangan sama 5 pakar pengenalpastian DNA. Thailand akan mengurangkan separuh tempoh tinggal tanpa visa bagi pelancong dari lebih 60 negara dan wilayah kepada 30 hari. Ia berkuat kuasa 15 September ini. Menurut Kementerian Luar Thailand, langkah tersebut merupakan sebahagian usaha membendung jenayah membabitkan warga asing. Bawah skim pelancongan Thailand ketika ini, pelancong dari lebih 90 negara termasuk 29 negara dalam zon Schengen di Eropah layak berkunjung sehingga 60 hari tanpa visa. Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas sebuah lapangan terbang di wilayah Kerman di selatan Iran ketika Washington mengumumkan gelombang serangan baru. Menurut televisyen milik kerajaan Iran, beberapa serangan telah berlaku di sepanjang pantai Selat Hormuz dan beberapa pulau Iran diteluk. Sementara itu, Iran dilapor mula melancarkan serangan terhadap pangkalan dan aset Amerika di rantau itu. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas wilayah selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang dan mencederakan lebih 50 lain. Saluran berita rasmi Sepan News menyebut sistem pertahanan udara menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika. Pasukan Air Angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan peluru pandu balistik dan drone ke atas Camp Tintin di Jordan serta pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain. Dalam hal itu, Bahrain mengeluarkan amaran bahaya dan menggesa orang ramai bertenang serta berlindung di lokasi yang selamat. Kementerian Dalam Negeri telah menasihatkan masyarakat mengikuti perkembangan menerusi saluran rasmi bagi membantu menjaga keselamatan awam. Menteri-menteri kewangan kumpulan 20 negara maju dan membangun G20 mendesak pelayaran bebas dan selamat bagi semua kapal transit di Selat Hormuz. Desakan itu bagaimanapun dibuat tanpa sokongan China. Kumpulan itu menerusi kenyataan pengerusi G20 untuk menekankan penyelesaian terhadap peperangan dan konflik yang sedang berlaku adalah penting bagi mengekalkan pertumbuhan mampan. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester City bersetuju membeli pemain tengah Chelsea Enzo Fernandez menerusi perpindahan bernilai £125 juta menyamai rekod perpindahan termahal Britain. Beberapa laporan media menyebut City memburu khidmat Fernandez sejak beberapa bulan lalu. Pemain antarabangsa Argentina itu kini hampir minta kelab berkenaan pada hari terakhir jendela perpindahan. Penyerang Ukraine Mykhailo Mudryk dipinjamkan Chelsea kepada Tottenham Hotspur bagi musim 2026-2027 selepas tamat menjadi hukuman penggantungan akibat kes doping. Pemain sayap berusia 25 tahun itu akan berusaha menghidupkan semula kariernya bawah kendalian Roberto De Zerbi, bekas jurulatihnya di Shakhtar Donetsk. Ia mengambil alih tugas sebagai pengurus Spurs pada Mac lalu. Beliau meletakkan harapan tinggi terhadap Mudryk dan pihaknya bertanggungjawab membantu pemain itu mencapai prestasi terbaik. Pertahanan Jerman Antonio Rüdiger mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa selepas kali terakhir beraksi bersama pasukan kebangsaan pada Piala Dunia 2026. Pemain berusia 33 tahun itu membuat 86 penampilan bersama skuad di Mannschaft yang juga juara dunia sebanyak 4 kali. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Hairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tidak tahu menari dikatakan lantai jongkang-jongkit.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tidak tahu menari dikatakan lantai jongkang-jongkit.
2: Bermaksud menyalahkan orang lain kerana kelemahan sendiri.
1: Contoh ayat.
2: Rahimah berperangai seperti tak tahu menari dikatakan lantai jongkang-jongkit. Apabila kalah dalam pertandingan karaoke kerana dia mengatakan mikrofon yang digunakan rosak menyebabkan suaranya pecah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menyertai.

0: Persona 10-2 betul tak? Okey, betul 10 Persona 10-2 bersama dengan saya Nana Safwan di sini. Terima kasih pada Lia yang menemani anda seawal pagi tadi, walaupun kurang sihat tapi tetap gagahkan jua untuk terus menghiburkan dan menemani pendengar Melaka FM. Dan kini tiba giliran saya Nana untuk terus bersama-sama dengan anda, dan pagi ini insyaAllah untuk edisi 2 September 2026 hari Rabu bersama dengan 20 Rabiul Awal, kita bersama-sama menerus si Zone Music untuk 1 jam, dan insyaAllah kita akan layan laguku untukmu untuk jam yang seterusnya sampailah pukul 2 petang nanti. Okey, harapnya hari ini saudara dalam lindungan Yang Maha Esa, kan, diberikan kesihatan yang baik, diberikan kebahagiaan duniawi dan juga ukhrawi, kan, dan pastinya semua kita berada dalam keadaan yang bahagia di samping orang yang kita sayang, dan juga di samping apa yang Allah berikan buat kita. Baik, untuk itu kita sama-sama raikan dan bersyukur dengan segala nikmat yang telah pun kita terima, kan, yang kita dapat pagi ini insyaAllah. Dan harapnya terus kekal setia bersama dengan saya. Pastikan terus dengar Melaka FM melalui 102.3 MHz, atau boleh dengar kami menerusi RTM Click. Untuk itu, jom kita layan Zone Music Melaka FM.
1: Zone Music selama 1 jam Melaka FM.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tergadinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi Anak Pertiwi, Yakin Madani. Variasi lagu-lagu

0: kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesona.

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada

0: dah bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melak FM kan ada.
1: Melak FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengan Melak FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.
2: Sambil anda layak

0: Bijak Laksana Tua. Berani Laksana Cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Ya, lagu ku untukmu jam yang kedua ini menanti anda dengan lagu pilihan anda dan juga ucapan untuk yang tersayang. InsyaAllah boleh hantarkan ke WhatsApp kami 010-806-1023 atau anda boleh hantar terus ke TikTok Live Melaka FM. Okey, baik, saya tak nak buang masa lah pagi ni. Saya nak layan lagu-lagu pilihan anda dan saya pasti anda juga nak layan lagu-lagu yang best-best kan pagi ni kan, untuk menenangkan jiwa. Lagi-lagi yang mungkin bercuti hari ni ataupun yang sedang bekerja tu kan, cuti-cuti sekolah ni, teringat anak kat rumah buat apa. Tapi nak buat macam mana, tetap kena kerja kan, walaupun tinggalkan anak tersayang kat rumah. Tapi pastikan balik rumah korang tak jadi tazen, okey? Sebab tahu kan keadaan kat rumah, kalau kita tinggalkan anak-anak macam mana keadaannya, mungkin akan bertambah lebih baik ataupun bertambah lebih buruk lah keadaan tu. Jadi mak-mak, ayah-ayah sabar ya, balikkan, jangan marah-marah. Sebab bila anak-anak dekat rumah ni, mungkin keadaan lagi happening kan. Kalau buat sepa sikit-sikit tu, biasalah kan. Itulah dia warna-warni hidup bila bersama dengan anak-anak kecil. Nanti bila masa mereka dah besar, tak ada dah ruang untuk kita nak bergembira dengan anak-anak, nak gelak ketawa macam tu kan. Jadi gunakan peluang ini selagi ada, insyaAllah. Okey, baik, saya nak tunaikan permintaan daripada Khairiah, nak dengar lagu Berdua Bersatu Nyanyian 14 dan juga KRU. Katanya khas untuk yang tersayang Abdul Halim yang sedang bekerja ketika ini. Semoga hubungan kekal hingga kata jannah, katanya, insyaAllah. Sama-sama kita doakan yang baik-baik. Okey, dan juga lagu permintaan daripada Bedek, nak dengar lagu Alia, Tak Mungkin Kerana Sayang. Tujuan lagu ini khas untuk semua yang mendengar dan diri sendirilah, semoga terhibur, katanya. Dan seterusnya permintaan daripada Wadia, kita nak dengar Wadia, nak dengar lagu Dalam Diam Mojek Hafiz dan juga Zin Nakal. Dan kata Wadia, lagu ini khas untuk semualah, semoga terhibur. Wadia cuti kan hari ini, Wadia. Jom kita layan lagu-lagu hanya di Melaka.

0: sekarang ni makin maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Ini kan Melaka FM.
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber...

0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: Setiap daripada kita diuji dengan cerita yang berbeza. Hold my hand,
1: everything will be okay. Dia pergi menyelir aku ketika kami sedang menghitung hari untuk melarikan bahtera ke bahagian. Setahun selepas itu, bermula pengalaman pengajaran kejadian ngeri dalam hidup aku. Ketika Allah temukan aku dengan seorang lelaki yang panas waran, kaki pukul, kaki maki. Allah,
0: jangan biarkan kekecewaan menghancurkan harapan. Sesungguhnya Tuhan menyukai hamba-Nya yang berdoa di dalam harapan, meski pernah dikecewakan.

Izzat Am dan Momo, kita ke 11.22 minit pagi waktu ini, saudara. Terima kasih ya. Sama-sama kita berhibur dalam laguku untukmu dan lagu-lagu yang telah tersiar tu. Alhamdulillah, semoga yang meminta lagu-lagu itu terhiburlah ya, hendaknya. Dan pastikan anda terus bersama dengan Melaka FM. Baik, sebelum saya tunaikan permintaan anda, kita cerita-cerita sikit lah kan, warna-warni dalam minggu ni. Kita dah sambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 pada 31 Ogos hari itu, dan di Melaka yang istimewanya ada tempat-tempat yang diberikan kemasukan percuma, dan antaranya Zoo Melaka kan. Saya sendiri sebenarnya kan nak ke Zoo Melaka tu, nak bawa anak-anak, tapi tak berkesempatan sebab apa, terlampau ramai yang hadir. Dan Alhamdulillah nak ikutkan di sini seramai 18,314 pengunjung direkodkan hadir bermula 9 pagi sampai 4 petang pada 31 Ogos yang lalu. Kebanyakan pengunjung berpendapat inisiatif ini memberi peluang kepada ibu bapa untuk membawa anak-anak meluangkan masa bersama keluarga tanpa memikirkan soal harga tiket. Dan rata-rata pengunjung memberi reaksi positif lah . Berikutan rakyat dapat menikmati lokasi pelancongan di negeri Melaka ini. Banyak sebenarnya kan, bukan saja Zoo Melaka, Menara Tamir Sari pun naik percuma kan, krus pun naik percuma. Jadi siapa yang berkesempatan tu, tahniah lah ya. Yang tak berkesempatan tak apa, bila-bila masa pun boleh pergi, cuma kena keluar duit sikit lah kan. Tak apalah, nak bawa anak-anak apalah salahnya. Kita macam pelaburan lah, kita bagi pada anak-anak, insyaAllah nanti Allah ganti balik rezeki yang melimpah ruah buat kita kan. Okey, baik, jom kita tunaikan permintaan laguku untukmu kali ini. Kita nak dengar lagu permintaan daripada Dijah Auni. Dijah Auni nak dengar lagu Gadis Dusun. Dijah Auni dari Taman Merdeka Batu Berendam, katanya nak dengar lagu ini khas berhiburan sekeluarga, terutamanya Auni Emilia dan rakan-rakan yang mengenali diri ini dan buat pendengar-pendengar Melaka FM. Dan untuk Auni Emilia, katanya jangan malas-malas baca buku, jangan main handphone je. Ni bercuti sekolah ni dek, jangan main handphone je dek, buka buku tu sikit-sikit. Kan sekarang ni ada apa, Nilam kan. Jadi banyakkan baca buku. Buku cerita pun tak apa, janji buku cerita yang ada pengajaran kan. Senang kita nak rekod dalam Nilam tu nanti. Jadi untuk adik-adik dan juga Auni Emilia ni, betul lah ingatan daripada DJ Auni ni, jangan malas-malas baca buku tau, jangan main handphone je. Okay, dan juga semoga terhibur sambil-sambil dengan lagu, sambil-sambil baca buku tu, dengarlah Melaka FM, lagu-lagu yang kita nak dengar, menerusi laguku untukmu. Okay, baik, DJ Auni, lepasi lagu awak ya, Gadis Dusun. Kita juga nak dengar lagu daripada permintaan Mok Suraja Alias, nak dengar Kemelut di Muara Kasih Ziana Zain, khas untuk Ayahanda Haji Kadir Bonda Pak Tua Zainal Majid Wan Cak Cak Bar Kak Bid Kak Nani dan Ramli Bertamulu, dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat selalu. Kita juga nak dengar lagu Mockingbird Eminem, lagu permintaan daripada Aboy Pilah. Kata lagu ni khas untuk semua yang mendengar, yang kenal Aboy Pilah, the legend of Pilah katanya. Terus dengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka selepas ini.

Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegak dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi Anak Pertiwi, Yakin Madani.

apa perkongsian yang kami kongsikan kepada anda, okey. Dan pastinya ketika ini anda temankan saya Nana Safwan untuk laguku untukmu. Okey, baik. Kita nak dengar lagi lagu yang dihantar oleh pendengar Melaka FM ni. Datangnya daripada siapakah ini? Abang Ramli Petamulu nak dengar lagu Cintuku Berbunga Rindu, Teddy Dores atau Nilam, dan juga Nilam Sari ataupun Mainan Perasaan Visa. Untuk Mok Suraja alias Mama Nomi, Pak Aim, Mak Senah, Mak Long Hawa dan Mak Jah Bukit Rambai dengan ucapan salam bahagia, bawa sehat dan ceria selalu. Okey, baik. Kita juga nak dengar lagu permintaan daripada siapa ni? Una. Una nak dengar lagu nyanyian Era dan Yusri, Jika Kau Tiada. Lagu ini khas untuk semua yang mendengar, terutama yang paling istimewa lah, pasangan yang paling disayangi katanya. Semoga hubungan ini kekal hingga ke syurga. Dan lagu yang seterusnya, lagu Dan Sheila on Seven, permintaan daripada Bid dari Seremban nak dengar lagu Sheila on Seven. Okey, dan juga lagu Noktah Cinta Hafiz AF7. Lagu permintaan daripada Deep Boy untuk khas untuk semua pendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, dia kata. Okey, jom kita layan semuanya hanya di Melaka FM, mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka. Satu.

tengok dengan lagu-lagu itu tadi menghampiri jam 12:30 hari ya. Okey, semoga terhibur dan terus kekal setia bersama Melaka FM. Di ada cerita menarik tau yang kita nak kongsikan berkenaan dengan delivery rider di Melaka ni. Tahniah untuk semua abang-abang rider, adik-adik rider ni. Ada subsidi servis motosikal buat delivery rider di Melaka. Ini berita yang menggembirakan kepada lebih 3,000 penghantar pihailing di Melaka di mana bakal menerima manfaat subsidi penyelenggaraan motosikal menerusi inisiatif kerajaan negeri bagi meringankan beban golongan yang menjadi khidmatan penghantaran sebagai sumber pendapatan keluarga. Ramai kan? Jadi, Ketua Menteri Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof berkata, peruntukan bagi inisiatif khas itu telah diluluskan dan manakala mekanisme pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekatlah. Itulah kan, Melaka sayang rakyat, Ketua Menteri sayang rakyat. Jadi dah sediakan semua yang baik-baik untuk rakyat. InsyaAllah kita doakan agar pelaksanaannya diumumkan secepat mungkin lah, dan untuk makluman juga, menerusi inisiatif ini, kerajaan negeri bercadang menyediakan sekurang-kurangnya sebuah bengkel di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri DUN bagi membolehkan penghantar pihailing mendapatkan perkhidmatan penyelenggaraan motosikal pada kadar lebih rendah. Maklumlah kan, setiap hari gunakan motosikal bila jadi penghantar di mungkin kilometernya agak jauh juga kan, ulang-alik pun dah berapa kan, jadi mungkin akan menjejaskan jugalah motosikal tu sendiri dari segi maintenance-nya kan. Jadi bila ada apa bantuan sebegini, dapat memudahkan, dapat meringankan sedikit beban lah. InsyaAllah sama-sama kita bersyukur atas rezeki yang ada ni kan, terutama kepada delivery rider lah, abang-abang rider, adik-adik rider ya. Semoga lebih gembira menjalankan kerja-kerja anda lah. Okey, baik, kita nak dengar lagi lagu seterusnya. Nak dengar lagu Edward Amirul. Kata lagu yang diminta, Wonderful Tonight. Juga Cikgu Shikin, Semakin Hari Semakin Sayang. Okey, Mazatul Irda juga nak dengar lagu nyanyian Era Fazira, Yang Terindah Hanyalah Sementara. Manakala Cukul Lalat, katanya lagu-lagu yang disiarkan hari ini saya tujukan khas untuk isteri tersayang. Jika ucapan I love you, okeylah kan. Cerita pasal I love you ni kan, kita mesti ada rasa sayang pada pasangan kan. Lagi-lagi kata apa, pasangan yang boleh memahami kita, boleh kata apa, kita pun faham dia kan, boleh terima kekurangan kita. Alhamdulillah, jika ada pasangan yang begitu, kita jaga baik-baik. Semoga semua yang mendengar ketika ini, mungkin hari ini juga adalah hari anniversary anda, saya doakan agar diberikan bahagiannya hingga ke syurga nanti. Jadi jom kita layan sama-sama lagu yang diminta selepas ini, Wonderful Tonight dan juga Era Faziram nanti anda. Ini dia Semakin Hari Semakin Sayang.

0: Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak berkat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar makna. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM.
1: Pagi-pagi nak pergi kerja, kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Maka FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Tengok pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

daripada Adini Osman Puan Johor. Kata lagu ini asal untuk semua yang mendengar, terutama pendengar-pendengar Melaka FM dan otak-otak yang sedang mendengar. Buat isteri tersayang juga Puan Hamida dan sahabat-sahabat Kak Mawar, Ismail, Rupiah Ahmad, Puan Hajar Zainab, Nur Kamaria dan suami Zek Pantun, juga Fadil di Felda Kemasul. Dengan ucapan moga terhibur dan sihat selalu hendaknya. Baik, 12.20 minit tengah hari ini. Jom kita layan lagi lagu seterusnya. Permintaan daripada Ezra Kuala Lumpur. Nak dengar lagu Segenggam Asmara dari Victory untuk semua. Terima kasih untuk Melaka FM, memang terbaik lah dia kata. Baru tahu ke Melaka FM memang terbaik. Okey, dan Kak G Shah Alam nak dengar lagu Kembalilah Kau di dengan Groove Company untuk hiburan semua yang mendengar ketika ini. Baik, jom. Terima kasih kepada Maus Raja alias Mazatul Irda Ija yang hadir dalam live Melaka FM ni. Okey, Wadia, lagu rock, lagu karok kata dia, lagu tadi tu. Oh iyalah kan, seronok dapat dengar lagu-lagu lama-lama ni, lagu-lagu kenangan musik jiwa kan. Jadi untuk itu, jom kita layan lagi lagu yang seterusnya selepas ini yang diminta oleh Ezra dan juga siapa tadi, Abang Shah, bukan Abang Shah tapi Kak Haji Shah Alam. Dan insyaAllah selepas itu permintaan pada Abang Shah Gadik pula akan saya tunaikan. Okey, terus dengan Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mak FM secara dalam talian,
1: jangan lupa aplikasi

kasih impian nyanyian Ayu Amri tadi merupakan permintaan daripada masyarakat di Alur Gajah dan katanya lagu itu khas untuk isteri tersayang. Pendengar-pendengar setia Melaka FM, sanak saudara di Melaka, alumni SM Munshi Abdullah, Batu Berendam dan juga DJ. Terima kasih. Ya, semoga sihat selalu hendaknya kata dia dan ceria-ceria terhibur dan berbahagialah hendaknya. Okey, baik, terima kasih atas ucapannya dan semoga terhiburlah dengan lagu yang diminta.

pada Pami nak dengar lagu nyanyian Fauziah Latif. Bukan Pami yang selalu dengan kita tu. Ini Pami lain ya. Jangan silap, okey. Pami dari Melaka katanya nak dengar lagu Fauziah Latif untuk semua yang mendengar ketika ini. Okey, dan seterusnya permintaan daripada Iwan nak dengar lagu Mewangi Akimen Magistrate. Dan seterusnya lagu yang diminta oleh Rokiah Teratai. Rokiah Teratai nak dengar lagu apa tadi tu? Rokiah nak dengar lagu Ahmad Jaiz, Untuk Mu Bunga Hati, ataupun apa-apa saja lagu lah. Lagu ini untuk sebuah kaitangan syarikat PRS katanya. Baik, jom kita dengar lagu yang diminta. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: 102.3 Melaka FM.
1: Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

lagu gila nyanyian kakak Noki dan juga siapa ni Lokabi menghiburkan anda mungkin ke 12.53 minit petang waktu ini saudara. Petang bukan petang ya, tengah hari. Nana salah ya, 12.54 minit tengah hari. Jadi untuk jam ini kita masih lagi kekal setia dalam Pesona 10.2. Satu tengah hari nanti saya akan bawakan pendengaran anda terus ke Pusat Berita ATM Kuala Lumpur untuk ikuti utama satu tengah hari. Dan kembali bersama dengan saya insyaAllah untuk jam yang terakhir. Dan untuk makluman anda, maksudnya untuk solat fardu zuhur hari ini adalah pada pukul 1.13 minit tengah hari ya. Okey, baik, teruskan bersama dengan Nana. Dan ini lagu terakhir untuk Laguku Untukmu. Semoga terhibur semuanya. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Online.

0: IPO 6 kawasan di Sabah tidak sihat, 2 bahagian di Sarawak tahap bahaya. Maha 2026 peluas jaringan pasaran tingkat nilai produk pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan keadaan jerebu semasa, bacaan indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan di Sarawak menunjukkan penurunan setakat pukul 12.30 hari tadi. Keadaan jerebu sebelum ini mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat hingga bahaya. Untuk perkembangan selanjutnya bersama Rosalina Rosli di Sarawak. Baik Lina, bagaimana keadaan jerebu di sana? Semoga memberi sedikit kelegaan untuk penurunan ketika ini.
1: Ya Kai, mungkin kita boleh merasa sedikit lega dengan keadaan penurunan bacaan IPU jerebu di Sarawak hari ini, tetapi dalam masa sama kita masih perlu menjaga diri di tahap tertinggi kerana kualiti udara di beberapa kawasan masih berada pada kategori tidak sihat hingga berbahaya. Setakat tengah hari, 2 bahagian mencatatkan kategori berbahaya, iaitu Kuching dengan bacaan IPU 311 dan Serian 305 berbanding 6 bahagian semalam. 6 bahagian pula berada pada kategori sangat tidak sihat, iaitu Semarahan, Sri Aman, Sari K, Sibu, Muka dan Bintulu, manakala 4 bahagian lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Operasi pembenihan awan pula dijadualkan akan bermula esok sehingga Sabtu ini tertakluk kepada kewujudan kelompok awan yang sesuai. Untuk bekalan air pula, penghantaran lori tangki ke kawasan yang terjejas akibat kemarau masih diteruskan khususnya di Betong, Sri Aman, Muka dan Lawas. Sekian laporan saya Rosa Lina Rosli dari Kuching, Sarawak. Bagaimana pula perkembangan cuaca di Sabah? Silakan rakan saya Nirona Newman di sana. Silakan.
2: Terima kasih Rosalina. 6 kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 hari. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182. Diikuti Kota Kinabalu 177, Keningau 176, Kimani 100.

0: Kalabakan. Pemantauan para sungai pula menunjukkan Sungai Moyok di Penampang dan Sungai Kalabakan di Tawau masing-masing berada pada status normal. Sekian laporan saya Nirona Newman di Kota Kinabalu, Sabah. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan Kai.
1: Terima kasih Nirona Newman. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan hanya bertindas sekadar pameran pertanian, malah memberi pendedahan terhadap nilai sesuatu barangan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu menekankan pameran tersebut turut memberi fokus kepada petani dalam memperluas jaringan penjualan melalui pendedahan dan program yang ditawarkan.
2: MAHA ni bukan hanya pertunjukan pertanian, tapi dia adalah satu inovasi pertanian. Yang paling penting, soal makanan ni sudah jadi tajuk dunia sekarang ini, soal security makanan ini. Oleh itu, kita mahu rakyat mengetahui dan menginsafi bahawa program untuk kita ke arah keterjaminan makanan itu bukan sekarang saja, kena plan untuk masa akan datang.
1: Dato' Sri Muhammad Sabu. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan kenaikan harga minyak mentah Brent yang meningkatkan kebimbangan inflasi sekaligus mendorong jangkaan kenaikan kadar faedah rizab Persekutuan Amerika. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan menurun kepada 4.0380 berbanding dolar daripada 4.0370 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, serangan keteteran antara Amerika dan Iran yang disambung semula mendorong harga minyak mentah Brent lebih tinggi kekal sebagai tumpuan utama dalam kalangan peniaga dan pelabur kerana risiko geopolitik terus mendominasi keadaan. Sementara itu, pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat antara faktor yang diambil kira dalam menentukan hala tuju kadar dasar semalaman OPR Malaysia. Menurut penganalisis ekonomi dan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Noradli Rizwan Shah Muhammad Dali, perubahan kadar tersebut boleh memberi kesan kepada negara ini menerusi pergerakan aliran modal, kadar pertukaran ringgit dan keadaan pasaran kewangan.
3: Jadi buat masa ini pendekatan wait and see atau mengekalkan kadar merupakan pilihan yang munasabah selagi tiada kejutan besar terhadap inflasi, pertumbuhan ataupun pasaran kewangan. Pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat memang penting, tetapi kita perlu tekankan bahawa bank negara tidak semestinya mengikut keputusan Federal Reserve secara langsung. Ya. Kesannya lebih banyak berlaku melalui aliran modal.
1: Tambah Dr. Noradli, sekiranya kadar faedah Amerika kekal tinggi atau meningkat, perkembangan itu dijangka mempengaruhi aliran modal dan ringgit sekaligus menjadi antara pertimbangan dalam penilaian dasar monetari negara. Keputusan kerajaan menaikkan ambang pengecualian e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta berupaya memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menstabilkan aliran tunai serta memberi tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan. Demikian menurut Presiden Kebangsaan Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samenta, Dato' William Ng.
4: Perniagaan dengan hasil tahunan antara 1 hingga 3 juta sebenarnya kita beroperasi dengan margin keuntungan bersih yang cukup tipis dan juga saiz tenaga kerja kita juga terhad dan kebanyakan PKS sebenarnya tidak mempunyai jabatan IT ataupun perkawanan khusus untuk mengendalikan isu invoice ini. Jadi pengecualian ini menghapuskan keperluan perbelanjaan untuk membeli software baru, untuk pelanggan sistem ERP, untuk menaikkan POS kita dan sebagainya.
1: Dato' William Ng.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus

0: bersatu orang Melaka.
1: Selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk panduan kita bersama, sekarang tepat 1.13 minit tengah hari, masuklah waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan sekitarnya. Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepada-Mu. Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dalam kita mengharungi kehidupan, tentu dalam kehidupan kita ada orang-orang yang insan-insan yang kita sayangi. Insan yang kita sayang ni mungkin orang yang hampir dengan kita, isteri, anak dan sebagainya. Kalau kita menyebut insan yang disayangi ni, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang perlu diberikan prioriti, iaitu keutamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tidak sempurna iman seorang kamu hatta aku na uhibbu an walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Salah satu daripada buah iman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang melahirkan cinta mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segala-galanya. Waktu dia kata la yu'minu ahadukum, maknanya tidak sempurna iman kamu. Sebab itu dalam satu hadis menyebutkan bahawa al mar'u ma'a man ahabba. Siapa yang cinta, dia akan bersama dengan apa yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melahirkan rasa cinta ni ialah dengan kita sebut-sebut dia. Sebut nama. Kalau sekiranya kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda yang pertama ialah menyebut-nyebut nama. Menyebut itu dalam bentuk maknanya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegak dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi Anak Pertiwi, Yakin Madani.

lagi menghiburkan anda. Mungkin kita ke 1.36 minit tengah hari waktu ini, saudara. Baik, selamat menaikkan solat fadu zuhur untuk anda semua dan terus kekal bersama dengan kami Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada. InsyaAllah dapat dengar kami dengan jelas melalui RTM Klik juga dan 102.3 MHz. Baik, mungkin ada yang di antara kita sedang mendengar ketika ini dalam keadaan yang tidak sihat kan, demam mungkin. Okey, saya nak kongsi dengan anda sekarang ni, ramai rata-rata di antara kita yang mengalami gejala demam ya. Tapi kan kita kena bezakan di antara perbezaan demam biasa dan juga influenza. Di mana kalau demam biasa, gejala yang kita akan rasa seperti ringan je. Tapi kalau influenza ni dia akan lebih pada 38 darjah Celsius ya. Untuk demam biasa ni mungkin kita akan rasa masih lagi boleh kawal lah.

kuat. Okey, letih yang melampau juga bila kita diserang influenza dan batuk yang kuat dan kering, di mana manakala hidung pula tersumbat bersin dengan keadaan itu akan berlaku dengan kadang-kadang. Tapi kalau demam biasa, hidung tersumbat bersin itu biasa, kerap dia akan berlaku. Jadi kalau anda berada dalam keadaan yang tidak sihat ketika ini, baik dapatkan rawatan agar kita dapat kesan lebih awal lah, sama ada kita demam biasa ataupun influenza. Semoga diberikan kesihatan yang baik untuk semualah yang mendengar ketika ini. Baik, untuk itu saudara, terus kekal bersama dengan saya Nana hingga jam 2 petang nanti, dan anda akan berteman rakan Sugas Izzat insyaAllah untuk jam yang seterusnya hanya di Melaka FM, pastinya mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

Kadang-kadang, bukan kopi yang buat kita segar, tapi bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara, biar santai, janji sampai. Minggu pertama dan kedua setiap bulan, 5.30 hingga 6.30 petang, bersama tetamu undangan istimewa, Dato' Rahimin Bani, pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam, mengupas isu-isu semasa, teman petang anda, segalanya di Melaka FM.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3.

Sekolah Bunga Sakura di Gurun Sahara membawa kita ke 1.56 minit tengah hari dan nampaknya tugasan saya juga sampai di sini. Selepas ini bertemankan rakan tugas untuk jam yang seterusnya, insyaAllah bersama dengan DJ Izan dan terkas serba seti silap bicara, maaf yang saya pinta. Jumpa lagi nanti hari Jumaat ya, 2 hingga 6 petang pastinya di Melaka FM. Saya Nana Safa mundurkan diri untuk waktu ini. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

0: ada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: DJ Izzat, DJ Izzat, mana tahu ni, mana tahu ni,
2: mana tahu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda yang mendengarkan siaran kami waktu ini di 102.3 Melaka FM mempesonakan. Terima kasih kerana menjadikan Melaka FM sebagai teman hiburan anda untuk petang ini. Bertemankan saya Izzat Abu Bakar, tentunya edisi hari Rabu ini 2 September 2026. Diam tak diam kita dah masuk ke bulan September, dan tentunya dalam bulan September ini kita akan menyambut Hari Malaysia. Dan apapun tahniah kita ucapkan kepada pimpinan Kerajaan Negeri Melaka yang telah pun berjaya orang kata menarik lebih ramai masyarakat ataupun penduduk di Negeri Melaka ini yang datang beramai-ramai untuk memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan pada tempoh hari yang lalu, ya. Jadi apapun tahniah kita ucapkan. Dan juga kepada anda yang bersama dengan kami petang ini, macam biasa kita akan bersama-sama dondang sayang warisan pada jam 3 petang nanti hingga jam 4 petang bersama tetamu kita hari ini. Lain tak lain Okay. Bersama dengan Yasir Fikri akan bersama. Minggu lepas kita dah bersama dengan Alung, tapi minggu ini insyaAllah kita akan bersama dengan Yasir pada jam 3 petang nanti. Dan apapun, terima kasihlah kepada rakan setugas saya DJ Nana yang telah pun bersama-sama menemani anda jam 10 pagi tadi hingga 2 petang. Pelbagai informasi, perkongsian dan juga lagu-lagu yang menarik yang telah pun dikeudarkan untuk anda sepanjang 4 jam beliau bersama dengan anda, okay? Dan juga tak lupa rakan setugas saya yang berada di bilik kawalan utama MCR, dia sentiasa memastikan Melaka FM ini ataupun siaran kami berjalan dengan lancar. Okey, kita layan dulu Zone Music selama 1 jam. Selepas itu insyaAllah kita akan bersama dondang sayang warisan pada pukul 3 petang nanti. Dan anda kena bersedialah, hari ini seramai mungkin yang nak masuk bersama-sama dengan kami. Yang tak boleh nyanyi pun masuk saja, kita akan ajar macam mana cara-cara nak menyanyi lagu dondang sayang. Siapkan pantun saja, ya, satu rangkap ke, dua rangkap ke, tak kisahlah. Anda sediakan pantun-pantun anda. Jom, selain Zone Music, 1 jam bersama kami di Melaka FM.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Sound music tanpa henti.
2: Ini kisah Pak Pumpak Mustope, si Dule di rumahnya. Tom RPRK.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Terbaru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.

0: besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat. Dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ini? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Zen Music selama 1 jam Melaka FM.

Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

0: Subsidi bersasar inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktarkan, dana negara dipulangkan, pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, Yakin Madani. Bersama dengan kami, kita layan terus lagu Gemuruh di Melaka FM.
1: Hello, boleh saya bercakap dengan Puan Farida?
2: Ya, saya. Kenapa ya?
1: Puan, sebagai pelanggan bank kami, Puan telah dipilih untuk sertai skim simpanan untung besar kami.
2: Wah, betul ke ni?
1: Ya, Puan. Puan hanya perlu berikan ID dan kata laluan perbankan Puan saja untuk kami aktifkan bagi menerima ganjaran harian. Ganjaran harian yang diberikan itu adalah 5% Puan daripada jumlah wang Puan laburkan. Jadi makin banyak Puan laburkan, makin banyak nilai ganjaran harian. Wang yang dilaburkan itu pula tidak akan terjejas ya Puan. Puan akan dapat semula bila sampai tempoh matang.
2: Uish, untung betul macam ni. Biasa simpan bank pun kena tunggu setahun baru dapat dividen.
1: Ya betul Puan. Jadi Puan setuju?
2: Mestilah setuju.
3: Farida, saya ni perasan lah sejak seminggu dulu ni awak asyik tengok je handphone awak tu. Saya cakap pun awak buat tak tahu je. Awak ni okey ke Farida? Kenapa pula macam tu?
2: Entahlah bang, saya rasa macam saya ni dah kena tipu. Bulan lepas ada orang call ajak saya melabur. Katanya dapat pulangan harian sebanyak 5%. Saya pun melaburlah semua duit saya. Ini dah sebulan ni tak ada apa-apa pun. Saya dah call balik bank tapi tak ada jawapan pula.
3: Allah Farida, kenapalah awak ni mudah sangat terpedaya dengan benda-benda yang macam ni Farida. Oi, jom kita siap ni, kita pergi buat laporan polis. Orang ramai diingatkan untuk tidak mudah terpedaya dengan skim pelaburan yang tidak wujud. Sekiranya anda dihubungi mereka yang bertanyakan mengenai maklumat perbankan anda, putuskan talian dengan segera. Maklumat peribadi dan perbankan anda tidak seharusnya dikongsikan dengan sesiapa pun. Pesanan Hebat Awam ini dibawakan oleh Melaka FM dan Persatuan Veteran.

0: down, what is that? Itu dia Adonan Sayang Warisan bersama dengan kami waktu ini di Melaka FM. Dan semestinya tetamu kita dah pun sampai. Kita bersama dengan tak lain tak bukan Yasir Fikri. Sejak lagi akan muncul di TikTok Melaka FM. Abun, terima kasih kerana anda terus bersama dengan kami. Menjadikan Melaka FM sebagai teman hiburan anda untuk petang ini. Kita berpantun-pantun sambil berdonan sayang. Yang mana hari ini kita akan bagi anda menyanyikan lagu-lagu Dondan Sayang Warisan ini untuk lagu-lagu apa dalam bentuk donan sayang, dan tentunya kita ada juga serampang laut, ya. Nah, ini donan sayang mambo dan juga serampang laut akan kita berikan kepada anda untuk menyanyikannya. Sediakan pantun-pantun anda 2824477 2843377 sebelum kita nak bersama dengan pendengar-pendengar kita, sebelum kita nak kata terima pemanggil-pemanggil kita. Jom kita layan dahulu sebagai pembukaan daripada Yasir Fikri untuk satu ataupun dua pantun lah, ya, untuk pembukaan kita pada petang ini. Dah bersedia agaknya. Saya dah bersedia. Saya, assalamualaikum, saya.
1: Waalaikumsalam, bang.
0: Sihat, saya, Ryan?
1: Dia tak ada, saya?
0: Ada. Ambil ada. Pusing.
1: That's my...
0: Pusing bawah tu rasanya. Okey, dah dengar?
1: Ya. Tak jumpa lah, bang, dia punya punat.
0: Okey. Tak apa, kejap lagi kita akan jumpakan punat dia tu. Okey, dengar tak dengar?
1: Cuba.
0: Okey, jom kita layan dulu, pembukaan, ya, pembuka tirai kita. Dengar tak dengar?
1: Boleh, dah ada sikit dah.
0: Okey, jom kita layan dulu dengan lagu Donang Sayang kita pada petang ini sebagai pembuka tirai untuk anda. Jangan lupa call kami lepas ini 2824477 2843377. Silakan, Sir.
1: Kau yang musik, bang, kau sikit. Tauk sagu kat dalam loyang, sayang. Kau lagi. Sagu dimakan si anak tupai. Dah habis dah? Dah habis? Tauklah sagu kat dalam loyang. Langsung tak ada, bang.

0: Itu dia. Mari dah, mari dah, mari dah. Satu lagi, satu lagi, satu lagi.
1: Hah?
0: Satu lagi.
2: Ambil le barang nak tebang batang.
0: Batang apa tu?
2: Pisang.
0: Pisang.
2: Cakap baik bang.
0: Batang pisang. Batang pokok. Batang kayu.
2: Barang ada bang, sanggup dekat pinggang.
0: Tradisional.
2: Tradisional.
0: Orang lama.
2: Betul.

0: Ayo, Tapong. Nondang sayang ni takkan hilang, kawan ramai. Kalaulah kita berjuang, alah sama berjuang. Sebol.
1: Okey, kita nak buka talian 282-4477-284-3377. Ya, yeah, kalau ada yang berhajat-berhajat bersama dengan kami pada petang ini, bolehlah call-call kami.
0: Cuba.
1: Sayang pada petang ini bersama dengan Yasir kita. Kita dengarkan siapakah pemanggil yang pertama. Assalamualaikum, selamat petang. Siapa di sana?
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, DJ Izzat dan Yasir.
0: Waalaikumsalam, apa khabar?
1: Amar, siap Amar.
2: Alhamdulillah, begitulah keadaannya.
0: Alhamdulillah.
2: Sihat.
1: Sihat, okey lah tu.
2: Ya, betul.
1: Okey Amar. Betul.
2: Ya.
1: Berapa pantun Amar? 15.
2: 20.
1: Dia tambah 5 lagi ya. Ada extra.
2: Okey. Kena up lah.
1: Asyik dulu je kan. Okey, dah bersedia? Donang sayang
2: Alright, donang sayang.
1: Okey, dah. Baik. Silakan.

0: traditional, eh?
1: Benar sungguh bagai dikata sobat ramai.
2: Yeah.

0: Jawab si, jawab si. Kau jawab sikit mic tu boleh tak? Eh?
1: Kita ada kita di DJ, kita di DJ dari Harmonia FM sedang memantau kita.
0: Okey dah. Ha. Ha. Dengar.
2: Okey, dengar.
0: Okey, dengar.
2: Pergi ke kota waktu pagi ah, tengok.
0: Ha. Boleh tak?
2: Kejap jauh, kejap dekat eh.
0: Itulah aku nak katakan. Betul. Rezeki dia begitu. Ha, tambah lagi okey.
2: Petang mari main layang-layang.
1: Angin kuat kalau petang, betul lah.
2: Tapi tengok sekarang abang, hujan je.
0: Cuaca.
1: Jerebu, jerebu.
0: Betul lah tu.
2: Tengah pagi pergi ke kota sayang, tuan. Betul. Betul.

0: nyanyi sama-sama.
1: Nyanyi sama eh?
2: Martabak eh, bukan martabak eh.
0: Bukan. Bagaimana lagi, Bang? Betul.
1: Satu lagi, Mar.
2: Satu lagi.
1: Bye, Mar.
2: Ah, ini semua tahu nih. Helikopter turun ke Padang.
0: Ah, banyak acara datang.
2: Betul. Banyak askar lewat senapang. Oi, semua tahu ni. Ingat ni.
1: Dia dah baca lah, dia baca lah.
0: Bang, benda tu kan lagu.
1: Lagu. Lagu eh.
2: Helikopter turun ke Padang.
1: Oh, lagu punya.
2: Main lagu. Saya heran budak sekarang ala dendam.
0: Hengar bang eh?
2: Kecilah kecil tuan oi, dah pandai bertunang. Baru juga lirik dia eh. Aku ingat budak-budak sekarang.
1: Apa nak dia ingat?

0: senang eh.
1: Ha.
2: Pandai senang. Hai, kecil-kecil dah pandai senang. Hai kan
0: gitu. Dah sampai hukum eh, sampai hukum.
2: Dah sampai hukum eh.
0: Okey, terima kasih banyak Mar.
2: Okey,
0: assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Tenanglah tenang si air tenang. Ewa.
0: Itulah macam.
1: Mandi seekor anak Belanda.
0: Tadi anak Belanda pula.
1: Betul. Capung. Ala tenang tenang cingai. Tenang.
0: Panjang betul.
1: Panjang eh.

0: Oh no. Rasa lah macam gitu kau kawan kan. Besok dengan orang lain kahwin. Hari ni dengan orang lain. Anak-anak tu je pusing-pusing.
1: Itulah.
0: Orang kampung.
1: Yeah. Okay, itu dia. Baik, terima kasih. Itu dia, Hamar. Yang dah bersama dengan kita sebentar tadi, Mak. Terima kasih banyak, Mak. Okay. Jadi, Sir. Kita nak beri laluan lagi kepada pendengar-pendengar kita yang seterusnya. 2824477 2843377. Pemanggil yang pertama dah pun selesai.
0: Alhamdulillah,
1: kita pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Baru pukul 3.15 minit petang hari. Jadi mungkin ada juga yang tengah bekerja waktu ni. Selamat menjalankan tugasan anda. Selamat bekerja ya. Lakukan kerja anda dengan sebaik mungkin lah, insyaAllah ya. Dan kalau boleh nak, masa nak balik tu nanti, jangan lupa pula ya, tutup lampu, tutup aircon, tutup kipas.
0: Jangan dibiarkannya membazir.
1: Jangan dibiarkan pembaziran berlaku. Jadi kenalah, orang kata berjimat cermat.
0: Berjimat ya,
1: walaupun pejabat kita, tapi kita
0: sentiasa tanggungjawab kita,
1: tanggungjawab kita tu, untuk menjaga penjimatan elektrik. Okey, baik. Mana lagi 2824477 2843377. Okey. Dan pastinya anda bersama dengan kami sehingga jam 4 petang nanti untuk Ronang Sayang Warisan ini. Ya, masuk lagi. Amar dah buka tirai tu. Mana lagi? Sahabat-sahabat kita yang ada dekat TikTok Melaka FM, silakan. Mak Robin Piwit. Wow, Piwit. Mak Robin kita. Salman. Okey, mana dia? Saman. Saman masuk. Rondang Sayang bersama dengan kita pada petang ini, Man. Masuk, Man. Boleh Rondang Sayang, apa-apa je pun boleh.
0: Boleh.
1: Uncle, thank you. Yang mana ada dekat Titi, jom. Kita masuk sekarang. Zura mana, Zura? Zura... siapa lagi?
0: Ramai bang, kaki ramai ni. Mungkin ini macam ada kerja ke kan.
1: Kita tunggu ni panggilan dia ni. 2824477.
0: Pasang luar.
1: Pasang, kita pasang lagu dulu lah. Kita rehat sekejap. Kita tunggu pemanggil kita lepas ni. Ini dia Joget Burung Tiong sama anda di Melaka FM.
0: Capung.

0: Jabatan Warga Emas dipelihara potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi, yakin Madani. Okey, tiri 28244772843377. Kita nak buka lagi talian kepada anda yang bersama dengan saya pada petang ini dan juga Yasir. Kita bagi laluan kepada anda. Mana dia pemantun-pemantun, penyanyi-penyanyi dondang sayang kita yang berada di TikTok Melaka FM, Teacher Mary ke, kan? Ramai yang ada dekat sini, ada 42 mata yang mandang. Jebat King ke, Kak Ida ke, Ida, ya? Juga kita ada Saman, kita juga ada siapa lagi yang belum? Aiman Ruki. Terima kasih juga kepada Ida Arnida. Joker, kita juga ada siapa lagi? Didi. Come on guys. 28244772843377. Telefonlah kan. Sama-sama kita berdondang sayang petang ini bersama rakan-rakan kita yang ada di warung di Benang pun boleh juga sertai kami untuk menyanyikan lagu dondang sayang. Busy sangat agaknya hari ini.
1: Jangan Rabu dong busy lah bang.
0: Start kerja tau.
1: Lama cuti hari kemasaan itu.
0: Cuti sekolah ni.
1: Kadang-kadang bawa anak-anak jalan
0: bercuti kan. Jadi banyak aktiviti-aktiviti dekat luar ni dia orang ni kan.
1: Betul, tak ada nak telefon lah kan.
0: Telefon kira-kira tak ada, kita dankan lah kan.
1: Yalah. Tak ya juga.
0: Zura, come on. Assalamualaikum Abang Izzat, Yasir. Ya, Zura call sekarang Zura. 28244772843377. MT pun senyap hari ni eh. MT, Mat Tahir.
1: Abang MT penat.
0: Penat main game tu. 28247. Tak sempat nak call dalam kereta. Oh, ya ke? Boleh.
1: Agak berhenti dulu tepi kah?
0: Berhenti tepi dulu. Kita nak mengisikan ni. Kosong ni yang belum ada pemanggil kita tadi. Yeah. Kita ada seorang pembuka tirai. Terima kasih sebagai pembuka tirai kita tadi. Kita bersama dengan DJ Amar tadi. Okey, Zura. Come on, Zura. 28244772843377. Mana pergi ni?
1: Cuma kita tak dapat. Kadang-kadang orang-orang baru. Nama-nama yang tak pernah kan.
0: Yang tak pernah kita dengar. Nama-nama yang jarang call ataupun yang tak pernah call. Boleh call kami. Jangan takut, jangan malu, jangan segan. Call je kami. Kalau salah, tak apa.
1: Kita boleh ajar yang pantun yang senang dulu.
0: Pantun yang senang-senang.
1: Dalam masa yang sama, masa ni dia nak belajar kan. Pantun dah belajar, keluar konti pula suara. Ada pemanggil.
0: Halo, Assalamualaikum. Selamat petang. Siapa di sana?
2: Waalaikumsalam,
0: Izzat. Itu dia. Dah sampai dah ni. Apa khabar, Mak Nani?
1: Mak Nani.
2: Baik.
1: Sihat.
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Dah kaman?
2: Dah.
0: Terbalik, makan. Dia suka terbalikkan perkataan, Mak Nani.
1: Okey.
0: Mak, berapa pantun, Mak? Dua, ya?
2: Ya, dua.
0: Okey, dah. Ready, Mak, ya? Lama dah menunggu mak tu. Dah gian dah orang kata ya.
1: Gian mak eh.
0: Kaki dah entak-entak ni bila nak mula dah. Okey, baik, kita mulakan sekarang. Ewa. Ready mak. Masuk.
1: Apa mak?
0: Putus-putus lah mak punya talian mak.
2: Kau
1: cari pesan malam. Okey. Okey, ya. Ada ke?

0: Macam mana mak eh? Macam mana?
1: Apa yang dengar tu mak?
0: Oh, tak apa je lah mak.
1: Suara tak jelas mak.
0: Tak tahu lah kenapa.
1: Tak dengar ni mak.
2: Tak
1: dengar. Ha, tak dengar mak. Apa pun tak dengar mak. Mbak. Dia orang cakap apa
0: dia,
1: pun tak dengar.
0: Dia macam putus-putus lah bang.
1: Ya. Yeah.
0: Amang putus-putus. Dia macam lain tu. Tak tahu dia keadaan kat sana.
1: Dia rasa tu. Hujan ke sana hujan? Tak ada hujan.
2: Tak ada hujan pun. Tak
0: boleh datangnya. Tapi sebelum ni okey je. Tak pernah jadinya ni.
1: Mak cuba pegang antena. Pegang antena.
0: Tak payah. Nak pergi panjat ambil tangga. Mak ada tu.
1: Mak kita mula lagi sekali mak ya.
0: Try mak. Try.
2: Okey.
1: Mak jangan nyanyi jigit sangat lah. Dia macam pelan-pelan sikit. Sebab bila tarik tu kuat sangat, frekuensi dia lari. Terbang.
0: Tak. Frekuensi pula salah kan.
1: Frekuensi terbang kan. Okey. Sini mak. Okey. Terbang. Okey pula.
0: Apa? Eh mak.
1: Sekali lagi mak.
0: So
1: mak.
0: Okey, kedai saya agaklah Cik Asim. Okay. Kedai Cik Asim.
1: Kedai Cik Asim eh. Mungkin mak keluar sikit, mak keluar sikit ke rumah.
0: So. Air kelapa, okey air kelapa. Kedai Cik Asim bila air kelapa ke okay, mak?
1: Okey. Lagi. Kedai Cik Salim. Nak pergi Kedai Cik Salim.
0: Nak tukar.
1: Eh, tukar kedai.
0: Tukar kedai.
1: Berseronok dapat berjumpa anak-anak balik. Betul mak.
0: Okay.
1: Telinga aku juga boleh pakai ni. Telinga dia rosak mak. Okay, lagi.
0: Okay, saya dah
1: Malas sih.

0: bos kasi kuat sikit muzik.
1: Ah, okay, baik.
0: Dah habis dah ni.

0: tebong tebom gedebabum. 284-7723-3377 guys, come on guys, yang mana berada di TikTok Melaka FM, yang mana berada dekat rumah waktu ni mendengarkan siaran kami ni, boleh call kami sekarang ini ya, untuk bersama-sama menyanyikan dondang sayang kita ya. Kalau nak serampang laut pun boleh, nak dondang sayang mambu pun boleh, nak pakai pantun-pantun dari apa sahaja medium-medium yang anda cari, yang anda dapat, boleh aja ya. Yang paling penting sekali, kita berhiburlah petani.
1: Betul,
0: ya.
1: Seronok-seronok. Salah pun
0: kita ajau-ajau kita, kan.
1: Kalau tak masuk, kita ulang balik.
0: Ulang balik. Jadi salam. Jangan risaukan sangatlah ya. Call kami, call kami, untuk kita bersama-sama berdondang sayang pada petang ini. Okay, 282-4477 284-3377 Zamzibul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semua yang bagi salam kat dalam TV.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat petang. Jet The Legend kata dia, Atak and semua. Terima kasih banyak Kak Wadia, thank you. Okay, call kami, call kami. Tadi ada call masuk masa tengah apa kata Mak Nani nyanyi tadi. Lepas tu dia hilang pula. Call balik, call balik. 282-4477
1: Salam.
0: 284-3377. Cuti sekolah ni kan, maklumlah orang sibuk berjalan ke sana kemari, ada yang pergi ikut rombongan ya.
1: Betul bang. Cuti sekolah ni kadang-kadang masa ni lah nak bawa anak-anak
0: bercuti,
1: lepak tepi pantai,
0: berkemah, berkemping. Apa pun jaga keselamatan lah ya. Jaga keselamatan anak-anak anda.
1: Mungkin cuti-cuti ni diorang pun tak ada kat rumah.
0: Betul.
1: Radio pun tak dapat nak buka.
0: Betul lah. Jadi pastikan kita jaga keselamatan. Sambil-sambil kita berjalan tu, keselamatan diutamakan. Ipin, assalamualaikum.
1: Salam. Mantap bang Ipin.
0: 284-477 284-3377. Okey, kita berhibur lagi lah bersama dengan lagu seterusnya ini. Payah benar orang Melaka ini nak call ya. Orang Melaka, orang Ismailan, orang Johor, orang Pahang. Mana lagi orang lagi yang ada dekat Melaka FM?
1: Banyak orang.
0: Dia ramai ni, ada dalam 40-50 orang ni, tapi belum ada yang nak call ni ya. Yang mendengarkan kami ni malu-malu agaknya. Jangan malu,
1: jangan malu. Muka tak nampak.
0: Betul, call je.
1: Akak-akak, abang-abang semua nyanyi kat dalam ni, suara je dengar. Muka tak nampak. Kalau nak rahsia, jangan bagi tahu nama betul. Contoh macam saya kan, tahu je Abang Karim.
0: Betullah Abang Karim.
1: Abang Karim ni daripada Semabuk Dalam. Patut nyanyi ada, je orang tak tahu.
0: Tak payah malu lah Ida.
1: Kak Rani, masya-Allah. Apa Kak Ida nak malu?
0: Kak Inasik. Okey, Kak Inasik, apa khabar? Assalamualaikum, selamat petang. Jizat Yasir. Kak Ina, come on. Kak Nani, terima kasih. Thank you Izzat dengan Yasir. Baik. Masuk, sama. Masuk, masuk, masuk. Nah, masuk lagi, masuk lagi. Kak Nani, terima kasih banyak tadi eh. 284-4477 284-3377. Okey, seh. Belum ada lagi
1: yang apa nak
0: apa. Kita dengarkan lagu dululah.
1: Kita joget lah. Yeah. Capung.
0: Pang Yau, ini dia.
1: Iha.
2: Koboi mana
1: pula bunyi ni? Ha? Koboi.
0: Koboi.

0: Itu dia 282-4477-284-33-77. Kita masih lagi bersama dengan Sayang Warisan bersama dengan Yasir Fikri. Ata-ata 282 mana 282 4477-284-33.
1: Ini betul-betul don cuti ya bang.
0: Cuti betul lah diorang ini
1: Biasa kan Rabu macam diorang sayang
0: sekolah.
1: Betul lah. Saya rasa yang kaki-kaki call-call diorang sayang ni semua
0: Jalan bawa anak-anak.
1: Minggu ni
0: bawa husband.
1: Ah,
0: husband.
1: Apa tu?
0: Dia bawa suami.
1: Suami. husband.
0: Husband tu.
1: Saya ni putih telokok.
0: 282-4477-284-33-77. Kita nak bagi tahu juga kepada pendengar-pendengar Melaka FM kita ya. Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani. Itu dia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia kekal bersama dengan kami. Ada satu yang kita nak wawarkan kepada anda. Jangan lupa untuk saksikan pertandingan Bintang P. Ramli.
1: Bila?
0: Peringkat Zon Semenanjung. Zon Semenanjung Selatan. Yang akan diadakan di Auditorium Melaka FM. Ya, seramai 6 peserta yang akan bertanding nanti.
1: Mana holo boleh datang tengok apa?
0: Tak boleh? Nanti kan pengumumankan.
1: Oh, mana belum tahu lagi ya?
0: Tahu lagi. Mari kita nak buka sebab auditorium kita pun besar.
1: 2,000 boleh kan?
0: 2,000. 2,000 ya. Jadi nantikan ya. Dan kalau anda tidak dibenarkan masuk ataupun tak boleh nak masuk, mungkin anda boleh menonton.
1: Menonton daripada?
0: TikTok live kami.
1: TikTok live kami.
0: Itu yang paling penting. Jadi tontonlah di TikTok kami. Ya, seberapa ramai? 100,000, 200,000 orang.
1: Mana bang? 6 orang tu dia kategori satu je atau ada dua?
0: P. Ramli saja. P. Ramli. Setiap negeri akan hantar dua orang P. Ramli. Melaka ada dua peserta.
1: Mana Melaka dah jalan, dah dapat dah?
0: Peserta dah. Kita dah ada peserta. Johor pun dah ada dua dan juga di Negeri Sembilan pun dah ada dua peserta.
1: Tahu masuk itu P. Ramli.
0: Tapi kau tunggulah. Okey. Jadi 6 orang ini akan berentaplah untuk merebut tempat yang seterusnya nanti ke peringkat yang seterusnya. Peringkat Semenanjung lah. Jadi itulah dia. Antara informasi saya kongsikan juga. Ada lagi tentang bintang kecil kita untuk adik Naila, Marisha Naila ini yang mana akan bertanding di peringkat zon ataupun debaran
1: kecil di Negeri Sembilan.
0: Di Negeri Sembilan, Auditorium Negeri Sembilan, RTM Negeri Sembilan pada hari Sabtu depan. Ya, 12 hari bulan September pada pukul 9 malam secara live di TV2 ya. Jadi anda boleh tonton di TV2 seramai 12 peserta.
1: Mana panel ni bang?
0: 12 peserta untuk zon semenanjung ini.
1: Melayakkan diri ke?
0: 4 saja dipilih untuk melayakkan diri ke peringkat
1: zon kebangsaan.
0: Kebangsaan kita akan pilih 4 sahajalah. Tahun-tahun sudah kita ambil 6. Ada tahun sebelum tu 8. Tapi tahun lepas 6. Tahun ni kita kurangkan 4.
1: Sebab
0: apa? Sebab jangan ditanyalah ya. Ditanya sebab
1: pula. Geram tak nak kita sebab geram.
0: Ya kan? Jadi 4 peserta sahaja yang akan bertanding ke peringkat kemuncak bintang kecil di Kuching, Sarawak nanti. Jadi doakan kejayaan adik Marisha Naila kita untuk mewakili negeri Melaka dan juga mewakili zon.
1: Sebelum ni finalis lah.
0: Tahun lepas beliau tempat ketiga di kebangsaan.
1: Tahun ni insyaAllah sama-sama kita doakan wakil daripada negeri Melaka.
0: Yes, wakil daripada negeri Melaka.
1: Juala.
0: Untuk wakil zon semenanjung nantilah. 4 wakil zon semenanjung. Okey. Itu dia informasi kita kongsikan bersama dengan anda. Kita masih lagi menantikan pemanggil-pemanggil kita.

0: 28 4477.
1: Ah, ini betul-betul lah bang, dua orang betul lihat ah.
0: Suram betul eh. Ha, seram juga ni. Seram juga betul-betul. Ya, Zura tengah drive lah. Semua tengah bercuti lah eh. Ramai tengah bercuti.
1: Hati-hati korang kat jalan raya. Tasik Melaka ni kan.
0: Hari tu dengar khabar meriah
1: sih. Oh, Masya Allah. Sambutan ambang kemerdekaan. Batu pembarisan. Punyalah seramai-ramai orang bang. Dijangka purata yang datang.
0: RM150,000 nak duduk tu.
1: 10,000 pun kita tengok dah ramai.
0: Betul.
1: Ini kan 150,000.
0: Mana duduk tu?
1: Ada sepak-sepak duduk bang.
0: Sepak-sepak kan. Kemerihan-kemerihan. Maknanya
1: tapi semangat lah bang, semangat.
0: Semangat dia tu
1: sampai semangat walaupun hujan-hujan.
0: Ada hujan juga eh?
1: Hujan bang pagi tu bang. Sekejap masa pembarisan pagi tu seawal 3 pagi dah ada orang duduk kat kerusi tu.
0: Masya-Allah. 3 pagi eh.
1: Kita punya semangat.
0: Itulah dia semangat orang kata patriotisme yang ditunjukkan oleh warga Melaka. Terima kasih banyaklah kita ucapkan kepada warga.
1: Terima kasih semua
0: pada pucuk pimpinan kita.
1: Alhamdulillah.
0: Yang berhormat Ketua Menteri Melaka, tahniah juga kepada orang kata semualah ya. Ahli-ahli kerajaan negeri Melaka, ahli mesyuarat dan juga semualah ya, esko-esko kerajaan negeri
1: dengan jayanya
0: kita semua yang sama-sama bekerjasama bersatu padu menyatukan semua seluruh rakyat Melaka ini.
1: Betul bang.
0: Bukan saja Melaka, luar Melaka pun dikabarkan ramai yang
1: dalam ada. Dalam sejarah lah umur saya macam ni kan. Saya dapat tengok suasana hari kemerdekaan yang sangat meriah
0: di
1: sejak tahun 2024
0: bang. Betul-betul eh.
1: Berjalan 2025 ni 2026
0: paling meriah ni
1: guys. Meriah bang. Meriah sangat. Tahun ada penambah baik bang.
0: Alhamdulillah.
1: Tahun ni kita ada kapal yang kat tengah-tengah laut tu bang.
0: Kapal apa tu saya?
1: Kapal perang-perang apa 3 biji tu. Kalau nak pergi tu kan kena naik bot tu kan.
0: Betul.
1: Oh dapat tengok. Mana ada bang. Orang lain kita buat kat pantai bang. Betul tepi lah. Dapat pergi tengok kapal perang bang.
0: Alhamdulillah lah.
1: Rezeki.
0: Idea-idea daripada yang mak berumat ketua.
1: Betul. Kita pun tak jangka kan. Macam tu lah. Punya sambutan.
0: Sambutan yang cukup-cukup menggalakkan. Dan juga rakyat kita ni sebenarnya bersatu padu sama-sama.
1: Kalau tak kita nak support siapa lagi kan.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih semua.
0: Hadir pada hari tu. Ya, yeah. Jom kita layan lagi 282-4477. Macam-macam cerita kita dah keluar ni.
1: Kita dah keluar cerita macam-macam eh. Merdeka. Lepas ni tiba-tiba air kebangsaan lah. 16 bulan ni.
0: Air Malaysia. Okay, jom kita dengarkan lagu lagi Asir eh. Sebabkan tak ada orang nak call ni, tak tahu mana pergi dia ni. Betul-betul hilang ni. Betul-betul hilang hari ni eh. Kita dengar lagi Asir. Joget cat lambak.
1: Ya. Yeah.

0: Itu dia nyanyian Yasir Atta-Atta, Yasir Fikri kita bersama dengan siapa tu? Nadia?
1: Kak Nadia.
0: Okey, 2824477. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu dia.
2: Selamat datang, Amizad, Yasir.
1: Betaga, akhirnya
0: Akhirnya. Itulah dia kan.
2: Masuk juga.
0: Nak dapat, ya.
2: Pantun-pantun bedal je ni.
0: Pantun bedal lah.
1: Bedal je kan. Kita pun bedal juga. Betul pun saya nyanyi pantun memang bukan betul kan. Saya pun balun je kan.
0: Bedal je. Janji masuk.
2: Okey. Sampai laut.
0: Kira-kira
1: oh, dia ajak jogi.
0: Dia berutuk
1: Dia ajak jogi.
0: Ada sempat lagi dengan seorang lagi lah, ya. Okey. Zura, dah bersedia Zura, ya.
2: Okey dah.
0: Okay, stand by Zura. Satu, dua, kejap, tiga.
1: Ewa.
2: Ewa.
0: Masuk Zura.
2: Hendak pergi ke rumah Cik Ya.
0: Cik Ya? Ke Cik Ya?
2: Ke rumah.

0: Eva. Alah saya kayu lah sugi. Terima kasih rakyat Melaka. Masya-Allah.
1: Masya-Allah.
0: Alah rakyat Melaka. Tahun depan kasih meriah lah lagi. Yeah.

0: Assalamualaikum.
1: Anak kucing tak ada bulu. Alah, tak adalah bulu. Mata dipandang, tidak semenggah.

0: Sim. Okey, itu dia. Dah sampai di penghujung lah eh. See, hari ni ada soalan lagi.
1: Okey, mari.
0: Assalamualaikum, selamat petang. Siapa di sana?
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa bercakap tu?
2: Ini orang seberang tu, bang.
0: Orang seberang. Popo, baik. Sihat, Alhamdulillah. Sihat, awak, eh?
2: Sihat. Sihat.
1: Alhamdulillah, sihat, bang. Apa khabar, bang?
0: Popo.
2: Sihat. Ini,
0: nak dua pantun?
2: Jendol pula datang,
0: bang. Dua pantun?
2: Ha? Ya, bang.
0: Dua pantun, eh?
2: Dua, dan sayang
0: baik, okay, dapat baik. Alhamdulillah, ya, rezeki.
2: Saya ni tengah nak nyanyi, kena sorong pula ais cendol.
0: Kena sorong
2: ais cendol, kena beri.
0: Okay. So, dah bersedia?
2: Okay, bang.
0: Okay, silakan.

0: Venga, concha.
1: Sapo from Dubai, Duri Sumatera Indonesia. Terima kasih Duri Sumatera. Ujang.
2: Ui.
1: Apa tajuknya? Donna sayang.
3: Masuk bang.

0: Nah, nanti aku dua. Baris kedua.
1: Ha.
0: Da da da da da da. Okey. Sekali je main masuk ke depan balik.
1: Ke depan balik bang. Masuk.
0: Ha, masuk.
2: Asam gelubi buahnya masak.
1: Okey, bagi maksud dia bang, termasuk dia.
0: Masuk dia terus.

0: dengernya.
1: Aduh.
0: Kalau dipandang emane, senyumnya mana?
2: Betul.
3: Alah.

0: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih bang.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih yang sihat tak.
0: Sama-sama bang. Abang saya habiskan saya.

0: Jangan berjaya dah ayah bohong. Ayah papa, which country is this? Which country is this? Oh, this is Bangladesh. Okay, terima kasih kepada semua yang telah pun hubungi kami. Terima kasih Marpopo.
1: Terima kasih semua abang-abang, kakak-kakak. Walaupun ini tak sayang. Ada orang sangat kan, tapi alhamdulillah kita dapat teruskan juga dona sayang ni.
0: Terima kasih juga pada Yasir. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah
0: minggu depan bersama dengan lain. Sebab saya dah pergi Bintang Kecil. InsyaAllah bersama dengan DJ lain akan bersama dengan anda. Jadi apapun, terima kasihlah kerana menyertai kami di Dondang Sayang Warisan ini. Terima kasih banyak Yasir.
1: Sama-sama bang. Terima kasih.
0: Kita
1: layan
0: dulu waktu asar azan akan berkumandang tepat jam 4.23 minit petang. Dan juga tentunya 4.30 petang kita akan ikuti sama-sama lah ya, bersama dengan apa orang kata, berita Melaka FM pada pukul 4.30 minit petang nanti. Jadi kekalkan frekuensi anda bersama kami di Melaka FM.
2: Frekuensi di Bengkalis Indonesia 102.3 Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 6A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
4: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alugajah.

0: rahmat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula
0: perlu dibimbing dengan kasih sayang,
1: bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Frekuensi di Segamat Johor 102.3
4: Melaka FM, pasti. Oh.

0: laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Dalam saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, waktu sekarang tepat jam 4.23 minit petang, maka kedengaran azan dan akan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru umatnya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Kami dari Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Melaka rangka inisiatif khas pemberian subsidi penyelenggaraan motosikal kepada lebih 3,000 penghantar pihaling di seluruh negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata sekurang-kurangnya satu bengkel di setiap Dewan Undangan Negeri Dun akan dilantik. Kerajaan negeri sedang mengenal pasti bengkel yang layak dan berdaftar.
2: Kita akan umumkan sedikit masa lagi sebab kita tengah dah buat pendaftaran sebagai bengkel yang berkelayakan. Kita tak nak bagi pada bengkel nanti dia tak berkeupayaan, nanti masalah pula. Jadi kita akan minta pandangan daripada kepada Grab ataupun Foodpanda ataupun Shopee dan mana-mana jenama yang telah memiliki workshop yang didaftarkan, insyaAllah.
1: Cadangan itu akan dibawa ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri sebelum kaedah pelaksanaannya dimuktamadkan dalam masa terdekat. Dalam pada itu, bagi penghantar pihaling, inisiatif berkenaan dilihat dapat membantu mengurangkan beban kos penyelenggaraan motosikal yang menjadi antara keperluan utama untuk menjalankan pekerjaan mereka.
3: Selalunya kebiasaan ikut jenis motor juga, dan average tak larilah 150 tu memang ada untuk kita tukar minyak hitam lah, tukar rantai. Tapi dengan adanya subsidi, alhamdulillah harganya sepatut kami bayar tu dapat dikurangkan.
4: Sebab macam kita jalan food rider ni, kadang-kadang seminggu sekali kita dah tukar minyak hitam, tayar tu problem pada rantai. Lepas tu macam melalui order ni, kadang-kadang time macam student ada, kalau tak ada dia takkan RM5 daripada pagi sampai malam tu. Kadang hujan apa semua-semua, dia orang nak kena adab tu semua. Jadi bila CM Melaka ni buat macam ni untuk bengkel, dia mengurangkan beban-beban untuk rider boleh.
1: Penghantar pihaling yang ditemui Muhammad Akmal Mustafa Kamar dan Syamsul Kamal Siddiq. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Rauf menyertai penghantar pihaling membuat penghantaran makanan di sekitar Masjid Tanah. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW telah mengadakan sesi penyelarasan bersama Kementerian Kewangan bagi menyampaikan keutamaan kementerian untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata pendekatan libat urus penting bagi memastikan keperluan KKDW dapat diperlalui sebelum keputusan peruntukan dibuat. Beliau berkata KKDW memohon kira-kira RM14.39 bilion bagi peruntukan pembangunan rolling plan kedua RP2 2027, namun siling bayangan yang diberikan hanya sekitar RM8.3 bilion. Katanya jurang berkenaan menggambarkan cabaran kerajaan dalam mengurus sumber yang terhad dengan keperluan pembangunan yang sentiasa lebih besar. Momentum kemenangan dalam saingan Liga Super menjadi pembakar semangat Bet Melaka FC apabila berdepan Penang FC pada perlawanan pertama pusingan 16 terbaik Piala FA di Stadium Hang Jebat malam ini. Malah MFC bakal tampil dengan keyakinan tinggi selepas mencatat kemenangan dramatik 2-1 ke atas Negeri Sembilan FC dalam aksi Liga Super kemarin. Elavarasan berkata cabaran menentang Penang FC pastinya berbeza pada saingan kalah singkir yang mana menjanjikan debaran lebih kencang buat mana-mana pasukan. Sepak mula perlawanan pada 8 malam ini. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM
5: Melaka FM mempesonakan 102.3.
0: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kita lagi dalam segmen Janda Minda. Masih lagi bersama dengan saya, Ustaz Fazli Samin, yang pasti memberikan Janda Minda untuk diri anda dan juga memberikan rasa semangat untuk jadi insan yang hebat. Apa pula hari ini yang saya nak kongsikan dalam segmen Janda Minda kita pada hari ini? Kita kan masih lagi cuti sekolah, betul? Siapa semalam yang mendengar segmen saya, yang mana semalam saya kongsikan peranan ibu bapa untuk mengelakkan anak-anak ini tidak terus leka dan dibuai mimpi-mimpi indah sewaktu musim cuti persekolahan. Hari ini saya nak kongsikan buat anak-anak pelajar juga. Anak-anak pelajar, adik-adik yang dekat luar sana pasti sedang berseronok kan? Maklumlah cuti sekolah, tapi saya yakin ada sebahagian anak-anak pelajar yang hari terlibat dengan kelas tambahan, yang terlibat dengan kelas tuition, yang terlibat dengan program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Ingatan ustaz pada anda, jangan ponteng ya, sebab itu penting sekali demi masa depan yang cemerlang. Buat apa pelajar yang terlibat apa-apa program, ada tiga perkara yang ustaz nak kongsikan kepada anda. Ada tiga perkara yang boleh adik-adik lakukan bagi mengisi ruang yang terbaik buat diri anda. Pertama, sekiranya hari ini anda yang duduk asrama, sekali-sekala balik cuti itu, tolonglah ibu dan ayah. Orang kata jadilah anak yang soleh, adik yang soleha kan? Sebab itulah yang menjadi idaman ibu dan ayah kita. Tengok ibu kita yang hari ini masak, tengok ayah kita yang sedang cuci kereta. Alangkah baiknya kalau kita hari ini menawarkan diri bantu mereka. Orang kata apa, penuhkan cuti sekolah ini untuk bantu ibu dan ayah, sebab inilah masa yang terbaik untuk bantu mereka. Betul tak betul? Suka mak tu senyum sampai ke telinga dengar ni kan?

0: Yang kedua, pastikan adik-adik hari ini penuhi masa dengan mengulang kaji pelajaran. Betul. Sebab apa saya kata? Sebab cuti sekolah ini adalah ruang yang paling banyak untuk adik-adik ulang balik, ulang kaji balik perkara yang adik dah ketinggalan. Kadang-kadang kan waktu sekolah, kita kadang tak sempat nak ulang kaji. Sebab dengan homeworknya, dengan mengajinya, dengan aktiviti core curriculumnya, dengan masa yang tak cukupnya, kan? Macam-macam alasan lah kan? Tapi bila cuti sekolah, penuhkan masa ini untuk kita cover balik silibus-silibus ataupun kita ulang kaji balik topik-topik yang mungkin kita ketinggalan atau mungkin kita kurang memahami agar kita dapat cover balik. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan dan juga adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, penuhkan masa yang terluang ini untuk hari ini rapatkan balik ukhuwah. Ukhuwah yang macam mana? Bersama dengan keluarga, bersama dengan adik-beradik, bersama dengan rakan-rakan seperjuangan. Maklumlah, terutamanya bila sekolah menengah, yang duduk asrama terutamanya kan, bila dah balik asrama, dah lama tak jumpa, inilah masanya jumpa kembali. Bukan jumpa nak jadi makcik bawang ya, tapi jumpa kongsi-kongsi pengalaman, kongsi-kongsi pendapat, tanya khabar, dan yang paling penting sekali, cuba tanyakan kaedah-kaedah belajar yang mungkin dapat dikongsikan secara bersama. Jadi adik-adik yang dekat luar sana, Ustaz harap sangat-sangat adik-adik penuhkan masa yang ada cuti sekolah ini agar tiga perkara yang Ustaz kongsikan dapat adik lakukan dengan yang terbaik. InsyaAllah esok Ustaz akan bersama dengan anda lagi dan ada lagi tiga perkara yang boleh kita amalkan bagi memastikan cuti sekolah adalah cuti yang paling berkualiti untuk kita. Alhamdulillah, jumpa lagi. Saya Majana Minda, special untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Dato' Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
1: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Dato' Sri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Dato' Sri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, keharmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
1: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia pun CMCF yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak IGE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insyaAllah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
0: Dato' Sri Fahmi menambah, walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya selain mentingkatkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu. Dato' Sri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
1: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
0: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Dato' Sri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Dato' Seri Haji Jenor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan jangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, kesemua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
2: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCITH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Ahmad. Pertuduhan tersebut akan dibuat di mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tabung haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tabung haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus tak habis tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok dua terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: On Air di Melaka FM. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seketika anda bersama dengan saya DJ Lia dalam Biz On Air. Hari ini Lia bersama dengan seorang juru solit terkenal di negeri Melaka. Kita bersama dengan Noni Amaya. Assalamualaikum Kak Noni.
1: Waalaikumsalam.
0: Mungkin ada adik-adik kita yang nak menceburi bidang juru solit ni. Mungkin ada nasihat daripada akak untuk generasi baru yang nak berkecimpung dalam bidang ni.
1: Cuba nasihat je lah Nasihat untuk yang mana-mana adik-adik yang baru nak, orang kata nak berjuang lah, nak melangkah masuk dalam bidang solekan ni, satu je, kita kena

0: nanti customer kadang-kadang takut nak orang kata apa. Makanya jangan terlalu garam. Jangan terlalu garam. Jangan nanti customer nanti lari takut. Bila takut, bila bercakap-cakap nanti kan lagi susah. Jadi kita kena apa, jaga, kena apa orang kata, betul langsung pun ya. Janganlah audit benda-benda bukan-bukan. Itulah nasihat je lah. Jaga kata-kata.
1: Attitude sendirilah kena jaga.
0: Ya betul, attitude kena jaga.
1: Barulah orang yakin dengan kita.
0: Ya betul.
1: Okey, mungkin ada harapan akak untuk pada masa akan datang, mungkin akak nak buat buka butik sendiri ke?
0: Buka butik tak ada lah. Tak pernah terfikir lagi lah. Tapi mana dah tahu kan, kalau ada rezeki anak-anak kan. Kalau sebab ada anak pun, ada anak akak ni seorang ni pun, mana dah tahu rezeki kat situ kan. Kita ni sebagai jalan. Mana harapan besok dia boleh, dia nak meneruskan kita punya ni. Buka butik, mana tahu.
1: Betul juga. Okey, baik. Terima kasih Kak Nonia Maya yang sudi bersama-sama dengan kita untuk Biz On Air pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki, kita bersua lagi di lain hari Kak Nonia.
0: InsyaAllah.
1: Baik, assalamualaikum.
2: Biz On Air, Melaka FM.

Kembali bersama dengan kami di 102.3 Radio Melaka FM. Hai, hai, selamat petang. Anda yang sedang memandu waktu ini kan, berada di jalan raya sambil-sambil memandu, mendengarkan saran kami. Terima kasih banyaklah ya. Mungkin waktu ini agak kesibukan di jalan raya ya, jadi anda lebih berhati-hatilah ya. Kadang-kadang kita nak memperingatkan jugalah anda yang memandu, terutamanya kaum-kaum wanita ya. Pastikan apabila anda memandu kereta anda tu, pastikan di lock ke semua pintu ni. Kadang-kadang apa yang nak berlaku pun kita tak tahu kan. Jadi pastikanlah, takut ada orang buka pintu dari belakang ke, menculik anak ke, mencuri barang dan sebagainya. Jadi kita pesan kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, pastikan anda apabila keluar saja dari rumah atau berjalan di jalan raya, terlebih-lebih lagi di kawasan traffic light dan sebagainya, pastikan pintu-pintu anda keempat-empatnya di-lockkan. Okay? Itu sangat berbahaya. Sekarang ini macam-macam boleh berlaku. Okay? Jadi itu peringatan untuk anda. Dan kita ada sedikit informasi yang saya kongsikan bersama dengan anda. Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi, yakin madani. Okay? Jadi kita akan kongsikan lagi informasi sekejap lagi, macam-macam info yang akan saya kongsikan bersama dengan anda tentang penutupan jalan zon bebas kenderaan, akan saya kongsikan kejap lagi. Tapi apapun, kita dengarkan dahulu lagu-lagu untuk lagu Dam Kenangan. Lagu yang pertama ini diminta oleh sahabat saya Firdaus Katina, buat ucapan salam rindu buat semua kawan-kawan. Dan juga nak dengarkan lagu Dalam Kenangan ini, lagu pernah dipopularkan oleh Toki Firasat untuk anda. Dan juga kita ada lagu yang diminta oleh saudara Yasir sebentar tadi untuk lagu Dam Kenangan, katanya nak dengarkan lagu Kamikaze Luhur. Dan juga selepas itu kita ada Amy Masturah dengan lagunya Kasih, yang diminta oleh rakan kita yang berada di Pulau Pinang. Encik Amy katanya nak dengarkan lagu Kasih. Jadi apapun, jom kita dengarkan tiga buah lagu permintaan mereka. Terus setia bersama dengan kami, Lagu dan Kenangan di Melaka FM. Anda boleh menghantarkan kiriman-kiriman anda menerusi laman hijau kami ataupun rumah hijau kami, dan juga di ruangan komen di TikTok Melaka FM ini. Ayo kita dengarkan lagu yang pertama. Ini dia penampilan Toki Firasat bersama kami 102.3 mempersonakan anda.

0: juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Boleh curia, boleh kangana, hai main ho gaya tera sajna.
0: Eh, lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

lagunya Kasih. Semoga yang minta lagu tersebut dia terhiburlah hendaknya. Terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita yang masih lagi menonton kami bersama dengan saya pada waktu ini di TikTok Melaka FM. YB Sam, terima kasih YB Sam. How are you YB Sam? Selamat petang YB Sam ya. Juga kita ada Ija lagi masih bersama dengan saya di TikTok. Kita juga ada Babu. Janna, juga kita ada Mama Rin dan ramai lagi lah yang berada di TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak kerana terus memilih Melaka FM sebagai teman hiburan anda untuk petang ini ya. Okay, sedikit makluman tentang pelaksanaan ataupun pelanjutan pelaksanaan zon bebas kenderaan. Dimaklumkan bahawa persempadan cuti sekolah, pelaksanaan zon bebas kenderaan di kawasan Bandar Hilir Melaka akan bermula lebih awal, iaitu pada 3 September 2026 hari Khamis ini, iaitu esok hari jam 6 petang telah pun mula ditutup hingga 7 September hari Isnin yang akan datang ya, pada jam 1 pagi. Bermakna hari Ahad malam sampai pukul 1 pagi dah masuk hari Isnin. So hari Isnin tu akan dibuka kembali ya. Jadi silalah rancang perjalanan anda dan berhati-hati ketika memandu. Kalau nak ke kawasan Bandar Hilir tu, banyak jalan-jalan yang anda boleh lalui ya, di belakang sekolah high school dan sebagainya ya, di Jejantas, di kawasan Kota Laksmana pun anda boleh lalu ya. Banyak sebenarnya laluan yang anda boleh ikut, di Hard Rock Cafe dan sebagainya. Jadi laluan-laluan tersebut dibuka sementara dan akan ditutup pada jam 6 petang ya. Jadi pastikan anda tahu di mana tempat-tempat yang ingin anda letakkan kenderaan anda, dan pastikan kenderaan anda diletak di tempat yang selamat. Jangan main selit-selit saja ya. Kalau letak celah-celah bangunan, letak tepi-tepi sana, letak tepi sini, tempat yang tak ada orang lalu, boleh menyebabkan apa, mengundang pecah kenderaan dan sebagainya ya. Jadi saya ingat-ingatkan kepada diri saya dan anda semua supaya kita lebih berhati-hati ketika nak meletakkan kenderaan. Dan kuncilah kereta anda, pastikan ia dah berkunci dengan betul, tingkap semua dah tutup, barulah anda berjalan tinggalkan kenderaan. Baca dulu doa lah ya, baca dulu doa supaya tidak ada apa-apa yang berlaku ke atas kenderaan anda. Okey, baik, jom kita dengarkan lagi lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita. Ada lagu yang diminta oleh sahabat saya ni, salam DJ Izzat Abu Bakar. Oh, nama penuh Dan. Yang dihormati, selamat petang dan dengarkan lagu Dalam Kenangan. Tajuk lagu iaitu kumpulan Teja, Engkau Yang Tak Mengerti. Boleh tak? Daripada Edi Permatan Pasir. Baik Edi, insyaAllah saya akan tunaikan lagu yang dimintanya. Juga kita ada lagu dari Ashikin, kata nak dengarkan lagu Siang Terbayang Malam Merindu daripada nyanyian Norino. Dan juga sebuah lagu yang pernah dipopularkan oleh Shidi, Janganlah Menghancurkan, lagu yang menghiasi petang anda ini atas permintaan sahabat saya, saudara Zamri yang berada di Aikeroh Melaka, kata nya khas untuk Izzat dan semua pendengar Melaka FM. Baik, jom kita tunaikan antara lagu-lagu permintaan mereka ini, dan kita layan dahulu lagu yang pernah dipopularkan oleh Norino. Lagu ni kalau kita dengar syahdu je, Siang Terbayang Malam Merindu. Amboi, dengar muzik pun dah tak boleh tahan guys kan. Jadi kepada minat-minat Norino, semoga terhibur dengan lagu ini. Bersama kami, Lagu dan Kenangan di Melaka FM.

Hanya Nashidi. Itu adalah lagu yang berjudul Janganlah Menghancurkan. Okey. Dan sebelum saya menutup tirai untuk petang ini, subsidi bersasar inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktakan dan dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi Anak Pertiwi, Yakin Madani. Juga kita ada kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar. Mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani. Okey, baik. Saya dah sampai di penghujung tugasan untuk pada petang ini. Apapun, terima kasih kepada anda yang telah pun bersama-sama dengan saya sepanjang 4 jam ya, dari jam 2 petang tadi hinggalah ke jam 6 petang ini. Dan selepas ini insyaAllah anda akan berteman dengan rakan suka saya DJ Ain. Hola hola hola hole akan menemani anda bermula jam 6 hinggalah 12 malam nanti. Akan bertemankan beliau untuk kata berhibur bersama dengan lagu-lagu yang bakal dikeudarakan dan juga informasi-informasi yang bakal dikongsikan. Okey, dan apapun terima kasih rakan-rakan suka saya yang berada di bilik kolam utama MCR. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dari Unit Best Ashikin. Terima kasih juga kepada semua pendengar setia Melaka FM dan juga rakan-rakan yang telah pun menyertai Dondang Sayang Warisan sebentar tadi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain minggu nanti. Apapun, doakan kejayaan anak didik kita di Melaka FM ini, iaitu adik Naila untuk bintang kecil peringkat zon Semenanjung pada 12 hari bulan September ini, hari Sabtu jam 8-9 malam ya, secara langsung di TV2 nanti. Sama-samalah nanti anda saksikan. Okay, cukup sekali ini. Jaga diri, jaga kesihatan anda semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu yang pernah dipopularkan oleh Datuk Ramli Sarip. Ini dia, Perjalanan Hidup.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tidak tahu menari dikatakan lantai jongkang jongkit.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tidak tahu menari dikatakan lantai jongkang jongkit.
2: Bermaksud menyalahkan orang lain kerana kelemahan sendiri.
1: Contoh ayat.
2: Rahimah berperangai seperti tak tahu menari dikatakan lantai jongkang jongkit. Apabila kalah dalam pertandingan karaoke kerana dia mengatakan mikrofon yang digunakan rosak menyebabkan suaranya pecah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Lah KFM.

Radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum. Selamat petang semuanya. Menghampiri pukul 6.12 minit petang ketika ini. Okey, anda berteman Kanain untuk jam yang pertama ini sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. 6 jam saya akan terus temani hari anda. Edisi 2 September 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih. Terima kasih rakan setugas Ain, DJ Syarizat Abu Bakar ataupun DJ Izzat yang telah pun menemani hari pendengar-pendengar kita ni daripada pukul 2 petang tadi sehinggalah pukul 6 petang. Ada macam-macam pengisian dan juga lagu-lagu terbaik telah pun dihidangkan khas untuk anda pendengar setia radio nombor 1 orang Melaka. Dan pastinya Ain nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang tengah dengar Melaka FM sekarang 18 jam sehari mendengarkan kami 6 pagi sehingga 12.30 malam, pastinya di satu-satunya frekuensi kami 102.3 MHz. Juga untuk anda yang selalu mendengarkan kita menerusi aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Jadi untuk anda yang mungkin berada di kejauhan nak mendengarkan kami, senang sahaja sekarang ni dah ada aplikasi di hujung jari iaitu RTM Klik. Boleh buat turun sahaja secara percuma di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Anda boleh dengar Melaka FM dan juga stesen radio RTM yang lain. Ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi sahaja. Selain daripada itu, dalam aplikasi itu juga anda boleh tonton siaran langsung ataupun anda boleh tonton drama telefilm RTM secara percuma sahaja. Okay? Jadi kalau belum ada dalam telefon bimbit kita tu, let's go, kita muat turun sekarang secara percuma sahaja. Okay? Dan apapun untuk petang ni yang mana tengah on the way balik kerja, semoga selamat sampai ke rumah. Dan juga mungkin ada yang nak start kerja juga kejap lagi kan. Apapun, I nak ucapkan selamat bertugas juga. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Jadi petang ni, yang mana tengah hadap traffic jam sikit petang ni, biasalah kan. Kalau kita balik kerja, traffic memang agak jam sedikit. Apapun, sentiasa fokus. Jadi, I nak terus hiburkan hari anda. Nak hilangkan sedikit penat anda ataupun stres anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan Slam, Nur Kasih. Khas untuk anda, Melaka FM.

di media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sunat-sunat ketika solat, kita ikuti bersama.
1: Jadi kadang-kadang kita sembahyang, kita tidak berapa mengambil berat. Kadang-kadang sunat-sunat, sebab di dalam sembahyang ni dia ada dua perkara sunat, iaitu satunya sunat ab'ad dan satu lagi ialah sunat haidah. Jadi yang direngan-rengankan ni ialah sunat haidah. Dia sunat perkara-perkara yang dibuat oleh Nabi SAW dalam sembahyang, tetapi kalau ditinggalkan tidaklah mereka ni dituntut untuk melakukan sujud sahwi dengan sebab tertinggal dengan sengaja atau terlupa. Yang ini kadang-kadang diambil ringan oleh kebanyakan apabila mendirikan solat. Yang pertamanya ialah tasyahud awal. Ittiba', iaitu mengikut yang telah sama-sama diketahui di dalam hadis yang sahih, seperti hadis Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri setelah 2 rakaat pada waktu solat zuhur. Baginda tidak duduk tasyahud awal. Setelah selesai daripada solat, baginda mengerjakan sujud sahwi 2 kali lalu memberi salam. Baginda sujud kerana meninggalkan disebabkan lupa. Jadi menunjukkan bahawa tasyahud awal itu adalah sunat dan tidak wajib. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti mana kita beritahu, dalam sembahyang ni dia ada perkara rukun. Dan yang rukun ni dia terbahagi pada 3. Sama ada dia rukun qalbi ataupun rukun qawli ataupun rukun fi'li. Ini rukun. Ditinggalkan dengan sengaja terlupa batas bayang. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam sembahyang selain daripada perkara rukun, dia ada sunat. Sunat ini terbahagi kepada 2. Ditinggalkan dengan sengaja atau terlupa, maka ditampal dengan sujud sahwi. Manakala kalau ditinggalkan, satu lagi sunat ialah dia tidak memberi apa-apa. Mana tak kena sujud sahwi, kan? Dan hukumnya tidaklah berdosa, tapi mengurangkan kesempurnaan solat. Kerana perkara-perkara sunat ini tuan-tuan, dia menjadi penampal kepada sembahyang. Ketika mana perkara-perkara rukun itu berlaku kecacatan atau tidak kesempurnaan, jadi perkara-perkara sunat ni dia menampal. Dia jadi tampalan kepada maknanya perbuatan fardu, perkara rukun itu. Jadi Nabi SAW meninggalkan terlupa tasyahud awal. Jadi dalam sembahyang ni sunat ab'ad yang dituntut menurut sahwi ni ialah pertamanya bacaan tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Itu dah 2 lah. Kan? Duduk tahiyat awal, bacaan tahiyat awal. Itu 2. Kemudian doa kunut. Selawat atas Nabi dalam doa kunut. Kan? Doa kunut. Ditinggal. Doa kunut tu maknanya sunat ab'ad. Kan? Selawat dalam selawat atas Nabi dalam doa kunut itu juga sunat ab'ad. Jadi ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi itu kita kena tahu, bila kita sembahyang kita kena tahu membezakan mana yang wajib mana yang rukun dan mana yang sunat. Sebab tu kalau orang mendirikan solat, dia tak boleh nak membeza. Sehingga yang rukun dia kata sunat, boleh membawa kepada batal sembahyang. Kerana dia tak boleh membeza. Tapi kalau dia kata yang sunat itu jadi wajib, maka hukum dia sah. Ha, jadi ini yang kita, sebab tu bila kita nak mendirikan solat, kita perlu tahu bagaimana kaifiat, macam mana nak mendirikan. Kena membezakan mana rukun qawli, mana rukun fi'li, mana ab'ad, mana hay'ah. Dan yang keduanya, kunut pada solat subuh. Itu juga maknanya perkara sunat dalam sembahyang. Dan solat witir di pertengahan bulan Ramadan yang terakhir. Jadi kunut ni dia ada dua. Satu, kunut dalam solat fardu. Satu lagi ialah kunut dalam solat sunat. Kan? Yang dituntut dalam mazhab Syafi'i, iaitu kunut yang dibaca selepas daripada 15 Ramadan. Selepas daripada 15 Ramadan. Dalam solat witir. Itu adalah maknanya perkara yang dituntut. Ditinggalkan, kena sujud sahwi. Itu kunut di situ. Adapun lain-lain keadaan, tidak. Kecuali maknanya kunut nazilah. Kunut nazilah tu dia lain. Ya? Dia adalah perkara yang berasingan. Kerana kunut nazilah ni berlaku dengan sebab-sebab yang tertentu. Ditimpa musibah, ditimpa bencana. Maka orang baca kunut nazilah. Kan? Bagaimana kalau sekiranya makmum, orang yang solat berjamaah, ketika mana imam terlupa sujud sahwi, dia meninggalkan kunut, boleh atau tidak seorang makmum melakukan sujud sahwi? Hukumnya harus, boleh dia melakukan sujud sahwi dengan syarat kuduah dia dengan imam telah terputus. Mana imam dah bagi salam, boleh dia melakukan sujud sahwi. Dan hukumnya adalah sah. Kan? Dan syaratnya imam dia telah putus kuduah. Mana hubungan dia dengan imam telah putus. Imam dah bagi salam. Kan? Maka bolehlah dia melakukan sujud sahwi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Imam Hakim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala baginda, mengangkat kepala baginda dari rokok pada waktu solat subuh, dalam rakaat yang kedua baginda mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa dengan doa berikut, Allahumma hdini fi man hadai. Itu doa Nabi baca seperti mana yang kita baca lah. Itu riwayat daripada Abu Hurairah. Kan? Manakala diriwayatkan daripada Abu Daud melalui Hasan bin Ali radhiyallahu an, dia meriwayatkan satu hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarku beberapa kalimah yang aku baca pada saat solat witir. Ini solat witir mana? Iaitu pada bulan Ramadan. Pada 15 Ramadan yang akhir. Nabi ajarkan kepada Al-Hasan, iaitu Sayyidina Hasan bin Ali, doa, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini sharra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Itu doa yang diajar oleh Nabi kepada Hasan bin Ali, dan Hasan bin Ali meriwayatkan doa yang diajar oleh Nabi pada solat witir, pada solat witir. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita melihat daripada doa kunut ini, ada perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian. Dia, kerana dia

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Ya, hai dan assalamualaikum. Salam senja tepat pukul 7 malam. Ketika ini masih lagi Ain di sini menemani anda sehingga pukul 12.30 malam untuk edisi hari inilah, 2 September 2026. Terima kasih kepada semua pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang ni. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Yang mana tengah drive tu, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke rumah ataupun di mana sahaja destinasi yang anda nak tuju pada malam ni. Yang mana tengah bekerja tu, selamat bekerja, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Dan untuk anda yang sedang menunggu santai-santai senja ni kan, jadi selamat berehat juga, Ain ucapkan, okay? Dan sambil-sambil tu juga, Ain nak kongsikan bersama dengan anda mengenai penerima sumbangan tunai rahmah STR. Untuk anda yang berumur 40 tahun ke atas, layak mendapat saringan kesihatan secara percuma melalui PKB40. Dan anda boleh juga nikmati bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Dan untuk anda yang nak mengetahui mengenai insentif PKA ni, anda boleh datang terus ke Maidin Pulau Sebang, Maidin Bandar Jasin Bestari dan juga Maidin MITC Aikeroh pada 5 dan 6 September ini. Dan pastinya anda boleh bawa my card sahajalah ataupun kad pengenalan sahaja, okey? Baik, untuk jam ini juga, saya nak kongsikan dengan anda info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.17 malam dan pastinya di jam ini, saya akan hidangkan khas untuk anda lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid khas untuk anda. Dan juga selesai azan maghrib nanti, kita boleh baca surah Yasin bersama sama-sama di jam ini, okey? Jadi terus bersama kami, Radio Nombor 1 Orang Melaka. Ini dia sebuah lagu nasyid daripada Devotees, Kekasih khas untuk anda.

0: orang yang suka mengumpat, suka mengata orang lain ni, terkadang-kadang dia menjatuhkan maruah seseorang, membuka keaiban, terkadang-kadang merendahkan martabat seseorang. Jadi ini adalah sifat-sifat, salah satu daripada sifat-sifat mazmumah yang dilarang kepada kita, suka mengata orang ataupun suka merendah-rendahkan orang lain. Sahabat yang ikhlas adalah sahabat yang harus kita hargai, kerana kalau dia berkawan dengan kita ni, dia bersahabat dengan kita, dia tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Memang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman, Ali dan sebagainya, dan sahabat-sahabat yang lain, mereka ni adalah sahabat-sahabat yang ikhlas dalam bersahabat. Mereka sanggup berkorban demi sahabat dia. Kalau kita tengok dalam satu peperangan, pernah seorang sahabat dia terluka, luka dalam peperangan. Luka dia tu boleh membawa maut. Jadi dia meminta air. Kemudian bila dia nak minum air ni, dia dengar ada sebelah dia ada sahabat yang luka juga, yang perlu kepada air. Kalau tak minum mati. Dia pun tak minum, dia bagi kepada sahabat yang sebelah. Sahabat yang sebelah pula, bila waktu dia nak minum, dia dengar ada sahabat yang lain yang juga makna kehausan. Lalu dia memberikan. Sampailah air ni pusing pergi kepada sahabat yang pertama wali. Jadi kita melihat bagaimana kehidupan para sahabat ini. Mereka sanggup berkorban, ikhlas persahabatan dia semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Sekarang 7.17 minit malam, telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar.

0: Kopi RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih kerana anda mendengarkan kami sekarang ni Melaka FM pastinya di 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak mendengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Dan pastinya untuk waktu sekarang ni 7.54 minit malam, anda kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Edisi 2 September 2026, macam biasa Ain akan terus temani malam anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, yang mana tengah memandu sekarang ni, hati-hati memandu, sentiasa fokus, jangan lupa pakai tali pinggang dengan betul. Kalau nak tukar mana-mana lorong, silalah bagi signal dengan sebaik mungkin. Okey, sama-sama kita menjadi pengguna jalan raya yang sentiasa peka, sentiasa bertoleransi dan juga bertanggungjawab lah antara satu sama lain. Okey, yang mana tengah kerja macam Ain sekarang ni, happy working, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Yang mana malam ni tengah berehat, santai-santai, mungkin ada juga yang baru nak menjamu selera malam ni. Okey, apapun, selamat menjamu selera lah Ain ucapkan untuk semua. Okey, dan pastinya untuk jam ini macam biasalah, kejap lagi kita nak fly dalam zone music tanpa henti pukul 8 malam. Ya, Ain dah susun macam-macam lagu terbaik khas untuk anda kejap saja lagi pukul 8 malam nanti. Dan pastinya untuk dalam zone music nanti, Ain nak kongsikan juga ini info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.27 minit malam. Dan juga untuk zone music ini, kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin. Okey, sebabnya sekarang ni adik-adik kita musim cuti sekolah kan. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti bersama dengan Ustaz Fadli Samin untuk jam berikutnya dalam pukul 8 ni lah dalam zone music ni. Dengan topiknya cuti sekolah bahagian 2. Kalau nak tahu pengisiannya apa, kena dengarkan kejap saja lagi. Tepat pukul 9 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jam berikutnya seperti biasa, setiap hari Rabu kita ada pilihan interest.

0: disebut oleh Yahya bin Muaz rahimahullahu ta'ala, ada beberapa tipu daya terbesar dalam mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Sengaja melakukan dosa dengan harapan akan diampunkan oleh Allah Ta'ala tanpa diiringi penyesalan. Ada orang tertipu dengan rahmat Allah, merasakan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapi tidak melaksanakan taat kepada Allah. Semayangnya cuai, ibadatnya cuai, segala amalannya dicuaikan. Jadi macam mana nak kata dia ni orang dekat? Menanti kenikmatan akhirat namun di dunia menyemai benih-benih api neraka. Menginginkan berada di tempat-tempat orang yang taat namun selalu melakukan maksiat. Keinginan ialah untuk berada di tempat orang-orang taat kepada Allah namun selalu melakukan kemaksiatan. Dan menanti pahala tanpa melakukan amal soleh, itu adalah satu perkara yang tak mungkin akan berlaku. Nak pahala tapi tak buat amal, dan tak mungkin. Ianya mustahil sama sekali. Mestilah pahala ini dengan sebab amal. Kejahatan, dosa mestilah dengan sebab dosa. Yang terakhir ialah berangan-angan mendapat rahmat Allah dengan bersikap ceroboh. Maksud ceroboh ni ialah mereka ni berharap dengan keselamatan tapi tidak mahu menempuh jalan dia. Manusia kebanyakannya tertipu, supaya kita jangan tertipu dengan hawa nafsu dan tertipu dengan syaitan. Semua mudah-mudahan kehidupan kita ni terselamat daripada dua perkara. Kita sentiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah SWT.
1: Sekarang 8.27 minit malam, telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM. Allahu Akbar.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kita lagi dalam segmen Janda Minda. Masih lagi bersama dengan saya, Ustaz Fazli Samin, yang pasti memberikan Janda Minda untuk diri anda dan juga memberikan rasa semangat untuk jadi insan yang hebat. Apa pula hari ini yang saya nak kongsikan dalam segmen Janda Minda kita pada hari ini? Kita kan masih lagi cuti sekolah, betul? Siapa semalam yang mendengar segmen saya, yang mana semalam saya kongsikan peranan ibu bapa untuk mengelakkan anak-anak ini tidak terus leka dan dibuai mimpi-mimpi indah sewaktu musim cuti persekolahan. Hari ini saya nak kongsikan buat anak-anak pelajar juga. Anak-anak pelajar, adik-adik yang dekat luar sana pasti sedang berseronok kan? Maklumlah cuti sekolah, tapi saya yakin ada sebahagian anak-anak pelajar yang hari terlibat dengan kelas tambahan, yang terlibat dengan kelas tuition, yang terlibat dengan program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Ingatan ustaz pada anda, jangan ponteng ya, sebab itu penting sekali demi masa depan yang cemerlang. Buat bapa pelajar yang terlibat apa-apa program, ada tiga perkara yang ustaz nak kongsikan kepada anda. Ada tiga perkara yang boleh adik-adik lakukan bagi mengisi ruang

baik buat diri anda. Pertama, sekiranya hari ini anda yang duduk asrama, sekali-sekala balik cuti tu, tolonglah ibu dan ayah. Orang kata jadilah anak yang soleh, adik yang soleha, kan? Sebab itulah yang menjadi idaman ibu dan ayah kita. Tengok ibu kita yang hari ini masak, tengok ayah kita yang sedang cuci kereta. Alangkah baiknya kalau kita hari ini menawarkan diri bantu mereka. Orang kata apa, penuhkan cuti sekolah ini untuk bantu ibu dan ayah, sebab inilah masa yang terbaik untuk bantu mereka. Betul tak betul? Suka mak tu senyum sampai ke telinga dengar ni, kan?

0: Yang kedua, pastikan adik-adik hari ini penuhi masa dengan mengulang kaji pelajaran. Betul. Sebab apa saya kata? Sebab cuti sekolah ini adalah ruang yang paling banyak untuk adik-adik ulang balik, ulang kaji balik perkara yang adik dah ketinggalan. Kadang-kadang kan waktu sekolah, kita kadang tak sempat nak ulang kaji. Sebab dengan homeworknya, dengan mengajinya, dengan aktiviti core curriculumnya, dengan masa yang tak cukupnya, kan? Macam-macam alasan lah kan? Tapi bila cuti sekolah, penuhkan masa ini untuk kita cover balik silibus-silibus ataupun kita ulang kaji balik topik-topik yang mungkin kita ketinggalan atau mungkin kita kurang memahami agar kita dapat cover balik. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan dan juga adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, penuhkan masa yang terluang ini untuk hari ini rapatkan balik ukhuwah. Ukhuwah yang macam mana? Bersama dengan keluarga, bersama dengan adik-beradik, bersama dengan rakan-rakan seperjuangan. Maklumlah, terutamanya bila sekolah menengah, yang duduk asrama terutamanya kan, bila dah balik asrama, dah lama tak jumpa, inilah masanya jumpa kembali. Bukan jumpa nak jadi makcik bawang ya, tapi jumpa kongsi-kongsi pengalaman, kongsi-kongsi pendapat, tanya khabar, dan yang paling penting sekali, cuba tanyakan kaedah-kaedah belajar yang mungkin dapat dikongsikan secara bersama. Jadi adik-adik yang dekat luar sana, Ustaz harap sangat-sangat adik-adik penuhkan masa yang ada cuti sekolah ini agar tiga perkara yang Ustaz kongsikan dapat adik lakukan dengan yang terbaik. InsyaAllah esok Ustaz akan bersama dengan anda lagi dan ada lagi tiga perkara yang boleh kita amalkan bagi memastikan cuti sekolah adalah cuti yang paling berkualiti untuk kita. Alhamdulillah, jumpa lagi. Saya Majana Minda, special untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Silakan memainkan lagu-lagu

0: Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Jadi untuk waktu sekarang ni, kita dah masuk ke jam yang berikutnya. 9.19 minit malam. Anda kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Edisi yang terakhir 2 September 2026. Dan pastinya kita dah memasuki 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi untuk jam ini seperti biasa, Ain akan terus menemani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Yang mana tengah memandu, hati-hati memandu, okay? Semoga selamat sampailah ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju pada malam ni. Yang mana tengah kerja macam Ain sekarang ni, selamat bekerja, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Yang mana tengah rest sekarang ni, selamat beristirahat. Dan pastinya esok kita nak menempuhi hari yang lebih panjang lagi, kan? Jadi apapun untuk malam ini, kalau anda nak release stress, nak kurangkan bebanan, jangan lupa kejap lagi 9.30 malam kita ada segmen pilihan in trend. Jadi kalau nak release stress tu, boleh request lagulah dengan Ain malam ni. Tapi Ain akan request, Ain akan mainkan lagu permintaan anda, lagu-lagu yang baharu sahaja. Okay, yang mana nak request lagu tu boleh terus sahaja hantarkan ke Wasabi Melaka FM 010-806-1023. Dan juga sekarang ni anda boleh komen jugalah dekat ruangan komentar TikTok, sebab Ain baru je live tadi. Boleh komen-komen sahaja dekat bawah ni, nak dengarkan lagu apa. Yang pastinya tema untuk malam ni ialah lagu baharu sahaja. Okay, baik, dekat TikTok ni Ain nak menyapa kejap lah. Yang mana tengah lepak, kita ada Arik, kita ada Kak Wadiah Hati dari Batu Pahat Johor, Kak Ija dari Taman Desa Kunarawan Selangor, kita ada Ashraf dari Kuantan Pahang, Kak Ji dari Pokok Sunda Kedah, Kak Yat pun dari Kedah. Waalaikumsalam, terima kasih. Juga kita ada Mamat Random, Irfan, terima kasih baru je follow kita. Yang mana belum follow Melaki FM dan juga dekat semualah platform media sosial Melaki FM, kan, khasnya dekat TikTok ni, let's go guys, follow kita rapat-rapat. Okay, kita ada Natural Black Oil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Zaki dari Kota Singapura, kita ada Kak Aisyah juga dari Lembah Pantai, Arik dari Damansara, terima kasih, Kak Ina Karlina dari Selandar Jasin, lapor diri guru. Juga kita ada siapa lagi ni, Cik Ismail dari Aceh Indonesia, rakan-rakan dari negara seberang pun dah mula join, thank you so much. Double M, selamat bertugas, terima kasih. Kita ada Rich JR, pedagang muslim dari Perak, follow rapat-rapat eh. Tapi jangan sondol eh, risau. Tapi kalau bawa kereta tu kena hati-hati. Kalau follow ni tak apa, follow rapat-rapat dekat media sosial. Tapi kalau bawa kereta, bawa kenderaan tu, hati-hati, jangan sampai tersondol kenderaan hadapan, okay? Kita ada Aci, terima kasih. Black dari Afrika, ya ke tidak ni, risau eh. Kita ada Kak Kuntum dari Air Keruh, terima kasih. Bok Bong, tak apalah, lagu lama, nak request lagu lama. Lagu ni, lagu malam ni ialah lagu baru saja, okay? Jadi yang mana nak request lagu tu boleh komen-komen dekat TikTok ataupun dekat Wasabi Melaki FM. Sebut nama saya, itu dia Sitaru Syahrul. Terima kasih, ini lagu, lagu-lagu klasik ni, suaranya pun sangat merdu. Follow lah Sitaru Syahrul sekali eh. Okay, jadi apa pun, kita jumpa kejap lagi 9.30 malam dalam pilihan in trend. Kejap lagi Ain akan keudarakan lagu-lagu baru saja khas untuk anda semua, okay?

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Lakar FM memainkan lagu-lagu yang

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak. Lindungi

Ya, masih lagi Ain di sini menemani hari anda. Dah pun masuk ke jam yang berikutnya, 10.09 minit malam. Hai, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Okey, jadi macam biasalah untuk jam ni, Ain akan terus keudarakan lagu-lagu permintaan daripada anda semua dalam pilihan Intran. Ain akan keudarakan lagu-lagu baru sahaja, okey. Jadi sebelum Ain nak orang kata menunaikan permintaan lagu yang ada dekat Wasabi dan juga dekat TikTok ni, macam biasalah Ain nak baca kejap komen-komen yang ada dekat sini. Sembang apa semuanya dekat TikTok ni. Kita ada Fuad, terima kasih. Daniel Noor, kita ada Kak Mazatul Ida dari Bido Pera. Ahmad Fahmi Rupat dari Parit Kebumen dari Indonesia ni. Juga kita ada Jeff, terima kasih. Mamat Random, JJ Hassan dari Pontian Johor. Kita ada Shahnun Abdul Rashid, DJ Ayan, katanya steady Ain, cergas bertenaga sentiasa. Malam masih muda guys. Jadi Ain teman anda, anda teman Ain sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Kita ada Kak Dila ni, nak request lagu School Band Alamak, jumpa lagi. Okay, selepas ni insyaAllah Ain akan terus tunaikan permintaan Kak Dila . Kita ada Aan Yusof dari Bandung, Indonesia. Nindyo Hutomo. Kita ada Ibrahim dari Pontian juga. Terima kasih Hisham. Penatlah hari ni katanya. Make sure anda mendapatkan rehat yang secukupnya malam ni sebab esok kita nak menempuhi hari yang lebih panjang. Jadi pastikan kita mendapatkan rehat yang secukupnya. Tidur awal, sebelum nak tidur tu jangan lupa untuk minum air kosong dulu, ye. Baik, kita ada Asgar, terima kasih. Arik, Ibnu Hisham, terima kasih selamat bersiaran. Reza Form, mungkin memori boleh berulang katanya. Tapi malam ni Ain akan tunaikan lagu baru sahaja. Rasanya untuk anda yang baru join mesti tak tahu kan. Setiap hari Rabu kita ada lagu-lagu baru sahaja untuk permintaannya. Macam hari Isnin kita akan layan lagu rock. Hari Selasa anda boleh request lagu Hindustan. Salam Namaste. Hari Rabu macam hari ni lagu baru sahaja. Hari Khamis boleh request lagu duet. Hari Jumaat boleh layan lagu-lagu cinta. Hari Sabtu anda boleh request lagu dangdut. Hari Ahad anda boleh request lagu era 80-an dan juga 90-an. Okey, jadi kalau anda nak tahu, nak mengenali lagi, kenalah follow Melaki FM rapat-rapat, okey? Baik, dekat sini kita ada permintaan lagu daripada rakan kita ni. Irfan katanya nak dengarkan lagu nyanyian Akim and the Magistrate, Juliet. Kemudian kita ada permintaan lagu daripada F. F ni tengah tengok TikTok sekarang ni. Nak dengarkan lagu Teh Hijau daripada Tulus. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Dila tadi tu lah. Nak dengarkan lagu School Band Alamak, jumpa lagi. Jadi semua lagu ni, I akan stream untuk jam ini. Jadi jangan ke mana-mana.

0: waktu malam, tiada masalah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam sihat jika dilakukan dengan bijak.
1: Kami menyiarkan langsung.

Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak pekat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar makna. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

Yang Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan baru saja berlalu nyanyian Nadira Cuba Jadi Aku, lagu yang dekat trending sekarang ni kan. Okey, apa pun untuk jam ni, tahu-tahu kita nak masuk ke jam yang berikutnya, menghabis pukul 11 malam macam biasa. Tepat pukul 11 malam nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan pastinya ada banyak lagi lagu dalam pilihan in trend, lagu-lagu baru yang belum lagi Ain tunaikan. Jadi untuk semua yang dah request lagu, harap sabar menunggu. Okay, yang dekat TikTok tu, sambil-sambil kita layan lagu, sambil-sambil kita tapping, dan juga sambil-sambil kita bersembang antara satu sama lain. Okay, dan apa sih yang I nak kongsikan juga dengan anda, yang sekarang ni kita nak counting days juga untuk debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Jadi finalis-finalis adik-adik kita ni semuanya pantak-mantak, padu-padu semuanya. Jadi antaranya kita ada adik Mary Shanaila lah, wakil dari negeri Melaka, yang akan berentak bersama dengan rakan-rakan yang lain untuk debaran bintang kecil 2026 Zon Semenanjung pada hari Sabtu ini pukul 9 malam 12 September 2026 bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Tuanku Muhammad Negeri 9. Jadi anda boleh tonton siaran langsung di TV2. Dan juga pastinya anda boleh tonton siaran langsung ini di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi jangan lupa, okey, janji temu kita 12 September ni hari Sabtu pukul 9 malam, sama-sama kita menantikan adik-adik kita ni yang akan beraksi tak lama saja lagi untuk bintang kecil ini. Okey, untuk jam ini sempat Ain tunaikan satu permintaan lagu daripada Janna, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Alpha, tapi Ain belanja lagu P. Ramli Saloma, boleh eh Janna? Okey, dan juga pastinya untuk jam berikutnya kita ada permintaan lagu daripada Double M, Kak Ina, Ryoman Sukuna, Lok Ching, haha, Abang Zack, Kaito Joker dan ramai lagi. Okey, apapun anda terus setia bersama dengan kami, Radio Nombor 1 Orang Melaka. Let's go, kita stream lagu daripada Alpha, P. Ramli Saloma, khas untuk anda.

3 kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: berita seterusnya. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART berada dalam keadaan bersiap siaga meliputi aspek anggota serta logistik bagi menghadapi penugasan ke Nepal. Komander SMART, Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata, persiapan pasukan merangkumi aspek fizikal dan mental anggota. Selain peralatan khusus, sistem komunikasi juga keperluan kesihatan yang menyokong operasi di lapangan. Jelasnya, misi itu juga bergantung kepada kerajaan Nepal sama ada fokus kepada mencari dan menyelamat atau misi bantuan kemanusiaan dan bencana. Sementara itu, angka kematian banjir besar di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang menurut kenyataan polis daripada jumlah mayat yang ditemukan setakat ini. Hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala, angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal telah melepasi 1,000 orang. Manakala, lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Dua kelasi warga Filipina maut dalam insiden keselamatan membabitkan sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz Isnin lalu. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan insiden itu berlaku ketika waktu malam. Bagaimanapun, tidak mendedahkan butiran lanjut mengenai punca kejadian. Siasatan sedang dilakukan. Program Makanan Sedunia WFP mengurangkan separuh bantuan kepada keluarga di Tebing Barat akibat kekurangan dana. Tindakan itu menyebabkan hampir 200,000 orang tercecas. Pengarah WFP bagi Palestin, Sean Haggis berkata, peningkatan operasi ketenteraan Israel memburukkan lagi keadaan, ditambah dengan krisis ekonomi serta peningkatan pengangguran. Beliau berkata 1/3 daripada penduduk Tebing Barat kini bergelut untuk memenuhi keperluan asas mereka. Sukan Formula 1, seramai 500 sukarelawan akan digerakkan khusus bagi penganjuran F1 GP Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC 2 hingga 4 Oktober depan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, permohonan dibuka mulai hari ini. Ia terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas menerusi platform My Profile. Pendaftaran akan ditutup selepas 1,000 permohonan awal diterima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Terima kasih untuk semua yang masih lagi mendengarkan kami. Tahu-tahu kita nak masuk ke jam yang terakhir dah. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana jua anda berada. Pastinya sekarang ni tengah dengarkan sambil-sambil memandu ataupun sambil-sambil berehat, sambil-sambil bekerja. Menerusi satu-satunya frekuensi kami, 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga untuk semua yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM. Thank you. Kita ada Syamsuri 77 dari Putrajaya. Kita ada Hafizat, Fuad, Kak G, Kak Sasu Saleh ni tengah sembang-sembang ni. Sebabnya kita sekarang ni musim jerebu kan. Kita pedih mata, sakit tekak, demam dan sebagainya. Ada juga tip yang dikongsikan oleh rakan kita dekat TikTok ni. Cuba rebus air sasi tu sehingga berbuih katanya. Lepas tu biarkan suam dan kita cuba minum. InsyaAllah sakit tekak tu ataupun rasa berpasir dekat tekak tu akan hilang. Mungkin ada antara kita yang sedang mengalaminya sekarang. Tak salah kalau kita mencuba. Semoga anda semua diberikan kesihatan yang baik. Jerebu-jerebu ni sekarang ni kan, kita tak tahu bila akan pulih kan. Apapun, sentiasa jaga diri, jaga kesihatan, perbanyakkan minum air kosong, perbanyakkan juga minum air suam. Dan juga kalau perlu pakai pelitup muka, pakailah pelitup muka. Lagi-lagi kalau kita berada di kawasan luar dalam jangka waktu yang lama, ataupun kita berada dalam kesesakan, kan, kesesakan orang ramai, bolehlah pakai pelitup muka demi kesihatan diri kita sendiri, okey? Apapun, kita jaga kita sentiasa. Apapun untuk anda juga yang diuji dengan masalah kesihatan, sama-samalah kita doakan semoga anda semua diberikan kesihatan yang baik. Semoga cepat sembuh, okey? Baik, untuk waktu sekarang ni, seperti mana yang Ain katakan tadi, kita dah berada di jam yang terakhir. 18 jam sehari Melaka FM bersama dengan anda, 6 pagi sehingga 12.30 malam. Dan pastinya di jam terakhir ni, anda masih lagi bertemankan Ain. Dan Ain akan tunaikan permintaan lagu daripada rakan-rakan kita yang ada dekat Wasabi dan juga dekat TikTok Melaka FM ni. Nampaknya ada banyak lagi lagu yang belum ditunaikan. Harapnya yang request lagu ni masih ada lah, kan? Okey, antaranya kita ada permintaan lagu daripada Abang Zack. Katanya nak dengarkan lagu nyanyi Mia Amelia di Baling Cintaku. Lepas tu kita ada permintaan lagu daripada Double M. Nak dengarkan lagu nyanyi Ram Lodi, Ikrok. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Riaman Sukuna. Nak dengarkan lagu daripada Sofas Punca. Okey, selepas ni anda akan stream lagu-lagu permintaan anda. Apapun, terus stream Melaka FM walau di mana sahaja anda berada.

Ya, itu dia suara persembahan daripada Hazama. Aku bukan narsisis. Sebab pukul 11.38 malam, masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Okey, Ain nak kongsikan jugalah mengenai narsisis. Anda pernah tak jumpa dengan seseorang yang semua benda mesti pasal dia je? Ha, cerita pasal kita, tiba-tiba dia cerita pasal dia pula. Kita tengah luahkan perasaan, dia boleh cerita pengalaman dia pula yang lagi teruk tu kan. Dan itu mungkin ada sikitlah sifat narsisis. Dan katanya narsisis ni lebih senang faham. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri, sukakan perhatian, suka dipuji, dan kadang-kadang susah nak terima bila orang tegur dia. Tapi kan, kita jangan cepatlah nak label orang kan. Kadang-kadang orang yang nampak yakin dengan diri sendiri ni bukan narsisis pun. Bezanya, dia masih lagi boleh fikir pasal orang lain. So malam ni, kalau anda pernah berdepan ataupun sekarang ni tengah berdepan dengan orang macam ni, kita janganlah terus jump to the conclusion kan. Kita tak perlu sebenarnya nak melabelkan seseorang tu narsisis ataupun tidak. Yang penting kita layan je lah, okay? Dan itu cukuplah pasal narsisis. Sekarang ni kita nak sambung lagi untuk tunaikan permintaan lagu. Sebabnya ada banyak lagi permintaan lagu yang belum lagi Ain tunaikan. Ini permintaan lagu daripada Zaki. Katanya nak dengarkan lagu Dari Bawah, nyanyian Izhar Hans. Lagu ni ditujukan untuk Ain yang sedang bertugas. Terima kasih. Dan juga kepada semualah yang tengah dengarkan Melaka FM, walau di mana sahaja anda berada. Semoga lagu ni dapat menceriakan malam anda dan juga mengeratkan lagi persahabatan sesama pendengar. Terima kasih Zaki. Ha, okay, jadi sebelum Ain nak stream lagu permintaan Zaki, let's go, kita layan dulu lagu daripada Haiza, Dak Dik Duk 3.0, khas untuk anda.

0: Tak salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Yang Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Baru saja berlalu daripada Noh Saleh Sang Penikam. Lagu ni lagu yang terakhirlah sempat Ain tunaikan untuk pilihan intran malam ini. Lagu tadi tu diminta oleh rakan kita yang berada di Seri Iskandar. Wow, jauhnya. Terima kasih banyak sudi request lagu bersama dengan Ain. Dan apapun waktu sekarang ni begitu mencumburi kita. Tahu-tahu kita nak masuk 3 September 2026 untuk 12.30 malam nanti. Dan pastinya Ain dah berada di penghujung siaran jugalah. Dan ada beberapa lagi lagu yang tak sempat lagi Ain tunaikan ni. Ain mohon maaf banyak-banyak. Okay, insyaAllah next time Ain akan tunaikan permintaan lagu anda. Untuk setiap hari Rabu, kita ada pilihan intran lagu-lagu baru sahaja yang Ain akan tunaikan. Dan untuk esok, jangan lupa kita ada Diary YB, Program Wakil Rakyat Untuk Rakyat, Dun Air Limau, Masjid Tanah Kampung kita pada hari esok pukul 8.30 pagi. Kita akan bersama dengan Yang Berhormat Dato' Hamid Maitin Kunju Bashir, Esko Kerja Raya Infrastruktur tu Kemudahan Awam dan Penghutang Negeri Melaka merangkap Adun Air Limau. Jadi boleh tonton esok di live TikTok Melaka FM dan juga di live Facebook Melaka FM pukul 8.30 pagi. Nantikan apakah pengisian menarik menanti warga Masjid Tanah Kampung kita, Adun Air Limau, untuk Program Wakil Rakyat Untuk Rakyat. Jadi terima kasih sekali lagi untuk semua yang ada dekat TikTok dan juga untuk semua yang mendengarkan kami di 102.3 dan juga di RTM Blik. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari di lain waktu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, kita telah pun masuk ke hari yang baru, lembaran yang baru, bertarikh 3 September 2026 bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula sekarang hingga jam 6 pagi nanti, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Dan terima kasih kepada Mama AJ ataupun AJ yang telah menemani anda dari jam 8 hingga 12 malam tadi bersama lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi yang masih berjaga, mungkin ada yang masih bekerja ataupun dalam perjalanan pulang, 6 jam ini ayuhlah teman satu sama lainnya. Saya teman awak, awak teman saya. Dan kalau ada yang baru buka radio sambil terkejut, mungkin ada yang mungkin terkejut, biar betul Mira sampai 6 pagi. Ya, betul. Memang Mira ada dengan anda sampai 6 pagi nanti. Okey, baik. Kita mulakan Geng Buruh Hantu malam ini dengan lagu Biar Betul. Jangan ke mana-mana bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Ya, duit-duit. Di mana kau duit? Mana duitnya? Ha, itu dia tadi Datuk Hatan dengan duit. Kalau kita bercakap pasal duit ni, ha, duit kan, semua orang suka duit. Siapa tak suka duit kan? Ha, tapi kalau kita bercakap pasal duit ni, sebelum gaji masuk, macam-macam perancangan dah ada. Nak beli itulah, beli itulah, bulan ni nak simpan lebih lah, nak kurangkan belanja semua kan? Tapi bila duit dah masuk, tiba-tiba semua benda nampak macam perlu. Ha, nak makan ni, nak makan tu, nak beli barang ni, beli barang tu kan. Ha, macam lirik lagu tadi tu, ha, zaman ini zaman duit. Tak ada duit, diri tersepit. Tapi jangan jadi hamba duit, nanti musnah diri sendiri. Ha, jadi sama-samalah kita simpan dan guna wang dengan bijak ya. Sebab kadang-kadang bukan susah nak cari duit je, nak pastikan duit tu kekal lama dalam akaun pun satu cabaran juga. Jadi ayolah kita uruskan kewangan kita dengan lebih bijak. Okey, kita teruskan lagi. Geng Burung Hantu.

itu dia Kickstart My Heart. Mungkin ada yang setelah mendengar lagu tadi tu mungkin rasa bertenaga sikit. Harapnya lagu tadi membantulah anda untuk rasa sedikit segar. Tapi kalau waktu macam ni, untuk yang masih berjaga, mungkin yang betul-betul membuat anda kickstart semangat tu kan, mungkin bukan sahaja lagu, tapi mungkin ada yang memerlukan secawan kopi, ada yang mungkin dengan snack kegemarannya, ataupun ada yang mungkin cuma perlukan air sejuk, ataupun perlu cuci muka untuk kekal segar kan. Tapi apapun cara anda kekal segar malam ni, semoga tenaga masih bertahan sehingga urusan ataupun kerja anda selesai. Dan yang paling penting, terus bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti di National FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan

ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.

Kini sudah pun masuk jam 1 pagi dan anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Jangan risau, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, baik. Mira tiba-tiba terfikir, seronok juga kan kalau nama kita dijadikan tajuk lagu. Setiap kali lagu tu dimainkan, bolehlah kita terus cakap, ha, ni lagu saya ni, nama saya ni. Setakat ni ada tak nama Mira? Nanti Mira cari, ada tak lagu nama Mira kan? Tapi kali ni, kalau ada pendengar kita yang bernama Farhana, yang mungkin tengah dengar waktu ni, lagu ni khas untuk anda. Yang bukan Farhana pun jangan risau, boleh layak sekali, okey? Kita teruskan Geng Burung Hantu dengan lagu bertajuk Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Yang masih berjaga waktu ini, terima kasih kerana memilih National FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita santai-santai saja ya, Mira masih ada untuk menemani anda. Okey, baik. Kadang-kadang kan kita tengah elok-elok menjalankan hidup kita, tak ada nak kacau sesiapa pun. Tiba-tiba ada saja cerita yang sampai dekat telinga kita ni. Lagi menarik, cerita tu tak ada kena-mengena pun dengan kita. Tapi entah macam mana, nama kita boleh terselit sekali dalam cerita tu. Sebab pada masanya, lebih baik kita dengar saja dan jangan tambah apa-apa. Sebab tak semua cerita kita kena masuk campur tau. Sebab nanti, daripada jadi penonton je, pendengar je, tiba-tiba terus dapat watak utama. Dah tu skrip pun tak dapat. Tahu-tahu kita yang kena berlakon. Kalau macam tu, memang drama lah.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.

bermata biru daripada Ella. Kadang-kadang bila kita rasa seorang tu cukup berharga dalam hidup kita, kehadiran dia saja dah boleh buat kita rasa tenang, damai. Tak perlu pun dia buat benda besar pun. Tak perlu sentiasa ada depan mata. Cukup sekadar tahu dia ada dan kita boleh cari bila dia bila kita perlukan, kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar betapa pentingnya seseorang itu, sebab kita dah terlampau biasa, dah terlampau terbiasa dah dengan kehadiran dia. Sampailah satu hari bila dia dah tak macam dulu, dah jarang bertanya khabar atau mungkin semakin jauh dari kita, masa tu barulah kita terasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Dan bila orang yang kita anggap permata tu dah semakin jauh, suasana yang biasa pun boleh terasa lain. Yang sunyi makin terasa sunyi. Yang tenang pun tiba-tiba terasa kosong. Dan malam pun seakan-akan semakin dingin. Kita teruskan suasana awal pagi ni dengan Spin, Malam Semakin Dingin, selepas ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Hasanah FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 2:25 pagi. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, kalau mata dah mula berat, kerap menguap atau susah nak fokus, jangan paksa diri untuk teruskan perjalanan. Pastikan anda cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat sebentar. Jangan terlalu bergantung pada kopi ataupun rasa macam buka tingkaplah sekejap ataupun kuatkan radio untuk lawan rasa mengantuk tu. Kalau perjalanan masih jauh, tak apa, lambat sedikit. Yang penting, kita sampai ke destinasi dengan selamat. Dan jangan risau, National FM ada untuk menemani anda sepanjang perjalanan.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu awal pagi macam ni, bila kita dengar lagu-lagu cinta, kadang-kadang boleh buat kita terfikir juga tentang macam-macam lah kisah dalam hubungan kan. Ada masanya kita ingat kita dengan seseorang tu sedang menuju ke arah yang sama. Kita percaya apa yang dia cakap, kita letakkan harapan, dan dalam kepala kita ni dah rasa macam, oh, orang ni akan lama dalam hidup saya ni, akan lama dalam hidup kita ni kan. Tapi akhirnya baru kita sedar, rupanya kita seorang saja yang menganggap semuanya serius. Dia mungkin dari awal anggap kita hanya satu persinggahan. Dan yang tu memang sebenarnya sangat pedih untuk kita nak terima, ya. Dan lebih-lebih lagi kalau ada pula janji dan kata-kata manis yang akhirnya tidak menjadi kenyataan. Memang terasa ibarat satu sandiwara cinta. Jadi kita dengarkan sandiwara cinta dulu, dan selepas itu kita akan dengarkan daripada Salim, iaitu Hanya Satu Persinggahan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2020.

Sedih hati anda masih bersama Mira. Menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti insyaAllah. Dan kita pun sudah bermaksud jam 3 pagi. Tiga-tiga lagi jam anda akan bersama saya. Jadi mungkin anda sedang bekerja waktu ini. Mungkin masih banyak yang perlu diselesaikan. Mungkin adik tengah memandu. Mungkin masih dalam perjalanan.

sedang anda usahakan, buat satu-satu dan jangan lupa beri ruang untuk diri anda berehat sebentar jika perlu. Jaga kesihatan, rehat ya, kalau perlu rehat. Dan Mira akan terus temankan anda dengan lagu-lagu. Dan juga jika anda ingin mungkin mendengar celoteh saya, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Sekarang sudah ada yang beberapa yang menemani saya. Kita ada, kalau saya sebut beberapa, ada Aizan Zak, ada Khairul Anwar, ada Mak Anda Izzat, ada Double Shark, ada siapa lagi ni? Ada Jojo, ada Tampin Negeri, ada Black Ann, ada Caramel Latte, ada Zam, siapa lagi, kejap saya sebut lagi. Ada nama My Love juga ya. Unit nama dia My Love. Ada Yokalang, ada Hasna Taib, ada Kak Ma, Mat Sa'af Hakim Muhammad, Tok Pajeman, Matahari, Jajal 83 dan ramai lagi yang sedang menemani saya di sini. Jadi jika anda ingin sembang santai, bosan-bosan ke, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay, kita teruskan dengan lagu Baldu Biru.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Dengar tajuk lagu tu macam bunyi romantik sangat kan. Ada seseorang yang hadir dan rasa macam dia melengkapkan hidup kita. Tapi sebenarnya orang yang bermakna dalam hidup kita tak semestinya sempurna pun. Ada kekurangan, ada perangai yang kadang-kadang mungkin boleh buat kita geleng kepala sikit kan. Tapi mungkin sebab kita boleh terima baik dan buruk orang itu, kehadiran dia terasa cukup. Kadang-kadang bukan mencari orang yang sempurna, tapi orang yang boleh buat hidup kita rasa lebih lengkap. Jadi saya doakan kita semua ya berjumpa dengan orang yang boleh buat kita rasa lebih lengkap hidupnya. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3:38 minit pagi. Sedikit pesanan untuk kita semua, untuk saya juga, untuk anda juga, dalam sibuk kita kejar kerja dan urus macam-macam benda setiap hari ni, jangan sampai kesihatan sendiri kita letak paling belakang. Jangan, ya, saya tahu mungkin ada ramai yang macam ni, yang selampau nak cepat siapkan kerja, terlalu fokus nak buat kerja sampai kita letak kesihatan kita tu paling belakang sekali. Jangan-jangan. Okay, jadi cuba cukupkan rehat anda, minum air secukupnya, makan dengan baik dan beri peluang badan untuk berehat bila dah penat. Kalau rasa macam badan dah bagi petanda-petanda yang dah penat, berhenti, rehat sebentar. Kadang-kadang badan kita dah bagi isyarat dah, cuma kita ni yang rasa macam kejap lagi lah, sikit lagi. Jadi kalau boleh, jangan amalkan macam tu lah, ya. Bila kita dah rasa badan tu dah bagi petanda, berhenti seketika, ambil nafas, rehat sekejap. Kerja memang akan sentiasa ada, tapi badan kita ni kita nak guna lama. Jangan sia-siakan kesihatan. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita. Kita teruskan lagi game burung hantu. Dan jika anda ingin bersama dengan saya, boleh masuk ke TikTok Nasional FM juga.

0: selepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Untuk info

Geng Burung Hantu, kita dah pun masuk jam 4 pagi. Pejam selit dah 4 pagi. Waktu macam ni kalau anda masih berjaga, cuba buat satu benda kecil dulu untuk segarkan diri. Mungkin bangun sekejap, renggangkan badan ataupun minum sedikit air untuk segarkan diri anda kan. Kadang-kadang bila kita terlalu lama duduk atau buat benda yang sama, badan pun mulalah rasa lesu. Even saya pun yang tengah duduk sekarang di konti ni pun, kadang-kadang saya bangun regangkan badan supaya segar sikit kan. Jadi kita segarkan diri sikit, lepas tu kita sambung apa yang sedang dibuat. Saya pun Mira ni masih setia menemani anda, geng Burung Hantu, di National FM, sentiasa di hati. Dan jika ada yang ingin membuat permintaan lagu, jangan lupa untuk buat permintaan lagu di pilihan bersama 2.0. Nanti admin Facebook kita, Muka Buku Nasional FM, akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan pastikan anda tulis secara penuh ya, ada tajuk, ada penyanyi, supaya nanti DJ Nasional Malam insyaAllah akan mainkan lagu anda pada malam seterusnya. Okay? Jadi tunggu poster itu untuk dibuat naik supaya anda boleh buat permintaan lagu dan boleh dengar lagu yang anda ingin mainkan. Okay? Anda ingin dengarkan. Okay, jadi sekarang ni pun salah satu lagu yang diminta dari rakan-rakan saya di TikTok Nasional FM. Saya akan mainkan Portrait Mona Lisa daripada Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, kalau berpacaran. Menarik juga sebenarnya mesej dalam lagu ni. Bila tengah berpacaran tu, bila ada pasangan tu yang belum halal lagi, seronok tu seronok juga. Tapi kita kena tahu untuk jaga batas dan pandai jaga diri ya. Terutama sekali kepada mungkin adik-adik ke, janganlah ya. Okay. Kadang-kadang bila dah sayang, semua benda rasa nak buat bersama. Tapi yelah, macam lagu tadi ingatkan kita, bercinta ni bukan lesen untuk kita buat sesuka hati kita je. Ada adab, ada batas dan ada perkara yang tetap perlu kita jaga. Cinta biar ada, tapi diri pun kena pandai juga jaga.

FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Buat mereka yang mungkin sedang berjaga, ada juga yang kata di TikTok ni, ada yang tengah bungkus nasi lemak, tengah goreng karipap putar. Terima kasih kerana memilih Nasrul FM sebagai peneman anda sambil anda menjalankan tugas-tugasan anda itu kan. Saya juga akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okay, baik. Jangan lepaskan peluang menyaksikan pertandingan Kita Asli Battle of the Bands peringkat Kebangsaan 2026 pada 4 September 2026 jam 8 malam di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Program ini turut diserikan dengan persembahan daripada Eliana, Azlan Typewriter dan Achong Sweet Child. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menikmati malam penuh muzik, bakat dan persembahan bertenaga dalam Kita Asli Battle of the Bands peringkat kebangsaan 2026. Jadi mungkin siapa yang berada di kawasan Selangor Shah Alam yang berminat, boleh pergi ke auditorium, boleh hadirkan diri pada 4 September 2026 jam 8 malam di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Okey. Sekarang jam menunjukkan pukul 4:41 pagi. Jadi waktu awal pagi macam ni, bila suasana dah tenang dan tak banyak benda yang mengganggu fikiran, kadang-kadang mulalah kita teringat dekat seseorang tu. Rindu ni pula kadang-kadang datang tanpa bagi amaran. Tengah buat kerja elok-elok, mungkin tengah tu tengah goreng karipap putar, tengah bungkus nasi lemak tu, tiba-tiba wajah seseorang muncul dalam kepala. Lagi-lagi kalau dah lama tak jumpa kan. Dan macam yang kita macam dia gambarkan dengan lagu seterusnya ni, bila rindu tu mula datang, orang tu seakan-akan terbayang di depan mata. Jadi kalau anda tengah rindukan seseorang, mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Kita layan Rafiq, Bila Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Along, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 5 pagi. Ha, waktu macam ni perlahan-lahan hari pun dah mula nak bermula. Mungkin ada yang dah bangun bersiap, ada yang baru nak keluar bekerja, dan mungkin ada juga yang sedang menikmati waktu tenang sebelum rutin harian bermula. Jadi apa pun yang menanti anda hari ini, tak perlu mulakan pagi dengan tergesa-gesa. Bagi diri masa untuk bersedia, susun apa yang perlu dan mulakan satu demi satu. Mira masih ada menemani anda dalam geng Burung Hantu, dan seketika nanti kita akan dengarkan raudah yang telah diterbitkan oleh sahabat penerbit saya, ini Aidawati Yusof, yang bertajuk Kemerdekaan dan Syukur. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: mesej pun janganlah sambil memandu. Bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya.

0: Kita baru sahaja menyambut yang kita sebut dengan Maulidur Rasul, memperingati tarikh kelahiran baginda Nabi SAW pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah Nabi dilahirkan. Saban tahun kita akan mengenang dan mengingati peristiwa ini kerana baginda Nabi adalah manusia yang paling baik di antara seluruh manusia Allah ciptakan di dunia ini. Malah istimewanya Nabi SAW hanya seorang saja manusia yang ada yang Allah ciptakan ini yang orang sambut hari lahirnya selepas kematiannya. Kalau kita sendirilah, orang sambut hari jadi kita, hari lahir kita waktu kita hidup. Ada orang sambut hari jadi orang seseorang setelah dia mati, tak ada. Istimewanya Nabi SAW hanyalah satu manusia yang Allah ciptakan dan orang ingat tarikh kelahirannya walaupun baginda telah wafat dan disambut saban tahun. Membuktikan bahawa baginda Nabi adalah seorang manusia yang mulia dan kita berbangga kita menjadi umat Nabi SAW. Dan insyaAllah hari ini kita akan berkisah tentang kemerdekaan pula, insyaAllah. Merdeka jiwa, merdeka negara, kita syukur di atas nikmat kemerdekaan tersebut. Allah SWT telah memberikan kita nikmat yang terlalu banyak. Dan nikmat Allah itu sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, la tahsuha, kamu tak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kata Allah. Dari sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat. Nikmat yang terkadang kita sedar itu nikmat dan terkadang tak sedar pun bahawa itu nikmat. Contoh apa? Yang kita pun tak sedar bahawa itu nikmat, kita dapat bernafas, sedut udara, kemudian kita hembus pula. Sedangkan itu nikmat Allah berikan kita dapat bernafas, menghirup udara yang Allah berikan secara percuma walaupun di luar jerebu. Jerebu sekarang dapat menghirup udara dan menghembus kembali. Ada tak di antara kita yang pernah kira sejak dia lahir dahulu, lahir-lahir saja ke dunia ini sehingga hari ini, berapa kali dah dia menghirup udara? Maksudnya bernafas lah, hirup dan hembus. Pernah tak kira? Kalau siapa yang pernah kira tu hebat. Allah Allah. Malah Allah berikan pula secara percuma. Itu baru satu nikmat, banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Justru di antara nikmat-nikmat yang kita kecapi, khususnya kita sebagai rakyat Malaysia, ialah nikmat kemerdekaan. Dengan laungkan merdeka, merdeka, merdeka. Di manakah tempat dilaungkan itu? Dataran Merdeka. Tak jauh dengan kita. Jalan kaki sampai. Tak berpeluh lah ketiak. Allah Allah. Tetapi persoalan yang timbul, adakah kita merdeka hanya pada nama sahaja? Ataupun kita benar-benar merdeka dan kita bersyukur di atas kemerdekaan tersebut? Itu persoalan yang boleh kita fikir dan kita renungkan bersama. Untuk apa? Untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar merdeka. Merdeka dari sudut apa? Kita akan lihat satu persatu selepas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-34. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, surah Ibrahim ayat yang 7. Saya betul balik. Sekiranya kamu bersyukur di atas nikmat yang aku kurniakan kepada kamu, kata Allah, nescaya aku akan tambah dan tambah dan tambahi lagi nikmat itu kepada kamu. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur. Kufur maksudnya tidak mensyukuri. Allah ingatkan dengan satu pesanan Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Azab Allah. Sebab tu jangan kita terjenak, terfikir sejenak, tak apa kok, kena azab sikit je, tak apa, tak apa. Jangan-jangan. Kita tengok bagaimana yang berlaku di Nepal. Kepala air yang datang, sekejap bos, dia datang dalam keadaan yang ada yang sedang bekerja, ada yang sedang di rumah dan sebagainya. Habis. Datang dalam keadaan yang sekelip mata, istilah sekelip mata. Itu baru sikit Allah tunjuk. Dulu kalau berlaku kurang lebih 22 tahun yang lepas, bagaimana peristiwa tsunami yang berlaku pada 25 Disember tahun 2004 yang lepas. Sebahagian kecil lain negara kita pun terlibat, di Kota Kuala Muda, di Langkawi terlibat, di Batu Feringgi, Pulau Pinang terlibat. Yang paling teruk di mana? Di Aceh. Tu tsunami datang dari laut. Yang berlaku di Nepal, tsunami dari daratan ini. Allah Akbar. Maka itu tandanya Allah berkuasa. Allah boleh menentukan apa yang Allah hendak berlaku akan berlaku. Justru kita sebagai rakyat Malaysia yang mensyukuri di atas nikmat ini, kita akan sentiasa memastikan kita termasuk dalam golongan mereka yang bersyukur, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebut dengan jelas, Allah kata sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah dan tambah dan tambah lagi. Tambah bagaimana? Keberkatan kita rasa dalam rezeki yang kita dapat. Alhamdulillah, cukup makan hari ini, cukup keperluan hidup kita, keperluan isteri, anak-anak kita semua cukup, alhamdulillah. Tempat tinggal kita selesa, alhamdulillah. Kenderaan yang kita miliki, alhamdulillah, boleh membuatkan kita berulang alik dengan senang dan selesa, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Maka kita melihat apakah makna merdeka yang sebenar. Muslimin sidang jemaah dan sidang pendengar yang dikasihi Allah sekalian, kemerdekaan ini ada kepada kita, boleh bagikan kepada tiga peringkat. Yang pertama, merdeka fizikal. Alhamdulillah, kita bebas daripada penjajah. Nenek moyang kita telah berjuang dengan parang, dengan semangat melawan penjajah satu ketika dahulu. Bayangkan, sekiranya sehingga hari ini, sekiranya kita nak solat, kita terpaksa meminta izin untuk azan. Termasuklah hari ini, hari Jumaat. Macam mana kita punya perasaan? Seperti mana yang berlaku kepada saudara kita di Palestin pada hari ini? Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam, walaupun kita boleh beribadah, tetapi diberikan tekanan demi tekanan oleh rejim Zionis Yahudi laknatullah tersebut. Mereka terkadang menggunakan senapang mereka, senjata mereka, terkadang mereka pukul dan sebagainya. Mereka yang kawal siapa yang boleh masuk dan siapa yang tak boleh masuk. Sehingga tahap demikian, kita alhamdulillah nak datang ngaji Muhammadi ni pun senang. Walaupun kat bawah tu ada entrance gate, apa lah, parking kan, macam saya parking motor bawah ya. Jalan kaki alhamdulillah, tak ada pegang senjata. Bagaimana? Oh, dia tanya lagi, masjid, buat apa? Oh, dia tanya pula, tak ada. Alhamdulillah, kita relax. Boleh datang beribadah dengan tenang, boleh baca suratul kahfi macam abang kita tadi. Alhamdulillah, habis dah 110 ayat. Maksudnya apa? Bersyukur kita kemerdekaan fizikal yang kita dapat. Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas, ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti, tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini, TikTok, Facebook, Instagram, Thread dan seumpamanya. Sehingga mereka lalai untuk solat, terjajah dengan nafsunya sendiri. Berlaku-berlaku hari ini. Kita alhamdulillah alert, oh hari ini Zuhur masuk 1.17 minit petang. Maka hari ini solat Zuhur kita tukar kepada solat Jumaat bagi kita yang muslimin lah. Bagi hari Jumaat. Ada orang di luar sana yang mereka tak kisah hari ini hari apa. Hari Jumaat ke? Hari Sabtu ke? Hari Ahad ke? Dia tak solat, dia tak ada rasa bersalah. Jumaat bukan setakat dah 3 kali tak datang. Dah berkali-kali tak solat Jumaat. Dia tak rasa apa pun. Malah cukup bulan dapat gaji masuk, okey. Siap je titip, dia masuk. Dia guna Maybank, kan? Keluar notification, duit masuk. Gaji masuk. Kaki tangan kerajaan 25 bulan masuk, okey. Solat tak solat, duit masuk. Rumah okey, boleh duduk aircon lagi. Siap ada, yalah, dia modified rumah dia lagi, bagi tambah selesa. Tetapi jiwanya belum merdeka. Masih dibelenggu dengan nafsunya. Masih dibelenggu dengan maksiat yang menguasai dirinya. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah.
1: Allahumma

Dan sekarang sudah pun menghampiri jam 5.30 pagi. Sebelum kita betul-betul masuk ke kesibukan pagi nanti, cuba fikir satu benda kecil yang anda nak buat yang lebih baik hari ini. Tak perlu azam besar pun. Mungkin nak lebih sabar, nak siapkan kerja yang dah lama tertangguh, ataupun sekadar nak kurangkan merungut sikit pun boleh juga. Kadang-kadang ialah perubahan kecil macam ni pun yang buat satu hari kita ni terasa lebih baik. Bolehlah fikir-fikirkan apa satu benda kecil yang anda nak buat lebih baik hari ni. Dan juga terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda di pagi hari. Saya tahu ada juga yang daripada jam 12.30 malam tadi lagi dah setia dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih kami, dan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Ada cuba. Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Islam. Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat ketika ini Allah masih pinjamkan usia kita ini di atas dunia ini. Usia adalah amanah. Marilah sama-sama kita berbuat kebaikan, kita patuh arahan Allah, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Baik saudara, selalu kan bila kita ada masalah di pejabat ke, di rumah ke, ataupun apa saja musibah yang berlaku kepada kita, orang selalu sebut kepada kita, sabar, sabarlah cik, kan? Ataupun kita kata sabarlah cik oi. Macam-macam kan orang suruh kita sabar, sabar, sabar dan sabar. Kadang-kadang kita pun berasa penat dan letih bila orang berpesan kepada kita supaya bersabar. Dan kadang-kadang kita pun suka sebut balik. Kita kata, tak apalah, kamu tidak berada di tempat aku, bolehlah sebut sabar, sabar, sabar. Para pendengar sekalian, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah sabar sebenarnya sebanyak 90 kali dalam Al-Quran, dalam pelbagai ayat, ya, pelbagai tempat. Adakalanya dalam Al-Quran Allah memuji kesabaran, adakalanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bersabar, dan adakalanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang tidak bersabar. Dan ada beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ataupun menyebut ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Begitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut perkara yang sama, Nabi memuji orang yang bersabar, adakalanya Nabi memuji sifat sabar itu sendiri dan Nabi menyebut ganjaran bagi orang yang bersabar. Para pendengar sekalian, dalam Islam sabar ni ada tiga jenis. Ada tiga jenis tau. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak salat kena sabar, kena buang perasaan malas. Ya, lagi-lagilah solat subuh kan. Tengah syok tidur tu, kena solat subuh, kena bangun solat subuh. Ini disebut sebagai sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Ya, nak buat maksiat ni, nafsu meronta-ronta, kita sabar, kita relax, ya, kita sabar, tahan nafsu tersebut. Ini disebut sebagai sabar terhadap maksiat. Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan ataupun ujian musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Akhirnya hadirin semua, sebab apa Allah suruh kita bersabar? Dua sebab. Yang pertama, orang yang bersabar, Allah mahu tingkatkan darjat mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, Allah nak didik hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersabar. Ingat kalimah sabar yang bermaksud sabar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah. Berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah kembali kita bersua di ruang udara Melaka FM untuk edisi hari Khamis hari ini 3 September 2026 bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijri. Untuk 4 jam di awal pagi ini bertemankan saya Murni Safina Zaabu Salim. Cikgu Murni temani semua pendengar-pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM yang mendengarkan kami di awal pagi ini di frekuensi 102.3. Terima kasih juga yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM. Klik kami doakan semoga ya bangun pagi hari ini, celik jemata hari ini dengan penuh senyuman, penuh kesyukuran. Alhamdulillah sehari lagi Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan usia kepada kita semua ni untuk kita berusaha memperbaiki hati, diri dan kehidupan agar menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelum ini. InsyaAllah yang memang bertugas kerja shift malam, yang sedang bekerja, kami doakan terus diberikan kekuatan, ya, kesihatan, ketabahan, ya, moga dibukakan seluasnya pintu rezeki. Dan kepada rakan-rakan yang baru bangun dah solat subuh tadi, alhamdulillah, ya, untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, azan subuh tepat pukul 5.58 pagi tadi. Kami doakan yang nak mulakan tugas sambil kerja, nak mulakan kehidupan hari ini, ya, dengan niat baik-baik, semoga hari ini segala urusan kita dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, ya, sebentar nanti juga kita akan dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Ankabut ayat 23 hingga 37 disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ukasha Muhammad, terjemahan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. Nantikan juga 6.30 pagi ruangan Permata Hati dengan sambungan hari ini tajuk sunah-sunah ketika solat disampaikan oleh berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Terus setia dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka tetap akan menjadi orang yang berputus asa daripada rahmatku, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.
1: فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ

0: Seruan Ibrahim tidak dijawab oleh kaumnya melainkan dengan kata-kata, bunuhlah dia atau bakarlah dia. Maka Allah selamatkan Ibrahim daripada api yang disediakan oleh kaumnya. Sesungguhnya peristiwa itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.
1: وَقَالَ إِنَّ

0: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
1: Ibrahim berkata pula kepada kaumnya, perbuatan kamu menyembah berhala-berhala dan tidak menyembah Allah itu hanyalah kerana menjaga hubungan kasih sayang antara kamu dalam kehidupan dunia ini. Pada hari kiamat kelak, sebahagian kamu akan membantah sebahagian yang lain, sebahagian kamu pula akan melaknat sebahagian yang lain. Tempat kembali kamu ialah neraka dan kamu tidak akan mendapati sesiapa pun yang dapat memberi pertolongan.
0: فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ

0: Setelah itu, Lut memperakui kenabian Ibrahim dan Ibrahim pun berkata, aku hendak berhijrah kepada Tuhanku, sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

Amin. Kami kurniakan kepadanya Ishak, iaitu anaknya, dan Yakub, cucunya. Kemudian kami jadikan dalam kalangan keturunannya orang yang berpangkat Nabi dan menerima kitab-kitab agama. Kami kurniakan baginya balasan yang baik di dunia, dan sesungguhnya dia pada hari akhirat dalam kalangan orang yang soleh.

0: Ingatlah peristiwa Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu melakukan perbuatan yang keji, iaitu homoseksual, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada penduduk di dunia sebelum kamu.
1: أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ

0: Amin. Patutkah kamu mendatangi orang lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu, serta kamu mengganggu perjalanan untuk tujuan jahat kamu, dan kamu melakukan perbuatan yang mungkar di tempat-tempat perhimpunan kamu? Maka kaumnya tidak menjawab selain daripada berkata secara mempersenda, "Datangkanlah kepada kami azab daripada Allah jika engkau dalam kalangan orang yang benar."
1: Qala rabbi ansurni 'ala al-qaumil mufsidin.
0: Lut berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, tolonglah aku menghadapi kaum yang melakukan kerosakan, iaitu menderhaka."
1: Walamma jaa

0: القرية إن أهلها كانوا ظالمين.
1: Ketika datang malaikat utusan kami kepada Ibrahim dengan membawa berita yang mengembirakan, mereka berkata, sebenarnya kami hendak membinasakan penduduk bandar ini. Sesungguhnya penduduknya ialah orang yang zalim.
0: Qala inna fiha lutan qanu nahnu a'lamu biman fiha.

Ibrahim berkata, sebenarnya Lut ada di bandar itu. Mereka menjawab, kami lebih mengetahui tentang orang yang tinggal di situ. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. Dia dalam kalangan orang yang dibinasakan. Walam

0: زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: Ketika datang utusan-utusan kami kepada Lut, dia berasa duka cita dengan kedatangan mereka dan berasa tidak mampu untuk mengawal mereka daripada gangguan kaumnya. Setelah melihat keadaan itu, utusan-utusan itu berkata, "Janganlah engkau takut dan janganlah bersedih. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan engkau dan keluargamu serta pengikut-pengikutmu kecuali isterimu. Dia dalam kalangan orang yang dibinasakan."

0: رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Sesungguhnya kami menurunkan ke atas penduduk bandar ini azab daripada langit disebabkan mereka melakukan perbuatan fasik.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
1: Dan sesungguhnya kami telah tinggalkan kesan-kesannya sebagai satu tanda bagi orang yang mahu berfikir.

0: الآخرة ولا تعسوا في الأرض مفسدين.
1: Kami utuskan kepada penduduk Madian, saudara mereka Syuaib. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah dan lakukanlah amal soleh dengan mengharapkan pahala akhirat. Serta janganlah kamu melakukan kerosakan di bumi.
0: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ.
1: Maka mereka mendustakannya. Lalu mereka dibinasakan oleh gempa bumi dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal masing-masing.

Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Ta'ala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuk dia. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anak dia. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapa punya asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sunat-sunat ketika solat, kita ikuti bersama.
2: Minta afiat ini kerana apa? Dalam bentuk afiatan jasmani dan rohani. Rohani kita kalau tak afiat, susah. Ya? Rohani kita kalau tak afiat, ada je prasangka dengan orang. Dia jadi penyakit tau. Jadi penyakit. Pandang orang ni tak betul, orang ni tak betul. Susah kita hidup macam tu. Kan ada je prasangka dengan orang. Kita duduk ni, kita rasa, dia orang ni jangan nak santau aku. Ada-ada yang tak senang. Dia jadi tak hidup. Hidup ni jadi tak aman. Dia jadi tak aman. Jadi tuan-tuan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian keafiatan di darul baqa di akhirat ialah orang selamat daripada neraka Allah Ta'ala. Kerana itulah merupakan kejayaan yang hakiki dalam kehidupan. Hidup manusia, dia berjaya daripada api neraka, itu kejayaan hakiki. Selamat tubuh badan dia, selamat dia punya jasmani dan rohani. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nah, yang itu yang kedua. Yang ketiga apa? Nabi ajar minta. Wa'afini fi man 'afait wa tawallani fi man tawallait. Beri aku pertolongan seperti mana orang-orang yang engkau berikan pertolongan. Jadi tuan-tuan minta pertolongan Allah. Kita berhajat. Kita ada kuasa, kalau Allah Ta'ala tak tolong, tak boleh. Kita ada harta banyak, kalau Allah tak tolong, tak boleh. Kita ada kekuatan, ada kemampuan, Allah Ta'ala tak tolong, tak boleh. Tak boleh. Sebab itu kehidupan kita ni mesti. Nawaitunya lillahi ta'ala. Tanpa ada pertolongan Allah, kita tak mampu. Dan apa sahaja wa imma kita nak melakukan kebaikan, nak melakukan ibadat, kalau tanpa ada pertolongan Allah, nasaya kita tak mampu. Kita perlu tuan-tuan. Mana tansurullah wala yansurkum. Mana kalau tak ada pertolongan Allah, tak boleh. Sebab tu kita lihat Nabi ni dalam peperangan Badar minta dengan Allah. Ya Allah, kalau engkau tak tolong agama engkau, nasaya tidak ada orang yang boleh tolong. Kerana kami tak mampu tolong. Kan? Bayangkan berperang dalam keadaan jumlah kuantiti yang sedikit. 300 orang nak lawan 3,000. Kita fikir hukum adat dia. Hukum adat mengatakan maknanya yang banyak aglibu yang kecil. Kan? Itu hukum adat. Tapi ketika mana Allah Ta'ala kata tidak begitu. Sebab aku beri tolong. Agamanya aku tolong. Sebab tu tuan-tuan, 3,000 kalah dalam peperangan. Jadi ni tuan-tuan muslimin muslimat. Perlu pada bantuan dan pertolongan Allah. Kan? Kita nak beramal, nak buat benda baik, kalau Allah Ta'ala tak tolong, tak boleh. Yang seterusnya, wa barik li fi ma a'tait, berikan berkat. Berkat ni kita nak. Ada harta banyak tapi tak berkat. Kan? Dia bila harta tak berkat ini tuan-tuan, bila harta banyak dia tak berkat, dia habis. Dia tak tahu di manakah harta tu dia pergi. Umur kalau tak berkat, dia tak tahu di mana umur tu habis. Kita tengok sebagai contoh. Seorang ulama yang terkenal, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi ni umurnya pendek, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mungkin orang dalam ni lagi panjang umur. Imam Nawawi umurnya 42 tahun. Sebahagian kata 43 tahun. Kan? 43 tahun ni dia masuk umur matang. 40 ni umur matang. Tapi dia sibuk, dia berkatnya umur ni tuan-tuan, dia sibuk. Daripada kecil dia belajar, kemudian apabila dia dah ada ilmu, dia mengajar orang. Kemudian dia menulis. Banyak buku-buku yang ditulis. Kemudian yang menulis itu, yang menyalin semua tulisan-tulisan itu, dia adalah Ibnu Salah. Seorang anak murid dia. Kan? Kitab Arba'in Nawawi itu ditulis oleh Ibnu Salah. Anak murid dia. Jadi ketika mana umur dia 43 tahun, Imam Nawawi tanya kepada anak murid. Wahai anak murid aku. Dia kata, apa yang lagi aku belum buat? Dia kata, Tuan Guru, semua dah buat dah. Buku tulis macam-macam buku dah. Berbagai-bagai cabang ilmu kau tulis. Satu lagi perkara yang kau buat, belum kau buat, kau belum kahwin lagi. Ceritanya saya fikir kahwin juga. Ha, itu jadi lain tau. Jadi tuan-tuan, muslimin, muslimat, tak terfikir dalam otak. Ini menunjukkan apa tuan-tuan, umurnya berkat. Sehingga hari ini kalau kita pergi di mana-mana ceruk dunia, sama ada kita pergi di utara, selatan, timur, barat, tak ada yang kita tak jumpa buku Imam Nawawi. Paling tidak orang akan baca Arba'in Nawawi, makna hadis 40. Orang akan baca tu. Diterjemah dengan berbagai-bagai bahasa. Nak tunjuk berkatnya tuan-tuan. Umur dia tu berkat sehingga dia boleh menulis satu buku. Himpunkan 40 hadis. Sampai sekarang orang baca lagi. Orang baca bukan sekali, berulang-ulang kali orang baca. Tak pernah-pernah jemu orang baca. Makna berkatnya tuan-tuan. Cuba kita tanya kita. Apa keberkatan yang dah kita buat? Mana? Apa keberkatan yang kita buat dalam hidup kita? Umur panjang-panjang, tapi apa kita buat? Kita nak tengok umur kita tu berkat tidak? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah berkat. Tengok kalau banyak harta berkat. Tengok para sahabat radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu hartanya berkat. Sampai sekarang hartanya tak habis-habis digunakan. Berkat tu harta. Sampai sekarang tak habis-habis. Kan? Tidak ada dalam sejarah orang mati meninggalkan akaun dia dalam bank. Duit ni masih beroperasi lagi. Sedangkan Sayyidina Uthman tu dah meninggal lama dah. Sekarang kalau pergi di Madinah memang ada funduk wakaf Sayyidina Uthman. Tuan-tuan, orang dah tak ada dah. Kan? Dia punya hotel tu 10 tingkat. Jadi, tuan-tuan bayangkan berkatnya harta dia. Ini tuan-tuan nak tunjuk. Nak minta apa? Pagi-pagi minta berkat. Berkat umur, berkat ilmu. Tanda bagaimana ilmu berkat, makna ilmu kalau diajar orang boleh ambil manfaat. Orang boleh beramal daripada tak tahu jadi tahu. Itu tanda berkat. Ada anak-anak yang berkat macam mana? Anak ni memberi manfaat. Bukan dia beri duit, tuan-tuan. Dia boleh doakan kita. Waktu kita mati besok, dia boleh doa. Allahumma ufillahu. Kan? Dia boleh doa kita. Sebab Nabi SAW menyebutkan, iza matat insan, in qata'a amalu illa salas, wa walidin salihin yada'udah. Anak yang salih yang mendoakan maafak dia. Hari ni kalau ada anak, anak semua bakar darah lagi. Kan? Bagaimana kita tengok hari ni dalam kehidupan seorang anak sanggup bunuh mak dia? Seorang anak sanggup bunuh bapak dia? Eh tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita hari ni duduk di akhir zaman, kita tak tergambar. Kita hidup dulu pun melalui zaman tu juga. Tapi seorang anak marah dengan mak, dengan ayah, tak sampai berani bunuh. Nak lawan pun tak berani. Lebih-lebih keluar rumah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada anak berkat, makna dia boleh doakan kita. Waktu besok kita dah meninggal dunia, dia doa. Kalau kita dia kita hidup, dia berkat dengan kita, maka dia memberikan khidmat kepada kita. Waktu besok kita dah tua, kan? Dia khidmat dengan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu tanda berkat. Kan? Makna berkat ini ziyadatu alal khair. Makna bertambah kebaikan. Pada apa yang kita dapat, bertambah baik. Kalau kita ada pangkat, tanda pangkat tu berkat, kita banyak memudahkan urusan orang. Tu tanda maknanya pangkat jawatan yang diberi ada berkat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, waqini syarra ma qadait. Minta apa? Lindung daripada kejahatan takdir yang engkau tetapkan. Minta daripada Allah. Bantu kita disuruh doa bismillahillazi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Dan kita disuruh pagi petang suruh doa bismillahillazi la yadhurru. Minta kalau Allah Ta'ala nak turunkan apa ni keburukan, Allah Ta'ala tahan. Jangan sampai terkena kepada kita. Jadi Nabi ajar semua dah. Nabi minta dalam doa tu waktu pagi-pagi tu tuan-tuan, minta. Nabi minta tu. Supaya kita tengok, perhatikan betul-betul apa yang Nabi minta. Minta jauh daripada kejahatan takdir. Kan? Takdir ni ada. Ada khairi wa syarri. Kan? Dan takdir pula dia ada yang mu'alak dan yang mubram. Kalau yang mubram ni dia tak boleh berubah. Tapi mu'alak ni dia boleh tergantung. Dia tergantung dengan sesuatu. Bawa motor laju boleh sebab accident. Kan? Bawa kereta tengok handphone, accident. Dia kalau tak bawa maknanya tak tengok handphone tadi, selamat. Tapi dengan sebab dia bawa dia sambil mandu tengok handphone, kena. Itu dia jadi mu'allak, dia tergantung dengan sebab kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian Nabi minta apa lagi? Sesungguhnya engkaulah sesungguhnya engkaulah yang mengakhiri dan tidak ada yang berhak mengakhirimu. Mana Allah ni apa? Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud yang tiada permulaan. Wujud ada yang ada tiada permulaan, dan akhir yang tak ada kesudahan. Itu wujud Allah. Kan? Kita memberikan kita punya kesaksian bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Wujud Allah bukan wujud seperti mana wujud yang baharu. Wujud baharu dia mula daripada tak ada kepada ada, kemudian ada kepada tak ada. Ini wujud baharu. Tapi wujud Allah Ta'ala wujud yang tak ada permulaan. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wujud yang awal, awal di situ yang tak ada permulaan. Kan? Kerana Allah Ta'ala itu wujud, dia wujud azali. Wujud azali ini tak ada permulaan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sunat-Sunat Ketika Solat yang disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula
0: perlu dibimbing dengan kasih sayang,
1: bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan di masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Lisa Min.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samim dalam segmen Jana Minda yang dikudarakan oleh Radio Melaka FM, pasti mempesonakan. Apa khabar semua Melaka? Tengah bercuti lagi ni buat adik-adik. Selamat bercuti dan ingat pesanan Ustaz. Pastikan cuti ini adalah merupakan cuti yang paling terbaik buat diri anda semua, insyaAllah. Telah Ustaz kongsikan dalam segmen-segmen Ustaz yang lepas, ada 6 perkara, 6 tip yang boleh kita guna pakai untuk memastikan cuti kita ini berkualiti. Ada orang tanya saya lagi, Ustaz, ada tak lagi tip-tip panduan yang boleh diguna pakai untuk memastikan cuti kita ini diurus dengan baik? Ada. So hari ni Ustaz nak, mungkin nak kongsikan lagi 2 atau 3 lagi tip dan panduan untuk mereka dekat luar sana. Apa dia ya? Pertama, kita panggil sebagai bekerja sambilan. Ustaz, boleh ke kami sekolah ni bekerja sambilan? Boleh. Kerana ia merupakan satu aktiviti yang sangat lazim sebenarnya dilakukan oleh para pelajar ataupun mahasiswa ataupun siapa-siapa, terutamanya pada cuti-cuti yang panjang seperti ini. Yalah, bukan apa, orang kata kalau kita bekerja sambilan ini dapat juga pengalaman kan, dapat juga allowance sedikit wang untuk kita kumpulkan nak beli buku ke akan datang, bukan nak beli top up ya, atau bukan nak beli handphone baru. Itu kena betulkan mindset dan niat tu. Kalau bekerja sambilan sebab nak beli handset baru atau sebab hari dapat duit besok, dapat bergaya dan sebagainya, yang tu baik elakkan. Biar kita bekerja sambilan, sekurang-kurangnya kita dapat pengalaman. Dengan pengalaman itu, kita pasti akan bertambah tambah ilmu. Oh, sekurang-kurangnya hari ini kalau kita dapat bekerja sambilan, dapatlah kita isi masa peluang itu dengan perkara yang baik.

Yang kedua adalah membudayakan aktiviti ilmiah. Kalau boleh, tuan-tuan dan puan-puan, anak pelajar sekalian, jadikan cuti kita itu lebih bermakna dengan mempersiapkan diri untuk menjadi seorang Muslim yang hebat, atau seorang pelajar yang cemerlang, atau anak yang hari ini menjadi anak idaman ibu dan ayah. Contohnya, bagi yang Muslim, pelajar-pelajar yang Muslim, mungkin boleh mengikuti usrah. Hadirlah ke majlis-majlis ilmu, masjid, surau, pasti ada banyak majlis ilmu. Betul tak betul? Dekatkan diri dengan orang-orang alim ulama ini. Dekatkan diri dengan orang-orang yang hebat ini supaya aura hebat itu, ilmu hebat itu akan juga menjadikan kita insan yang hebat. Right? Dan kalau boleh, tambah ilmu agama. Ini Ustaz nak bagi tahulah, terutamanya anak remaja. Kadang-kadang ilmu agama ni semakin kurang dengan kita kan? Kalau boleh, biarlah hadir supaya kita juga terjaga agama dengan baik. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh, saya nak adik-adik hari ini sertai program-program khidmat masyarakat. Ini juga bagus tau. Terutamanya bagi mereka yang hari ini suka, hari ini bercampur dengan masyarakat. Maklumlah hari ini, pelajar hari ini kadang-kadang bila hari ini budaya campur masyarakat ini semakin berkurangan. Sebab apa? Penangan gadget, penangan media sosial, penangan internet. Kalau kita tengok contohnya kan, musim hari raya contohnya lah. Kalau kita lihat ramai dekat

0: anak-anak hari ni dah tak nak bercampur dah dengan sanak saudara. Dia lebih suka duduk dalam bilik, suka menghadap handphone, suka menghadap media sosial. Akhirnya tidak berlakunya komunikasi ukhuwah yang kita nak terjalin itu tidak hanya berlaku, dan kita lihat semakin lama semakin jauh dengan masyarakat. So adik-adik, sertai program-program khidmat masyarakat, gotong royong dan sebagainya, kerana ini akan mengajar kita bagaimana berkomunikasi dengan baik. Dan Ustaz harap tiga perkara yang Ustaz tambahkan lagi dalam segmen ini dapat membantu adik-adik memenuhi masa terluang adik-adik dalam cuti sekolah ini dengan baik. Jumpa Ustaz lagi untuk segmen akan datang. Segmen apa? Jana Minda pasti mempesonakan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Radio No. 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia, yeah. Melaka FM.
4: Ya Allah, Ya Rahim.
5: Siapa lebih berkuasa?
4: Ya Allah,
5: Kau.
4: Ya Rahim.
5: Aku. Atau dia. Renungkan.

0: Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Variasi
2: lagu di Melaka FM. Sini jari. Kemana lagi yo ke sana. Bumi, laut atau udara. Rempus saja tembok membara.
3: Retro dan terkini, kami gabung.

RCI Tabung Haji 14 kertas siasatan dibuka. Lebih 1,400 pelarian Myanmar dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Rock FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Rock FM pasti mempesonakan. Bangun pagi terus layan Gegar Pagi Melaka FM. Suara Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Market FM. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Baik, info cuaca hari ini bagi Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Bagi Negeri Melaka, ya, untuk info cuaca hari ini sepanjang hari jerebu dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 34. Kita beralih ke Negeri Johor pula. Pagi tiada hujan, petang di petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam tiada hujan dengan suhu minimum 23, suhu maksimum 35. Beralih pula ke Negeri Sembilan. Pagi ribut petir di beberapa tempat, petang dan malam jerebu dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 34.
2: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
2: Kita ada berita mengenai dengan kerajaan negeri akan mengangkat semula permohonan pembinaan klinik kesihatan Simpang 4 yang baru. Juga KPWKM rancang program pemerkasaan kanak-kanak dan juga Festival Sungai Melaka 2026 berlangsung di 3 dun di Alor Gajah sepanjang September. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. 7.52 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Ya, yang baru nak mulakan tugasan bekerja, selamat bekerja. Ya, masih dalam pemanduan, elok dan pemanduan. Ya, semoga sampai ke tempat kerja dengan selamat, insyaAllah. Rakan-rakan yang baru balik kerja, habis kerja semalam kan, pukul 7 dah balik dah ni. Ada yang pergi makan dulu, ada yang tunggu balik rumah nak rehat, ada yang pergi briswak. Ya, tak kira lah apa saja tugasan anda hari ni, apa diusahakan, moga-moga dipermudahkan dan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau ikut Met Malaysia hari ini, Jabatan Meteorologi Malaysia, sepanjang hari kat Melaka hari ini, Jerebu, kita pun sudah maklum, kalau kita lihat yang indeks yang terkini untuk 7 pagi tadi oleh APIMS, ya, sekarang untuk hari ini indeks pencemaran udara naik sikit bacaannya, cuma masih di tahap sederhana, iaitu bacaan dari 50 hingga 100. Hari ini kalau di sekitar Bandar Melaka, ya, di sekitar Bandar Melaka, bacaannya di kawasan Cheng 83, di kawasan Semabuk, ya, 67, itu kalau di sekitar Melaka lah. Di Alor Gajah 81, agak tinggi untuk bacaan sederhana, ya. Dan di sekitar ni, rakan-rakan kita dekat Johor pun sama juga, kalau rakan-rakan di sekitar Tangkak 81, ya, indeks pencemaran udara di tahap sederhana. Namun kepada anda semua yang rasa macam sakit tekak, mula rasa sakit mata kan, rasa sesak nafas, kalau nak keluar rumah, perlu berada di luar dengan kadar ataupun masa yang lebih lama, pakailah pelitup separuh muka. Dan kita doakan juga rakan-rakan kita yang berada di sekitar Sarawak. Ramai di TikTok ni, rakan-rakan kita dari Sarawak, dari Kuching Sarawak. Kita sudah maklum, di Sarawak, ya, bacaan IPU di tahap berbahaya, ya, sehingga mencecah sehingga 342 bacaan indeks pencemaran udara. Kita harapkan, ya, semoga rakan-rakan kita Sarawak, kalau keluar rumah, teruslah pakai pelitup separuh muka. Dan kalau boleh, elakkanlah aktiviti-aktiviti di luar rumah. Baik, untuk waktu ini, pagi ini kita akan, saya akan bacakan beberapa ukiran ucapan yang hantarkan di 01080610023 sebelum kita mulakan segmen kita ada Diary YB kejap lagi, ya.

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.